0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang nak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, begulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Nyap nak kutungai nemuai yang gaya rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah boleh nyawa aku. Darku aku tau, kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ada mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dunia rila, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama.
5: Pesan tu ari aku Ken Michael.
6: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nenjing pagi hari 3 ngau hari 4 bah duo pagi wai.
7: Selamat pagi, yu.
8: Selamat pagi, yu. Mana hari kita saya tenun?
9: Ayo, ya baru datang dari luar.
8: Jadi ya luar yang hari kita tahu pada ke pamagi gak nyow majak surut sesurut mai sebuan di luar dan pagi tahu rica.
10: Lebih lagi bisa hujan 2-3 hari itu kemarin apa bisa hujan tanah lama.
8: Kemana kemarin cak dini hari tadi bisa ke hujan cak
10: bisa hujan deh
8: bisa entah lima sikir aja baru ke kelok berbuat tak punya data lu pada udahnya pamam nyari kena dai alapan kita cukup nangin dan kelebih lagi bah sukut ketitanya betul bah miak ke sekolah tu kelebih lagi nanti lebih maya sekolah ti ditutup ketika kesebuan tu nah.
9: Ya. Kau kapan nak sedaknya tadi belajar di rumah kau tahu ke disebut kita dari PDPR dan tuan bakal kita ke gawak tu. Nah, dai kita ngau sedak di rumah ni kadang-kadang miak tu nanti ya ke pemberi satu. Nan tuan mau yang ngintau di rempu bak pengawaknya nah tuan.
8: Aku bagi kan tangan kami ke terika tongko tadi terika. Nah, dai jakok PDPR-nya. Beri suara ke telefon ngan dia lain dia pedayu ti.
9: Nyampi di PR punya tuan.
10: Okey, jadi pagi itu Pak SSL bersama Pak Trio Pagi. Kita ingin kena ke siti topik lah nak. Yang ke boleh ngasuh orang lelaki tusah ti tumbuh-tumbuh pagi itu.
8: Lepas topik kita satu kamanya ngasuh kita tadi berundiang mansuat ke leka jaku. Baiknya tadi kita biaku patut yang petapis belebas tahu kenyataan kita ikhlas hari hati tentang selalu ya nanti kita mada utai ngau cara jujur kita tu tahu ngepun ke pampenya tadi canmu dia buat kenal nikah butuh apa pampenya atau terlengkah apa kita ya.
10: Okey, situasi yang begitu uji lebih maya pagi hari maya kita akan nuruan tahu ke pasar ke udah sedia magang kereta pan kunci kereta udah di dalam kunci ada
8: kan udah hangat ke kereta
10: ya udah start kereta
8: udah start hangat ke hangat pinggir pagi hari
10: udah nya pangan atau ke bini kita nya pansur dari bini ya dari pangkiang nanya kita sano mana nak baju ku tu nak gemuk ku kena baju tu
8: tu utaya ke cukup sensitif ba sida ia ke indo kelebih lagi ba gari ke kena sida nurun pagi lah kita nemu indo tu pama ya keluar dari rumah ia ke 180 degree. Sida tu tadi berbalik 180 mungkin sebut kau tadi berdaun 360 sebut kau tadi
10: tanya hanya simple je kemarin nak pedih sawat tangti salah sawat rolaki
9: nak jadi kita pansut ne
10: nak jadi pansut
8: ya berarti ini bah situasi itu kini dia selalu yang melatih nanti nggak saya pagi hari nanti kita sebilik aku kamu pak berjalan keluar nang ngirain tadi ngalu ke tahu kenya tadi nang ya segi besi hati kang lantang hati keluar ketika tiba situasi itu selalu ya pagi hari
9: aku nak nanya aku gemuk tau kena tu tinggi udah dia pedak lah tuan. Aku kadang-kadang ia kena tanya aku okey kau baju tau nyak jap meh ia ke ia ke suah dia tanya aku meh okey kau baju tau kau seluar tau ke bukan nyak jap lah nanti tanya ke gemuk nak aku ngena tau kurus nak aku ngena tau andak aku kalau nanya ke jatuan eh
8: au tang nanti cuma tu aku ngemadah balah dia aku nemu balah dia ya sikit nemu tanya di sini jalan nyawat dia nyawat banyak kayak sembes yang sawat balah nak contoh bala anak tu tadi teh. Nama akhirnya baju tu kene. Nama nah mak bajunya kan. Kati baru dia
9: tukar. Atau kata nanti malah nak nang awak ngelarat tu.
10: Nah masalah ya nanti kita ni nyawat orang Indo madah ke nak nak mana kata. Aku terus terang naik kan ya bunyinya dia.
8: Untang aku madah
9: kerja. Dua dek kalau kenya. Kalau kena situasinya
10: kalau
9: cerita
8: lah itu nauleh lari kami lah kia aku ngasai ke kita orang mada lagi kita ingin kereta lama tu cara kita lagi si kabarita sebab mutu sepatutnya 10 minit diangkat ketemu lagi ni cak ngambil kia injen terangkat engkau kalau memakai jam itu ke 40 minit ketika kemudah nak ngam ngodi
9: nanya ada tuan
8: nyak pada hari 10 minit tahu nambah 45 minit ketika lama bergari baru bergari baru nak ngawa udahnya pasut terdeu-deu gamang.
10: Ya, mia tadi. Jadi kita nyawut. Nah, deh mana? Nah, deh si gemuk gunanya. Lagi pada orang kang nyamai kati daya jaga. Kan? Jadi kita nyawut dia lagi. Okey lah. Nada itu gemuk mimit juga kita. Kena jeli yang kena nyaca.
8: Mimit tak mimit tahu cak. Ya. Kadang-kadang ya kengai aku tadi dah. Kita ini dah nyawut dah. Mana hamnya? Okey. Amai kah? Ya. Amai. Amai kah? Amai.
9: Itu tiga kali amai lah tuan.
8: Oke, tiga kali amai. Hari rumah datang ke kedai amai kahnya berapa kalinya? Datang ke destinasi. Imagine kita hari kucing yang nanya amai kah? Mupuak ke Semanggang. Berapa jam perjalanan sebab 3 jam ni cak. Serantau rentau 3 jam yang nanya amai kah? Tengok ke sana amai awak yang ketua pasal lacau.
9: Jangka bisa ke buah tu tuan deh laban nanti kita berhati ke buat kami ke Indah tu nanti kita tu tadi dia tanya mana nak baju tu kurus nak aku gemuk tak tu kena nyawut kita nak balik ya kasih si teh hari ke buah kini tuan bahkan tak ikhlas lagi kan lebuh ke nyawutnya tu mana yang kebuka deh tanya si teh hari ke buah lah pelabak aku namanya orang Indah nya bakal nganggap utainya nak ikhlas nya si teh hari ke buah pun tak aku
10: kita dia diri enam bunyi lagi kumain rendah buah ke
8: amat. Sama salah situasi itu. Kadang-kadang bunyi kaku. Bahkan di tadi ketika kena malia. Berarti. Tapi nanti dia malia. Dia kah hipokrit usah kah. Dia mudah tanya tadi. Nang kemana main. Kena yang mainnya. Yeah. Kira nanti matching kau. Tanya ya. Pan gak jadi. Rupa main malia. Kak dia terus terang. Sah-sah. Kumpul. Delay. Tau kan tadi. Penjalanan tadi. Flight cancel. Ketika kegari. Jangan cun. Okey. Yeah. Jadi asosi kita ke pagi tu.
10: Ya. Yeah, drop komen kita pagi tu. Lebih lagi. Okay, kita orang lelaki. Ya, ke kalak. Bak situasinya. Agak rindu pan nanti kita kalau nanya hanya ngagai petuai kita nama sawat sida ya.
8: Okey, nanya ketika saya hati kita lebih menerima sawat sida ya ngati terbuka hati ya ketutup tahu kenya tadi pintunya segalu lenyau terus terbabak.
10: Nanya di nurut pasar.
8: Nanti jadi ketengahnya flag and sell dah.
10: Terus mulai yang kami ba trio pagi.
8: Why? Pagi hari empat.

0: Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tim.

0: Trio pagi bulan kami pagi itu 8.24 minit pagi.
1: Lagi berkenaan ke bahas tentang mereka password. Induk tu nanya. Ketiga, kena gemuk aku nak baju tu.
2: Okey, jadi selamat pagi kakak sis Lucy. Aku duduk macam ke kita tiga ni. Jadi kuih nanti aku udah ngantak ni boh nanya laki aku kuih laban bajet berlama aku pedak ya kuih. Nanti kita nanya aja aku ya. Bajet punya uji kena kita baju cari tancut cari ada nemu ya komplain nama pengawak dengan nak baju jahit kuih ya. Tak uji ke kita kuih. Geduknya ni boh komplain pangan diri sama-sama memesainya memesai engkau jayanya aku ya.
1: Selalu yang nanti lah gitu kaya tu tadi ya tu lagi berundiang cara dalam utaknya ikhlas tak kenal
0: lagi berpikir antara dua lah
1: antara dua kami aku amai tahu ke pula lepas lah gitu ya selalu berundiang ke ketika tu kesan ya tak ke pangkak banyak kok terdekat dikeluar ya. Jadi panjagi panjagi rundiang ya kamai ya. Jadi nanti ya
0: pandak nyok kami medai ke bula aja. Yang iga tak sawat ya keselamat. Jawapan selamat ya.
1: Jawapan selamat ngambil ke dream pun nak ya nak tersepit kurang tadi deh. Buat situasi lebih lagi pas tentang tanya nya. Nanti kita induk punya lah. Tu kami merisi tips deh. Kita kalau bagi entir lakinya ya sebelum jaku ya tolong kita.
2: Iya. Nama ke buah datun? Nak ikhlas.
1: Ada dua kategori. Nanti yang ya pandak punya aku tadi ya lu pula
2: apa ya
1: nanti ya panjangnya tadi ya kak bula-bula anda nanti ya lama-lama tadi nanti ya nak kempang
2: nemu main ledun
1: laki kebiak kau kena itu.
0: Ok naik kumang pagi itu nanti biar ya rindu lagi nanti orangnya terus terang kau ya nanti baju nak cun pernah nak cun nanti mana pada mana ambil oleh nukar baju je kau ya pengemuknya ni lah pelalai kau ya baku kau ya terima je ambil kenyataan nanti yang asuh pedih hati
2: ya segi amat kau naik kumang tu kenda nanti nanti baku lah aku kak gi orang terus terang nyamai gi padah ke dia jam eh
1: nanti bakal aku tu terang dah dia nanti bakal kumpul ni aku tu siku bangsa orang yang ke ketinya motornya sedar dari impu gem lama nama ya kadang-kadang maya orang muda baju ni nama saya di sana suagi aku milih saya saya kembit ya di tubuh aku yang kepatu dia lama aku tu bangsa rindu kenapa saya kepiat ya
0: oh piat lah
1: lama baku tubuh aku tu bangsa yang kebawa peluah jadi nanti garinya piat baku ya aja pagi
2: nyerap peluah
1: nyerap peluah aku ya baku aku aku nak nak tu nantang saya kunci tubuh dalamnya bawa-bawa besar yang bisa persaik jadi betul boleh tu nicir betul buah nyak buah aku tu rindu lagi ngena baju pitnya kan dah nama dia kan main ngena bajunya perut dia pedang
2: ya PJK perut jalan ke depan
0: PJK
1: hanya nanti PJK perut jalan ke depan pandai main kecil ke subjek ke semua.
0: Okey. Pendingan kita ke muka pagi itu Nicholas Layau Tibu. Sebab ia senang je aku yang nyawut nanti rindu nanya. Tanya-nya. Nama aku. Mana aku nak seluar tu? Why nak besar perut ku? Mutai temunya nyak aku ya. Sawut ia senang je. Terpadah ke okey je. Nak mana pun padah ke mana. Nanti nanti sawut nak betul segi semata. Tap pintu kereta aku ya.
1: Ya pada.
0: Nah, ikhlas tu betul.
1: Bapak tibu tu ya kategori M1 cak. Okey. Okey. Pandak tu. Okey, bulan punya kita hari ni ya ke pagi tu. Nanti ya terima aja mi pemalaki nyebut tadi gemuk kena malaban ya kamai jadi sikok laki ti saya aku ini ya sigi dekat ngelara ketika ya bini tu tadi begari ngicak ke mana jadi nanti nyemak ya biar kau anak no kena baju kata-kata orang medak nak mana pihak kuyanya tanda ya lakinya saya aku kita jadi ya tua kinduk tu nang patut nemu nama utai patut gagak ke pergi garik ya kengkeman di kena kita yang ambil ke geman megak bak mata laki kita
0: ya bukan ya. Bukan semina bak tubuh bararas tubuh tang ente bete baku lah ente rindu kena baju ke seksi kelalu seksi pan gak jadi kan
1: amai Ya tiap aku sikut eh. Aku nak nemu bawa mata orang cak. Bawa mata aku cukup ngemai aku merenuk nak baju kering kulit mune.
2: Ya amat nak kau.
0: Aku benda wallpaper di bisi kering kulit kau orang ni.
2: Ya be.
1: Bawa wallpaper aku tahu kemang kulit bukan kering kulit.
2: Okay, jadi lagi macam si Teh lagi komen tau. Kan, uka best. Jadi kau ya, nanti aku kau ya madah nyata ke mana? Kau madah nak cun ngaji ya? Anak di telai kau kau ya? Oh. Asal kau madah ke indah ya? Awak kan anak, ya memadah ke indah ya? Nya cara selamatnya tun.
1: Amai,
2: anak nak anu indah. Indah ya, nak anu anak.
1: Lepas mesti pun program tadi. Kita ini tu nanti baka anak ya kebiaku. Terus kita keringat.
2: Ya.
1: Tang nanti maya laki kebiaku. Alukan kuda kita tambah ke buah faktor dia bekerja.
0: Tajak pun komen di mana?
1: Membina komen nantinya. Tanti anak tanya pun komen anaknya. Nanya cuma yang lulu hati ini enggak ni cak. Dan nak kena muringan.
2: Nak mu lama ke buah tu. Nah ban kita iba anak tu. Tiba aku mana kempen aku tu kan nganu itu. Kau begini ente utai kerja kerja yang betul. Angkaga kita nganu ni ente utai ke setakat ke berketuknya. Kak aku tinggal sedaya tu. Tanti apa yang larau kenya.
0: Sehingga
1: kena nampak ya, cerita apa ya. Jadi ya, laki itu kap terus terang. Lepas bisnis kena kes cak ketegal ke terus terang nangi ke kadang ngai ke dinding rumah tadi temu ukir no ginju.
2: Okey. Oh, sepe tun.
0: Ya lepas tu baca komen peninggal kita ya kebukai begitu.
1: Lagi gergas ke mata kita ya, jam yang keperlu di berapa pagi? 3 pagi kita pagi tahu.

0: Jadi orang tak muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah jadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama bersawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kitai. Kasih ke bala anak kitai. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

0: Tiba SSL pagi hari 4 tu serentan cerita. Sawat orang lelaki inti Indo nanya sedak ya pasal baju.
1: Sebenarnya kita nyamong baru komen balap peringat tu. Kita ya ke mesti daripada aku pasal kabar kita pagi tu.
2: Boleh berita
0: kita nama ya.
1: Kita sudah ada nemu berapa itu jenis kereta api ya ke bisi berdunia tu.
0: Oh, kereta api.
2: Sudah tak berkereta api.
0: Aku berapa tu 40 satu dah umur aku tahun tu cah. Aku berdua kelam dah kereta api. Live.
1: Aku pun tiba-tiba kelam dah.
2: Aku pun tiba-tiba cerita Tamiel dah.
0: Cerita Tamiel lah bagi
2: tu sih kan.
1: Jadi ya.
0: Hal ni cerita masa kereta api begitu.
1: Kereta api tu kita mulai tak punya masa. Ni kena dikumpul orang bawa masa awak ke gagal orang yang lah ART. Aku sih bergaya ke data kumpul orang monorail. Mesti kereta api laju. Lalu ya ke baru-baru tu bawa menua India. Nanti aku beritakan pada aku bawa surat kabar. India sudah menjadi ke siti kereta api baru. Ini tadi kereta api ti di kumpul kereta api bawang.
2: Ha? Bawang?
0: Bawang.
1: B-A-W-A-N-G-W-A-N-G.
0: Normal kereta api bawang.
1: Akalah ya di India di Tawang Siti sebuah perjalanan ke siti kereta api khas udah digagak berjalan bahan menuanya kalai kereta api tu nang yang ada main mesia ada main utai bukai dalamnya nang 100% bawang aja.
2: Oh, sehingga ngundan bawang aja.
1: Sehingga ngundan bawang lalu perjalanan tadi nak ngetung lagi India. Jadi ya perintah India udah ngelancar takut jadi ke utai tu ketung ke hari rega bawang di menu India ti ke lalu tinggi. Yang kereta 8.5 nang ia mayuh lalu ngujung ke perjalanan bawang tu tadi perjalanan bawang perjalanan kereta api bawang tadi terus perjalanan area bandar-bandar utama India dia bakal New Delhi, Mumbai, Ahmad, Jaipur, Patna lalu belanja ia kena ungkup ia yang tadi hari 40 itu ke 60 rupiah kerana 10% tambang ya.
0: Ngumpul bawang.
2: Ya madah tadi kendai kereta api yang tadi nang ngetu-ngetu mai bawangnya. Kini ketu ngak bawang yang tadi nang ngetu.
0: Ya gunanya ngumpul bawang ke nganjung bawang.
1: Nganjung bawang.
0: Oh nganjung bawang.
1: Kata kereta api nang bukai ambil bawang tu anjung ke ambil bawang
2: ni menotu. Bisa ngetu punya.
1: Ya ngetu menyok bawang aja. Seperti tadi nanti kita buka itu bawang. Nurun bawang dikit pan bawang baru. Salah hari yang keterima aja bau bawang.
0: Nggak jadi indah intinya ngundang bawang sehari-hari mai bawangnya.
1: Asal aku berani bawa mama tali ke dalamnya nih nyium bau bawang kak memayu.
2: Udah terlebak sudah itu.
1: Udah terlebak kita temu baru jatuh menua ya ke petiap makai bisi bawang makan. Tentang pak Indianya orang ya ke pemadu mayu makai bawang di dunia. Ke bawang tu kena ada ngaga dessert
0: mesti meh. Menu sudah mesti bisa bawang lah.
1: Betul.
2: Ya patut ya ngaga ke kereta apinya sebut kita khas kena ngundan bawang ne.
1: Lepas sih nanti hidup mesti nanti bawang.
2: Ya.
0: Yang nah, tadi pemakai sisi bangsanya segi kini kita mendah nah. Nas bakal ya.
1: Ya mah.
0: Kita kita iban orang mendah tahu pakai kasam je itu. Kasamnya dah kini ni yang mendah.
1: Ini sinonim.
0: Ini sinonim kita.
1: Alapan aku kalau mendah mengapa pansia cinta tuai kalau mendah. Kebah kita iban tu lebih maya berbatak ngayau sebab kita pulai demo lebih maya nama. Lebih maya garam kena bayam dia. Lalu lebih balai pandan dari garam ginya dah lalu pulai dari ngol expedition lagi. Nya siti ari kebuah lebih kita mu garam nangis siti medium dulu kita bergagak ke kasam. Okey, jadi ya pula kak cita bawang kita garam tadi. Oh, jawab macam cita kan
2: ya. Oh, jelatai bayin dia.
1: Kita ya pula baru ubah tentang cita bak semua salah laki bak isu tu Kod Nelson S peningal kita sebenarnya bidirannya kita mesti pandai psikologi ya. Untuk atau mesti berjalan dulu kita patut dulu merik puji ngagai ya contoh pansut jak yang dipanggil tu nyebut apa berupaya bajik main wan solo ngana bajunya matching main ngau tancut di bakal lagu Wonderful Tonight-nya aku medak di jam yang ke dia tu ya. Jadi ngambil ke bininya tadi nak nanya lalu ya confident keluar cah selalu yang tira ilo tu dipuji kita dulu ya. Confidentnya levelnya nanya lebih hari 1% cah jadi ngambil kena pedih pala mana meh kita itu tadi ngena tips yang dia kena Nelson S laban aku ya nanti bakal kita meriknya in kita mesti kini pandai meri kini ngambil hati bini ngambil ke sehari harinya hari kita ceria.
2: Ya, nanti bini nak ceria lu sehari harinya mana ceria begitu nih tuan.
1: Alban udah kalah mana tadi melatih deh. Rumah tangga ya ke aman damai bahagia dah teori bini ya keceria.
2: Iya, amat sih amat. Nyalain yang dia satu orang tahu. Ya mat gitu nih ente sudah pedia sati lebih lagi ente laki yang ke media sati sudah bisa mu tay ke pengawak ke di kerja orang laki tu ngasuh bini sudah pedia hati ambil kebanyakan dia tuan terus hari harinya bini ini dia mood namanya silap silap nama kai kita sebilik sehari harinya
1: nyam gak ku tadi laki bik mood ruang bilik kita boleh berjalan berkabisa sebenarnya ya pernah pedia panjang kan dah berjalan dah gak apa
2: oh. Dia tahu kita bisa tinggal kurang di rumah nih tuan
1: bisa gerep bisa nama ini boleh berjalan tentang nanti Indo nade bahagia pedih hati cak
0: yeah.
1: Kita itu rumah terencat megang gari ndak dibaso pinggai ndak dibaso perut lapar ndak ada orang nyumai
2: tahu kalau oke kalau ngasain itu kan
1: semuanya dah tayari pengalaman
2: pelawak aku ken pun sama ngasain ken
0: sama semua lelaki sama ngasain ku
2: iya yeah, okay. Jadi pulai ngagai komen peninggal kita ke pagi itu Vivian Bestina jadi nanti ngeyak ku ya laki ya sigi jujur ya bercakap ku ya ente nak mana lalu pada hen nak mana ente mana hanya baru ngam hanya ku laki ya nya tuan
1: oh tu bangsa laki ya keberani mati saya cak lalu kap terus terang kalau memang ku kita kita nak takut ke kempen boycott ni berjalan
0: ya ke okay, demi guntur begitu tusah entinya mah utai beketuk ku ya nurun gawak ni buah ke anunya bermanja meh ku ya
1: ni buah meraya ke
0: ni buah meraya meh si cerminnya benar kapa bangan nanya orang laki ku ya begitu benar tanya udah ingat ku tu
1: ayo mai tu asai ku ngakanya tunggu pagi gerak orang tunggu besor mandi cak
0: nah gerak orang tanya mana gerak tu kurang kenapa hati saya ku
1: amai siapa kaca mimpi benar mana kenyap cah temu degerak orang ketinggal kena nyak kemana kena gari aku mumpai kenyap bengah pentiang mai
2: oh. Atau kadang-kadang orang laki tu sikit amat temil ke tuan deh nak nemu seduai dah pelabak ku dek siku ori orang ketemil dah ni lama nanti orang kamu puak bergerak ke dan ni tinduk tu amat temil nanti orang indau bini asal aku lah nanti indau ke nyadi bini nuan-tuan nak kata korang nak sabar ya kan anu nanti gagak nak bukanya tuan
1: nah laki tu kamanya ya cukup keringnya buat tu menghargai korang ni jam tidur cak sesikil pandi kencari jam tidurnya lama tidur tu jam laki tu boleh ngasai ke diri jadi raja
2: nah kata korang ke ngantik kita ya deh
1: ha? Grepi sih nama kau sah song senyum grep oke Aisyah dah di mana peninggal kita ke pagi tu peninggal hari maruk-maruk kelili jadi nyak meh soalannya kesuah ditanya bala bini teh udah ngantak lebah maya mani oh bala bini maya mani bini itu tapi jadi aku ya pada hamai salah bulak pan salah jadi nyak meh nanti biasa sawat kak gemuk kak kurus bini dikenduk aku medewai wayasi ya gerinti tap tangan tengah hari lauk spesial di sumai kurang ambil nak dai kasam sabi ngawin calok gulai cabai kurnuang
2: ok wow. Yang main benda tu
1: mana main nanti berita ni kak jadi kurus kak jadi gemuk saya om aku kedewai tetap medi bini aku
2: kena katikanya ngambil hati bini ya omnya tuan
1: saya tu ya tau sebab saya dah diman tu sepeguru dengan Romeo Pepper saya tu
2: datang dengan Romeo
0: ok ini sekedar cerita hari peninggal kita pagi tu bisiknya madah kita dek sawat namanya
1: ngau hati kelas tu
0: ada kelas awak bisa itu nak jujur
1: nak jujur bisa enggak ngajar kita ya penemu nyeliah ke hari jawat utanya ngau beri sekedar hari petua jadi ngarap ke bala kita ke laki bisa berarti mes sekedar hari petua ke di pekunsi ke bala lelaki ke udah datai bala label sila Romeo Pepper tu cak
0: ya.
2: Kadang-kadang Ken tu ada utanya berpanggai bini kita meh nanti laban siku-siku orang tu nak sama deh bisiknya tadi bakal ke pada peninggal kita ini bisik ya boleh nerima lakinya tadi jujur terus terang bisiknya tadi bunyi kos dua emang terus terang salah ke tak terus terang salah ke bisik gak mungkinnya
1: lepas dia
2: berpanggai bersiko-siko orang menyatuan.
1: Ya, in? Laman mesti segera bangsa menyikir sebelah tadi. Ya, rindu ke cerita fantasinya dalam penghidupnya.
0: Oh.
1: Ada-ada lu kan jadi princess saja.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi pagi-pagi, Rita keringat. Mesti kan Rita mana kena orang muji ya.
2: Ya, hanya minta pujinya tuan.
1: Ya, puji. Dia main kena orang bukannya
0: ada. Nah, kemenang orang rindu tu ya. Sida yang merayak, kemenang.
1: Cita patuh ya meraya macam, lawan hormon meraya abah induknya
0: hormon meraya, hormon meraya, meruya aku nih enggak.
1: Okey, terima kasih yang kebalaya ke udah komen macam, lalu pihak mengajar terima kasih lawan dia ke mega udah bergulai siapa lain kalau kita tinggal bahas semua salah lelaki SSL kita ke pagi itu. Jadi pesan kaki balas sila Indo di luar dia. Sebenarnya kita akan minta penemu orang pedak dulu tinjau dulu di pembaca cermin yang kemana kena berkita. Anak kira kira banyak kocak. Contoh buka komodah tadi baju kulit nak mana hari kena nanti bak mata di baju kulitnya
0: kena
1: si mana kena.
0: Tangan kena baju kulit kemakir dah. Nah lah aku mai orang sidak forest. Lagi, okay, forest nampak namanya
1: ya,
0: forest
1: lah. Pristri,
0: oh, pristri.
1: Aku baru jual daging kulit.
0: Masalah, masalah.
1: Amat, amat kan jadi macam nak baju kulit.
2: Udah.
0: Okay, lagu kebenudi itu Felicia V bergulai sampai mati.
1: Ingat, ada yang nak baju kulit. Agak tamu, mumpah dulu kami tinggal.

0: Ang manis! Ang kayang! Araw na kita ito perindang. At ito ya, ulat-lat.
1: Ungkua, anak juga.
2: Kelamu, anak dadung.
1: Jauh yang, anak juga.
3: Yambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
2: Untang, anak tenggan.
3: Letan, anak kusir.
5: Kumpang, anak tinggi.
2: Nyantau, anak juna.
3: Ugap, anak untut.
1: Nyaru, anak talam.
4: Janggang, anak ingkoi.
5: Bulan, anak kasau.
1: Empati, anak dugu.
2: Entap, anak tulu.
1: Manit, anak celing.
2: Rejap, anak bagi.
1: Mat, anak akit.
3: Border Scout utut, anak tanggang.
4: Dampi, anak Brian.
1: Andrian, anak kadang. Lala kita, sapa Sidato.
4: Sidato, 21 iku. Ari, Iban, Rege, Ngau, Sarawak Ranger.
1: Sidato meh, bujang berani. Ya keberambun ke nyawa. Lebuah maya, menua, agi siga, subak.
6: Sidato, bebadi. Mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948. Nyentuk ke 1963.
4: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua. Lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
1: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh. Kitai hidup likut nyentuk ke diatau.
5: Kami
6: beri terima kasih ya. Agar bala bujang berani di udara
1: berambung.
5: Nyawa ngetan ke menua.

0: شكر.
1: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

0: Kita Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Demo ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.
2: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
3: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
4: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
3: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
4: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
3: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
4: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
3: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
4: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
3: Jom.
4: Marilah kibar jalur gemilang.

0: terjemahan kita dengan sebuah lagu tema Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 sebentar tadi, iaitu Aku Berjanji, ya, sebuah lagu ciptaan sendiri oleh Faisal Tahir. Jadi menyemarakkan lagi suasana bulan kebangsaan kita, lebih kurang beberapa tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita meraihkan sambutan Hari Kebangsaan kali yang ke-69 dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati untuk anda semua. Dan diucapkan selamat pagi, Amy. Mendoakan semoga pagi ini semuanya dalam keadaan sihat, ya, dalam keadaan yang baik dan seronok, terutamanya apabila kita bekerja, ya, berjumpa dengan rakan-rakan sepejabat, berjumpa dengan ahli keluarga, ya, saudara mara yang lama sih berjumpa, bertanya khabar berita. Alhamdulillah, jalinan hubungannya diteruskan, semoga kekal. Begitu jugalah untuk kami di sini setiap hari, nyasik mengira waktu, kami akan tetap terus menemani anda untuk bersama-sama di RTM, teman setia anda, ya, dalam ruangan in apa ni, Spektra 912 Warnai Harimu. Semuanya di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi, tagline-nya lah nak disebut tak. Okey, selama 3 jam kita bersiaran. Siaran tempatan, siaran dalam bahasa Malaysia. Nama kita nak pikiran pagi-pagi tu mau loading tu, mau baru di running. macam pengisar juga lah. Memusing-pusing juga mikir apa nak disebut tu. Okey, sebelum kita meneruskan untuk pilihan lagu dalam Spektra 912 Warnai Harimu, jangan lupa adik kakak like dan share, follow page Sri Aman FM. Dah kita orang like, share, ya, mesti follow, ya, udah like, tak kongsi lagi, ya, kita like tanda suka, nah, kita orang ikutlah. Kita tu banyak ke terjemah katanya, translation, ya. Okey, like, share, follow, beri komen serta ucapan kita orang. Sekianlah, kita orang berada di sini-sini, terus bersama juga di Facebook Sri Aman FM, ya. Setiap kali kita bersiaran, bukan setakat dalam siaran bahasa Malaysia, bahasa Melayu kita, tapi kita ada bahasa lain, bahasa Mandarin ada. Setiap hari Selasa Jumaat, siaran 4 sampai 5 petang, kita ada ngelar tengah hari, siaran dalam bahasa Iban, ya, ngelar tengah hari YFM Sri Aman, 12 tengah hari hingga 3 petang, dan juga hari Sabtu Ahad, masa yang sama, siaran dalam bahasa Iban, no? Okey, kita memang sentiasa bersama dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ya, memang asyik berhenti, bertukar penyampai sekejapnya. Okey, terima kasih banyak-banyak setia bersama. Baik, selepas satu lagu pilihan kita, saya akan kongsikan bersama info cuaca untuk kedua-dua bahagian, bahagian Sri Aman dan juga Betong. Selepas tu kacau mania saya hari tu. Tapi tu lagu kicau mania. Anda boy gang, menghiburkan anda selepas ini. Semuanya di Sri Aman FM.
1: Okay. Okay. Yeah,

adik kakak. Jo, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz Asane. Ajo buka radio kita dengar. Jo.

Okey, dah pegang kaki tangan dah segala-galanya. Dah berpeluh sekejap lah. Lebih kurang 3 minit lebih. Waktu kini tu 9.35 minit pagi. Terima kasih semua yang memilih siaran Suri Aman FM ya. Untuk menjadi teman kita orang, jadi sahabat, jadi rakan. Dikala kita orang kesunyian, kesepian ataupun nak cari teman, dengar radio kita ya. Dengar di RTM Klik pun dapat, Klik Ajak Sri Aman FM ya. Belum ada RTM Klik ya, muat turunkan. Maksudnya download lah dalam bahasa Inggerisnya. Okay. Dan di TikTok Live, lagi di Facebook kita. Jangan lupa lah like, share, follow Facebook Sri Aman FM ya, page kita. Baik, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong untuk hari itu. Khamis 27 Ogos 2026 bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya. Okey, pada sebelah pagi dan malam ini untuk bahagian Sri Aman diramalkan berjerbu, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa

Okey, itulah siaran kita. Adik kakak, terima kasih sebab mendengar. Bermula 9 pagi dan pada pukul 10 pagi kelak, kita akan ikuti perkembangan semasa dari luar negara dalam Dunia 10 pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM ya. Dan kemudiannya kita akan berjumpa lagi untuk jam yang kedua ya, untuk perkongsian yang seterusnya dengan sajian hiburan dan juga lagu-lagu informasi sebenarnya dari semasa ke semasa. Kita nak tinjau juga lah ya, macam ni keadaan bacaan IPU, indeks pencemaran udara kita di sekitar Sarawak tu, terutamanya di Seri Amanah ya, setakat pukul 9 pagi tadi. Seri Aman dengan 155 ya, dalam kategori tidak sihat untuk berwarna kuning, dan untuk kawasan-kawasan lain di Samarahan 164 tidak sihat ya. Kuching 97 kategori sederhana, dan Serian 162 dalam kategori tidak sihat, juga berwarna kuning. Itu setakat 9 pagi tadi untuk keadaan bacaan indeks pencemaran udara kita ya. Seri Aman dengan 155 dalam kategori tidak sihat.

0: Kano, sinang iba bendera ka?
1: Ay, mesti lah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mung kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

Tahukah anda Jalur Gemilang dalam rekod dunia? Pada tahun 2019, Jalur Gemilang mencatatkan satu rekod dunia apabila lebih daripada 300,000 Jalur Gemilang dikibarkan serentak dalam satu acara di Putrajaya. Acara ini dianjurkan sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-62 dan diiktiraf oleh Guinness World Records. Dan ini adalah satu pencapaian yang besar yang menunjukkan semangat patriotisme rakyat Malaysia dan juga penghargaan terhadap Jalur Gemilang sebagai simbol kedaulatan dan kemerdekaan negara. Baiklah saudara, itu mengenai Jalur Gemilang dalam rekod dunia yang kita kongsikan, dan dengan irama ini kita dalam perjalanan ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia 10 Pagi. Jumpa lagi selepas ini.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: warnai harimu.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
0: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
5: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya. Tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama untuk ruangan Spektra 912 mewarnai harimu di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi kita bersua untuk hari ini, hari Khamis 27 Ogos 2026, bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah, ya, bertemankan Amy Angito. Jadi saya nak kongsikan juga lah sesuatu informasi. Ini berikutan dengan bencana banjir Nepal, ya.

Seramai 17 rakyat Malaysia antara ratusan warga asing yang dilaporkan hilang susulan banjir kilat yang mengakibatkan mengakibatkan kemusnahan di daerah Rasuah, Nepal pada pagi semalam. Itu menurut Lembaga Pelancongan Nepal. Sekurang-kurangnya 291 warga asing dan 93 warga Nepal tidak dapat dihubungi. Polis dan pengendali pelancongan sedang berusaha untuk mengesan mereka. Jadi banjir limpahan ini telah memusnahkan kampung, jalan raya, bangunan dan projek hidrokuasa di kawasan Rasuah Gadi Timur. Itu yang situasi yang berlaku di Nepal ya. Berkaitan dengan ini berikutan dengan banjir Nepal. Dan untuk usaha bantuan antarabangsa dilancarkan semalam untuk menyalurkan bantuan ke Nepal beberapa jam selepas banjir besar berhampiran sempadan Tibet meragut ratusan nyawa. Jadi you mengaktifkan sistem satelit untuk menyokong pemulihan dan sedia menyalurkan bantuan lanjutnya. India menghantar 10 tan barang bantuan awal, tentera udara akan menghantar lebih banyak dan menyediakan helikopter untuk operasi menyelamat. Jadi semoga dipermudahkan ya untuk menyelamatkan mangsa. Selepas ini Hazami menghimbaukan anda dengan Renjana Jiwa. Sebuah lagu terbaru lah daripada Hazami untuk para peminat ya yang menikmati lagu beliau ya, dan sekaligus mudah-mudahan semuanya terhibur dengan lagu-lagu pilihan yang kita sediakan. Dan saya nak kongsikan juga antara pesanan lah ya, pesanan ketika kita berada dalam keadaan cerbu dan cuaca panas ketika tu. Okey, kita sama-sama mendengar ya, sama-sama juga kita dengar nasihat daripada pihak JPBNS tu dari semasa ke semasa. Yang pertamanya, mengurangkan aktiviti di luar rumah ya, bila bacaan kualiti udara tu berada pada tahap sihat ataupun lebih tinggi, kita hendaklah mengurangkan aktiviti di luar rumah ya, kurangkan, sentiasa berada di rumah. Dan seterusnya, golongan risiko tinggi termasuk kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan atau jantung, hendaklah menghadkan pendedahan kepada udara yang tercemar ya. Yang nasihat yang ketiga, elakkan aktiviti fizikal lasak dan aktiviti sukan di luar sekiranya keadaan berjegebu bertambah teruk. Dan seterusnya, sekiranya perlu berada di luar, orang awam adalah digalakkan untuk menggunakan pelitup muka yang bersesuaian ya, untuk mengurangkan pendedahan kepada partikel udara tercemar. Dan mengawal pengudahan di dalam bangunan serta menutup pintu dan tingkap ataupun penjan sekiranya keadaan kualiti udara di luar semakin tercemar. Sentiasa memantau bacaan kualiti udara semasa melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar ya, serta mematuhi nasihat kesihatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Dan akhir sekali, sebarang aktiviti pembakaran terbuka adalah dilarang ya, adalah dilarang. Segera laporkan sebarang kejadian kebakaran ataupun pembakaran terbuka kepada pihak berkuasa. Jadi jangan cuba untuk menunuk-nunuk lah jangan mulah kegiatan menunuk suka hati, jangan main api ya. Sekiranya kita orang nak biak ke
orang dewasa ke, golongan belia ke, jangan main api. Bilanya kecil ya, api ya boleh jadi kawan. Bila dah besar, nya boleh jadi lawan. Ya, kawan jadi lawan no. Bahaya ya. Okey, itu antara perkongsian nasihat lah yang perlu kita lakukan apabila menghadapi keadaan cerbu dan juga cuaca panas kena itu. Jangan lupa minum air ya, kosong. Sekurang-kurangnya 8 gelas, 8 cangkir sehari. Ya, mun rasa hausnya minum lah. Si haus pun minum juga ya, supaya badan kita tu si dihidrasi, kata orang, si apa, si kering, si kurang air dalam badan ya. Okey, bye bye, seketika Hazami dengan Ranjana Jiwa, Suriaman FM.

0: Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta. Kita

0: Κανό, sinangiba bendera ka.
1: Ay, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
0: Kami nang suka nangga bendera pergibah tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
1: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
0: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
1: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
0: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
1: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
0: Jom.
1: Marilah kibar jalur gemilang.

0: Spektra 912, warnai harimu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab sebab...

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Spektra 912 Warnai Harimu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: masyarakat kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Baik, bersuara untuk jam yang ketiga dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Edisi Khamis 27 Ogos 2026 dan hari ini bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi kami ucapkan. Dan kita teruskan dengan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita yang telah menghantar dan mengirimkan sejak pagi tadi. Jadi Amy berkesempatan untuk membacakan luahan hati anda, pesanan. Okey, pesanan salam kerinduan untuk teman-teman, keluarga yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Agnesina Robin pagi ini mengucapkan selamat pagi. Cuaca kat Miri pagi tok panas, minta kita siarkan lagu Ramlah Ram buat hiburan sendiri dan kawan Facebook, WhatsApp. Semoga semuanya sihat. Buat penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. David Ecom, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria, ceria selalu. Cuaca panas pagi tu di Seratok, terima kasih katanya. Terima kasih David Ecom. Indok Kenawit, menonton dengan anda, menonton dengan anda, menonton Pesha, bukan menonton saya, menonton sama saya. Ramlili, assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sungai Aman FM. Cuaca di Simbol panas ketika tu. Terima kasih Ramlili. Okey, Mary Jamba dari Sarike, Wan Sarike. Hai katanya, selamat pagi, panas kami di Sarike kene tu. Peminat setia YFM Siaman kami tu benang live tu katanya, minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Thank you katanya. Terima kasih Mary Jamba. Beruka apau. Cuaca cerah di Kota Samarahan pagi tu, jerebu agak tipis kerana dah hujan semalam. Sampai salam menuju anak cucu di Kuching dan Sibu. Harap sihat selalu kepada James Beruka di Sibu. Selamat menyambut Hari Pengada 26 Ogos 2026 semalam ya. Nak kita siarkan lagu Biar Aku Menjadi Lilin untuk hiburan semua. Happy Conti. Dia nak jadi lilin katanya. Tu selalu ditunuk. Bila ditunuknya akan cair. Lalu saya dah apa-apa. Oh. Timbul Tawau, selamat bertugas katanya. Terima kasih. Azlan, assalamualaikum. Selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas. Syurah selalu baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan kita ada Dayang juga mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria semua. Terima kasih Robert Ganja Robert yang mengucapkan good morning. Good morning untuk anda juga. Sapian Podin, assalamualaikum, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam dari kejauhan. Mak Usu pun ada hari itu. Mak Usu dari Seri Aman. Terima kasih Mak Usu dengan bunganya. Okey, warna oren, bukan warna merah tu, warna oren kuning. Ha. Ujoh Chaong. Okey, Ujoh Chaong minta kita siarkan lagu dari EYE, Setiamu Gugur di Mata. Terima kasih, betul tajuk tu kah? Setiamu Gugur di Mata. Okey, terima kasih semua. Terima kasih juga yang bersama kita sejak pagi tadi. Waktu kini itu 11.20 minit pagi. Dengan harapan masih lagi setia bersama, terus mendengar siaran Siaman FM pada waktu itu dengan sajian lagu-lagu hiburan dan informasi yang kita bawakan dari semasa ke semasa yang kita muatkan lah ya. Okey,
Kita teruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya. Jadi kita dengarkan sama Hazama dengan Rembulan dan Punggok. Selepas itu kita ada Safura dengan Sedalam Mana Cintamu. Sri Aman FM.

0: yeah, my name him.
1: Baik, Marunur dengan Jangan Paksa Rindu dalam versi Arab merupakan lagu kedua terakhir kita versi Spectra 912 Warnai Harimu. Dan kita akan bersua lagi pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Kita akan bersama lagi ya untuk pertemuan yang sama. Dan 12:30 hari akan disiarkan berita dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban. Jumlah untuk pilihan kita yang terakhir hari ini, Zakri Sejambak Bunga. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat tengah hari bergulang dengan aku Nancy Tambor membawa berita tengah hari YFM kedat 27/8/2026. Penanggul internet berindu UPS Polis Pelilih Menua atau ke IPD Lawas patutnya keulih diputar ke laban penanggulnya tahu ngasuh communication hendak lancar kelimpah hari tinggroga pengurusan perkara penglikun engkau pengawak dipatut dikerja nanti semua penusah ngenyit bisik nyadi. Lebuh timantai ke perkara tu Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan padah ke perkara penyambung ke digital kemayar itu udah majak berguna. Nyaukak semua sektor mega udah majak berpanggai berarus internet tentap nyengkawa mbak perkara penglikun, perkara pelajar, penggerai, pengawak dagang ngau servis perintah. Yang maksud kerja kutu udah ya tinggal mata ke pengawak ndur bersilih ke sempekat pendigitalan ke saling hubungan limbang engau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation engau Sarawak Energy Berhad di lawas. 200 ikut nembiak sekolah SMK Meradong di Bintangor bisi terima insentif pelajar Hari Kaban Kawasan Negeri Sitak Meradong, Datuk Ding Kuang Hing. 133 ikut Hari Sidak Tu terima insentifnya pengudah Sidak Kenderima Kangau Nampung Pelajar Beruniversiti lalu 67 ikut kebukainya terima insentif tu laban tik nyulut buat Persa POM 6 tahu ke STPM tahun 2025. Datuk Ding madah ke insentif dikenak bala nembiak nyambung belajar buat universiti endang udah dipecalai ke kenyak oleh tahun 2017 subak. Insentif ke dikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta merangsang bala nembiak ngambil ke mansang buat pelajar. Ia mansut ke jakutuk buat pengawak ndur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur buat sekolah SMK Meradong. Penyayau ati balan biak ke menua tu patut diayan ke ngena ulah ti bambi ulih ari peluang pelajar ndur ngulih ke pemujur ke dirimpu komuniti engau menua ke jemahila. Kaban Parlimen Sitak Tanjung Manis, Datuk Yusuf Abdul Wahab, madaka utai ti diasai ke rakyat kemayar itu, nyak endang asil ari pemanah pengawak ke dikerja reba orang keduluk subak. Nyak alai perkara nyak patut dibalas ngena pengawak nempak reba orang ke berpenemu, landiak serta uliah ngemansang ke menua. Yang maksud kerja kutu buat program Jiwa Ed Community Hari Kebangsaan engau Hari Malaysia di SMK Belawai. Berita tiga penudi. Polis sudah nangkap dua ikut lelaki rakyat menua tumpu ti dipelabak ke bisik kawal ngau kes mencuri komponen perengka pengangkut buat jalan matang di Kuching kena 24/8 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu madah ke suspeknya ke umur 26 ke 29 tahun ditan ke buat dua operasi ke berbida di Kuching ke Padawan. Buat operasi tu polis mega udah ngerampas barang kes ngambil ke dipan siak ngau silik agi lalu seduanya mega ditemu sama bisik rekod ngerja penyalah jenayah. Sedua itu udah ditan ke dalam penglama 4 hari lalu kesnya dekat dipan siak ngena section 379A bracket 1 penal code. Tunakan berita tengah hari-hari YFM sehari itu beritanya tadi ditusur Rosita Ampung lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningat ya kita dekat Bugul Lain Gau YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ngela tengah hari Bugul Lain Gau geng 2B bawa YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik engau ba FB resmi Miri FM.
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai. Segulai sejalan. Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

0: 5 minit lepas pukul 10 minit lepas pukul 12 tengah hari. Ngelah tengah hari bukan lengok kami hari YFM Miri ke tengah hari tu. Dua ikut kaban kami 2MB lau bas studio ke tengah hari tu.
1: Ya, yeah, betul.
0: Dominic ngau Syahira.
1: Syahira.
0: Jako penglalu res 2 Dominic Syahira.
2: Hello, hai, selamat tengah hari.
3: Selamat ngali hari dengan guys semua peningat.
0: Jampan ngali hari, Syara. Agak tengah hari.
3: Agak tengah hari.
0: Lapar, ya. Jadi, Ruben Julai dah ngelalu ke semua bala peningat wife. Miring lagu Hello, Hai, Hai. Jadi, ke tengah hari itu, mayuh berita ke di sadang... cukup berguna ngai bala kita ke milih stesen kami kelimpah ri bala temuai ke datai ke studio bisa ri upis pengerai bisa ri ATX JTM campus Miri ke dekat berkongsi ke penderang ke mana kelebih ge bekawa ngau convocation se Borneo ke dekat dia tu silik kita tahu ninga ke randau kami pukul 1 tengah-tengah hari di bandar raya Miri ke tengah hari tu hari agi meruan bersebun dan bisa kurang mimet na Syara tengah hari meruan angan tajak pihak sebenarnya nama Jakob ngelalu hari ini ada baik
1: Jakob ngelalu hari aku anak-anak ingat ngirup air nyawa tu pun harap ke gerai main dalam minggu tu ni laban bisik penangguh ke nyawa tu hari minggu lepas nyin sarinya okay, nama laban dom kita itu tentu yang mayu peminat ya nyung rampit deh ya jadi probak ku mayu lagu peminta hari bala peminat dom baru sarito ni
2: Kumpul bisa
1: Kelebih lagi orang ke bernama Bella tu tadi ni.
0: Bisa live Titi
1: Titi yang pun sari tu
0: Harap ke Bella ke bisa dah muka masa radio boleh nitih ke perkembangan Dom
1: Titi. Okay nama aku marah kenyak DJ Bana Lampan sari tu Betiti kumpul aku nanda boleh live jadi nanti kita perhati ke kami kita tak terus ngagai Titi Dom aku marah awak ngaya sari tu awak orang marah give ngagai Dom sari tu.
0: Jadi sebenarnya balap peningan berarti ke dulu gerah gaya hari ke bisa diterima report dari Jabatan Meteorologi Malaysia.
4: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke diterima hari Met Malaysia Miri. Jadi muak ke lemai hari itu lagi hari di sadang ke ribu kudik bas ke danur. Malam di sadang hujan harap ke mamatnya di hujan meh. Lalu angin barat daya berpuput dengan peneras 10-20 km sejam ngujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 ngagai 1 meter peninggi. Lalu tikas pengangat atau suhu di Bandar Raya Miri 24 ngagai 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah gayari ke diterima hari Met Malaysia Miri. Kita terus berperindang ngebala peninga laban berengkah hari minggu untuk kami sebuat bisa ke gawa secara hybrid atau ke VDR. Jadi tici atas hari itu gawa hari rumah tu. Nadai brandbusters dan tajak pihak kami ngisik ngau info ngamuka lagu-lagu kau dah ditusun dalam playlist kita ke tengah hari itu.
5: Anang gua mindah ke Bukai, dito aja me kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawai FM Miri mewai.

0: Ya, lagu dari Jiri Kamit Semampai Sayau. Kami dari YFM nang Semampai Sayau ngarap ke kitapan Semampai Puah atau ke Setia Begolai Ngo Atia Miri. Lalu apa yang megah sebengkah berita ke patut ditemu balap peninggal megah atau Syahradu megah megah biya. Jadi minggu baru nak berasai ganti kita berarti ke umur Atia Miri itu nyumanggai 51 tahun ya. Kena 2009-2026. Jadi kami bawa Tia Miri bisa ngatur pengrami nyambut kira hari pengada menghenti bagi kita Malaysia atau ulang tahun Tia Miri ke 51 kena 3 hari bulan 9 atau ilah ya hari 4 pukul 9.30 pagi bawa auditorium Tia Miri nyerumba penemuai Direktur Upis Penabur atau ke pengarah Jabatan Penyiaran Sarawak ke bisi nemu ingat ke Altia Miri mayanya ilah ya. Jadi nama otak ngerinu kata iba pengerami tau ke lebih lagi iba tema tahun tau kita tiga engkau boleh berkongsi ngagai bala peninga
1: tema pakai kita ianya orang kampung.
0: Orang kampung
2: kira berkain me kita.
1: Berkain magam kita tu ya.
0: Nama kebuah milih tema orang kampung engkau. Ini nanya sedoai dulu tu Syera engkau Duam. Nama kebuahan milih tema orang kampung tu.
1: Bapak kaku engkau akan ngulih ke nostalgianya. Dapat tu kan ke 51 dia tua ya. Mereka tak ada Syera nyarti ya.
3: Sama me. Kena mulai ke pengingat lama.
1: Kena mulai pengingat lama.
0: Laban kita berarti ke sige eri nama tu moto RTM nya teman setia anda ya. Jadi nang kenyawari kita ninga ke RTM radio atau ke Mendak TV. RTM tu sige nang jadi pangan kita berlama-lama ya teman setia anda. Bayak ke kitanya ringan hati ke tetama RTM tu jadi teman setia anda kita.
2: Nabi ya. Hari met ke kita dah kita dah ninga RTM. Laban ti di prati ke subak deh. Dom ngau sira kita RTM miri tu kira ke alam kita nurun sekolah. Subak. Pukul 6 pagi udah basic pantun sidak ya. Pukul basic pantun alu dani. Alu nurun sekolah sidak subak.
0: Jadi teman setia anda kita ya. Okey, jadi berperindang kita nangkan ke lagu dari siapa tu? Siti lagu lama kena kita mulai ke pengingat laban lagu-lagu ke basic ya kelama ya ke didinga kita udah terlagi nyangka boleh mulai ke pengingat kita nyerumba hari pengada RTM Miri ke 51 ya udah terlagi kita macam pesan ke bisa dikirim ke ngage wifi Miri.

0: Anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subak nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berarti, tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang nuan.
2: Ya, berengkah natai kajak aku pesan ke bisa diterima kami ke tengah hari itu.
3: Ya, awak jadi pesan ke Trubah itu. Pesan kita sulit tu datai hari Roni anak tawain tau ke Nomi mandah ke ngetas ulit niang ini ya. Ianya Lucy anak manggu tau ke bini ni yang tuai rumah si kau anak sempun tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 ianya pergilah jam 8 malam dengah jalai semiang. Jadi dipinta semua ke pembelayan ke ngelalan yang ini Lucy kenalah dirintai ke dito. Dipinta datai ngagai rumah Ucuk ya bernot 2E Jalai Satria Timur 6. Jadi penerang ke silet tau bertelipun ngagai Roni tau ke Nomi Ucuk yang empu berkusung 19-826-8767 tau ke Christine Icet ya berkusung 12-528-3832.
2: Pesan rabat kedua tu datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sebuti. Jadi pesan tu nuju semua kabang belayan barumah Misun, Ngasalu Sebuti, rumah Apin, rumah Timai, ngau rumah Lani, rumah Lani Bujang di Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sebuti, rumah Ticue, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Jenat Genatan di Pidiak Sebuti, ngau kabang belayan di Bakas Sebuti, kabang belayan di Temam, Nipak, ngau Selepin Bakung, kabang belayan di Sah Ulu Nia, ngau di Manu Nia, ngau semua kabang belayan di Miri, Nia, Bekenu, Bintulu, ngau semua kebukaikan oleh dia sebut di itu. Jadi isi berita madah ke Cula atau ke Jabai Anak Tunggang, Cula atau ke Jabai Anak Tunggang, udah nadai kena 27 hari bulan 8 pagi itu tadi ya. Jadi ini yang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu lalu dianjung nanti penatai kabang belayan. Jadi semua ke dipesan dipinta datang ke rumah Lani abang yang Mamut Sebuti Miri.
3: Ya, jadi pesan ketiga tu pesan rapat megak ianya Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datai hari Sundai anak Banting ngari ke sidak sebilik dekat madah ke laki ya nyak Rudi Juing anak Kusau. Ya nyak Rudi Juing anak Kusau udah nadai kena 26 hari bulan 8 atau tadi lalu dekat di Sungai Balamayo kena 27 hari bulan 8 nyak Sarito di rumah Yampu di tuai rumah Lucy Batu 11-1-2 Jalan Oya di Sibu. Jadi serta dianjung ke pendam kena pagi 29 hari bulan 8 ianya hari 6 tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kemplayan ke ngelalan yang tu kelebih lagi ngagai nanga bawan kenawit Bukit Temendak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Sarikai Sungai Melangan Sibu Pemegak di Kemeduk Sari Kemena ngau di Seratuk serta kabar melayan ke Bukai Kelala Niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi penerang ti silet tau bertelipun ngagai Sundai anak Banting di 011-2587-3686 tau ke berismi anak Kusau berkusung 19-822-9696.
2: Ya, pesan rabat ke Siti tu pesan pemati sebagai anak janin. Jadi pesan tu di datai renyuin anak aluang tau kapai dila ngari ke sida sebilik madah ke inai sidayanya sebagai anak janin. Sebagai anak janin tau ke renyuin udah nadai kena 26 hari bulan 8 ba RPA Bandaria Pak Bintulu lalu ni yang dekat di Sungai RPA Banaria Pak Bintulu Blok D, lalu ni yang dekat di di Sungai 2 malam 26 atau 27 hari bulan 8, lalu ni yang dekat di Anjung ianya pergila 28 hari bulan 8 2026. Jadi pesan tu dituju dengan kabar belayan ke ngelala ni yang sebi anak janin, ni yang sebi anak janin tau ke na nyuin ke diau baru mah Helena Empina nangam merit kapit sita menua kabar belayan di Batara Jang Kapit kabar belayan baru mah Lidam empit pakan rumah kadam wak pakan nangam tebuak ulu pakan nangam rebuah wak pakan ngau di lubuk kerupuk kabo seratua di Bintulu Miri Sibu ngau kabam belayan bukai kena oleh di rintai kadito. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon negeri meluta yang ucuk ni yang kena lumur 019-881-3798 tau kan agai ansi nyuin 014-902-3994. Jadi seberau nampun pesan ke bukai mengawak kita lagu hari Dosika Robert semampai bati YFM
3: Sekulai sejalai.
4: Apo, apo, apo si gara main uman ambo.
5: Aku Melissa Francis, dengar kemen YFM, bak frekuensi 95.7 FM.
6: Sekulai sejalai.

0: Okey, nampung baru pesan kita ke tengah hari itu. Genon dulu, Be.
1: Okey. Awalnya di terus ke pesan ke bisik terima kami di tengah hari itu. Jadi pesan ke Siti itu, pesan ngetas ulit. Datai dari Sudan anak munsang. Mandah ke penguat ngetas ulit untuk ayahnya embai anak tindin. Tau ke Indai Banga. Ngenak cara semayang. Jadi penguat ngetas ulit dekat dia tu kena 28 hari bulan 8 ninya hari 5 pergila nguan ulit lalu ngetas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 ninya hari 6 di rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan di Julau.

0: 0218121161.
1: Ya, pesan ke si Teto Datari Maika na Bungkong madah ke pengawal ngetah sulit Indaya ni yang Regina Dewi Dewi anak Bantin tau ke Dewi anak Bantin baru mah William juga skim gempuro na ngangungun sungai ngemah kenawin kena 29 dari bulan 8 tuila ia nyari 6 pukul 8 pagi lalu lemai 28 dari bulan 8 hari 5 hanya pengawal nguan ulit. Nyadai pesan tu ditujuh kabang belayan di Miri, Sibu, Kapit, Rumah Ujang, di Rantau Lugai, Sungai Ngemah, Rumah Jimmy, di Kerangan Sibau, Rumah Magal, Lubuk Tanjung, ngau skim gempuro nanga jagau, ngau nanga nirwa, semua tu di Sungai Ngemah, Kenawin. Ngau semua kabang belayan bukai ke ngelala ni Regina Dwi, Ana Bantin, ke nak uliah dirintai ke dito. Jadi isi pesan madah ke pengawal ngetah sulit ni yang Regina Dewi anak Bantin baru mah William juga skim gempur nangangungun kena 29 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Jadi 28 hari bulan yang lemahnya bisa pengawal nguan ulit.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan rapat mega datai ari mikar anak jagan madah ke pesan pemati apa ya nyenya jagan anak ikau tau ke lebih lagi dikelala ngau nama apai bunyau tau ke akimil deka madah ke pengawak rabatu lebih lagi kengelala niang jangan anak ikau. Jadi pesan tu dituju ngagai jalai pengalan lubang, ulu bawan, sikan, daruk, ulu muka, pemegat di balingian, temesu, tiris, megau, bayan, penyana, jalai selangau ngagai muka, suai ngau niah. Lalu pesan tu, mendah ke niang tu udan adai, kena 25 hari bulan 8 tu tadi di hospital Sibu. Lalu niang tu dekat di baik. Lalu di sungai, di rumah Rami, Jalai Pengalan Lubang, di sungai Bawan, Baligian. Lalu dekat di sungai Balamayu, kena 27 hari bulan 8. Jadi, niang tu dekat dikubur, kena pagi 28 hari bulan 8, hari 5. Di pendam, segayan pendam besai. Simpang Pengalan Lubang jam 6 pagi. Jadi penanti silih atau telefon ngagai mikar jangan berkusung 13-560-5312 atau ke munai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti tu dari mikar anak jangan sebilih. Jadi pesan rabat tu madah ke apa
0: sih? Udah, tadi.
1: Oh, udah tadi, oh?
0: Ya.
1: Oh, jadi ke Siti tu pesan dari Nelson anak Cali ngari ke sidak menyadai ya madah ke pengawal ngetah sulit ni yang indai sidaya ianya libai anak mindar kena 30 hari bulan 8 2026 10 pagi baru mah Bobi anak Andawi Kampung Gerandi Sri Aman. Jadi ngau tu sidak sebilik nesau bala kabang belayan datang ke pengawal tu ianya ia ke dituju ianya ini ini pama di Miri ia timah di Kuching ia munah di Sri Aman ia Mira di Miri ngau ia Gloria di Miri ngau kabang belayan ke diau barumah Bubi Gerandi kabang belayan barumah Panjai Gerandi Kuching Miri Geran A B C ngau I Banting serta kabang belayan ke bukai kena oleh dirintai ke dito. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon agen Nelson anak Cali tahu ke Nir ngena lumur 0137490775. Jadi tahu ke ngagai Roslin Siti anak Cali ngena lumur 0194595699 ngau Jeffrey anak Cali 0145955667. Jadi seberapa nampung pesan ke bukai dulu mengawak kita istilah lagu hari Florence Low peminat nuan nangkan ke pesan tu.
2: Nuan udah nyitang jalur gemilang enti udah terima kasih enti pedau aging bisik masa besrimbai ngah hari kebangsaan ngah hari Malaysia tu aram kita sama-sama nunjuk kepenalu ati nyadi anak Malaysia tuat ke bak rumah bak kedai.

0: lagu hari Florence Low, peminat Wan, peminat siapa peminat Adam,
1: yeah.
0: Peminat Bella, nujud Adam, biasa ayam Bella tadi Adam. Oh, jadi tu nampu pesan ke penodi tapi Wan dulu.
1: Oh, jadi pesan ke Siti tu, pesan hari James anak Jalin. Ngari ke siah anak abut madah ke pemati indai sidak ya inya sati anak gasa. Jadi pesan tu dituju ngagai kepemplayan di bala di rumah gesa Teluk Batu, rumah muluk selitut tatau, pemangga rumah buta gemuan selitut tatau, bala di jelai sepanjai tatau sanggan, pemangga bala di bertungkat jalai tatau sibu, bala sira Japang sebilik atau ke apai wini di Genan, kapal melayan di Semuro Bakas, bala menyadik Anil anak Thomas sebilik di Lambir Miri, pemegat sira Konselor Janting sebilik sepupu Nia, XXM Jalin anak Dau, rumah Andy Bendan, Nangal Luau di Julau, pemegat Ngau Kaban bala mayuh kenalah di rintai ke Dito, di Pintar Ratai ngagai rumah Rebayah Lubuk Pas Tatau, tau ke rumah Niang tuai rumah Mors Subak kena 26 hari bulan 8 ya. Jadi Niang tu dekat di Anjung ke Pendam, ianya kena Sarito 27 hari bulan 8. Jadi penerang tip silik atau telefon ngagai James anak Jalin Bo di 013-599-8090.
0: Ya, pesan ke Siti Tau Datari Sudan anak Munsang madah ke pengawang atas sulit entuaya mbai anak tindin mai anak tin mbai anak tindin tau kena bangga ngena cara semiang jadi pengawang atas sulit dekat diatur kena 28 hari bulan 8 tu ianya hari 5 Nguan ulit lalu ngetas ulit inya dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari nambah rumah Runggo Nanga Sepayang Lijan Julau. Nyalai pesan tu dituju nge semua kabang belayan ya ke ngelala niang baka di Batang Lijan, Jalai Entabai, Jalai Sangkuang, Ulu Kenawin, Merurun, Sucuk Balut, Ranan Kenawin, Macan, Lasik, ngau semua kebang belayang ke ngelala niang mbai anak tindin tau ke inai bangga. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngaga inai Peter yang menantu niang ngena lumur 011-25-18-12-61 011-25-18-12-61.
1: Iya, jadi ke pesan ke penuri tu, pesan ngetas ulit datai ari lijai anak janggang ngari ke sidak sepilih madah ke pengok ngetas ulit niang anak ayah nyanyak William Mandau anak igang, nyanyak William Mandau anak igang. Jadi pengawak ngetas ulit serta ngupas anda balu dekat dintu tak ke diatur kena 29 hari bulan 8 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di sepemanjai Batang Oya, pemegat di Batang Bawah Celum tak ke Burak serta kapal melayan kenalah dirintai ke Dito kenalan yang William Mandau anak igang. Jadi penguatu dekat diatur di rumah langit nangga bawah di dalat nguan ulit kena 28 hari bulan 8 lalu ngetas ulit kena 29 hari bulan 8 jam 5 pagi ngetas ulit sudahnya ditangkan ke ngau pengawak ngepas antar balu jam 7:30 malam. Jadi penanti silihat tau telefon ngagai ating anak igang nyenyak mandik niang pu berkusung 011-251-37968 tau ke Matthew anak Dana nyenyak ipar niang pu berkusung 019-500-1050.
0: Ya, pesan ke penudi hanya ngetas sulit tu datai dari Corina Johnny Wis madah ke ngetas sulit apa ya niang ex-counselor Johnny Wis engkaman kena 29 hari bulan 8 2026 yang lemai renam pukul 7 lemai baru mah pita tinggum bawang asan sibu jadi pengawal tu dekat diatur ngena cara semiang jadi sepengudahnya lalu ngupas entebalu indai sidaya. Jadi pesan tu nuju ke bambelayan bawang asan dengan telik krian seratu dengan luau awet seratu Julau Sibu, Nengapak Sibu, Sungai Tebelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Sungai Apuang, Engkalat, Rantau Panjai, Bidut, Pasin, Tekuk, Sekerang, Sibu, Kuching, Kapit, Miri, Bintulu, Pakan, Sungai Mawang, Julau, Ngau, Pelungak, Ruban. Lalu ngagai semua kebambelan ke ngelala niang ex-counselor Juniwis Engkaman. Jadi penerang kesilek kita tahu telefon Corina Juniwis dengan nomor 012-88-34711 atau ke ngagai Bujang Kalos 012-23-24711. Jadi nyak pesan ke penudi ke diterima ke tengah hari itu. Jadi nangkan lagu hari CBRG sama nak nguai kita terus nyingkan program temuai minggu itu.

0: Ya, temu hari minggu tu bawa FM ini. Jadi, nampak keselama banyak itu jam. Kita bergulai baru bawa program temu hari minggu tu. Jadi, di studio dah bergulai dengan kami dua Brenda. Hanya Mr. John Anak Sudin dari Klinik Pengerai Bandaraya Miri. Selamat datang ke studio, Tuan. Nama berita, lama nak bertemu tu dah.
1: Okay, selamat tengah hari DJ. Kalau sebab bola peninggal sekian lama kita ya dah bertemu dah. Okay, sebabnya sebab.
2: Oh, sebab lama banyak dah ni.
0: Tahun tu baru ya ni ke ke studio bukan abah program tu.
1: Nah, ni ke kita DJ.
0: Nyadi awak kena masa jam topik kita sebuah adanya perkawal ngau program kospen. Suai mega ngenang lama tu nah, Mr. John. Nah. Dan kira bakal orang ke renew lesen kereta sampai keingat baru nabi ya, Mr. John. Ya, jadi nama nota kita sebuat orang kospennya, Mr. John.
1: Okay, DJ, terima kasih ya. Jadi program kospen tahu ke nama penuhnya dikumpai orang komuniti sehat pembinaan negara ianya City Initiative kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia atau ke KKM, Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, Jabatan Perpaduan Negara dengan Integrasi Nasional. Jadi idea inisiatif tu sudah dipenyadi mantan YB Menteri Pengerai Benua Malaysia Subak ianya Dato' Sri Dr. S. Subramaniam bulan 3 tahun 2013. Pengawal tu ditaga ngambil ke rakyat benua Malaysia nemu nyaga pengerai diri dikena ngurang ke penyakit tindak berampit benua Malaysia. Penemu itu disokong mega oleh YB Menteri Pemansang Benua Pesisir ngau wilayah. Ketika KEMAS Mayuah berjalan ke pengawak di Berserimai, pendiau ngau Bala Mayuah, dia KEMAS sudah dipilih jadi agensi di Begulai ngau opis pengerai negeri ke pengawak ngerembai ke penemu nyaga pengerai diri bagenap ikut rakyat benua Malaysia. Belalau ke rembai jaku, holding hands atau ke pepegai jari, dia opis pengerai dekat merik penemu teknikal ngagai pegawai KEMAS lalu sidak pengerja pengawak di nadai berbayar ba siti-siti genturang peniau diajar serta dilatih dekatnya di agent of changes atau ke agent perubahan ba ulah ti ngemeran ke pengawak jaga pengerai ba siti-siti rapat bansanya tadi. Penyakit tak berampit tu dikemeran ke dekat ditagiangnya baka penyakit kemik manis, penyakit berkait engkau tungkul hati, baka darah tinggi, penyakit jantung, engkau stroke, penyakit riman serta penyakit di berkait engkau seput baka ampus.
2: Jadi itu tadi tuan, baka ni tujuh engkau langgu penemu kospen tau ke kospen tu di penyadi tu tadi tuan. Minta menerang ke ngagai bala peninggal kita eh?
1: Ya. Jadi bisa 47 utama langgur penemu kospen tu ianya keterubah ngada keharapan bangsa ti berpengerai serta produktif ngena gaya penghidup berpengerai nyerumbak pemansang kerja pengawal diri nyangkung tikas penatih pemisik serta pemansang ketegak pagi. Yang kedua ngerembai ke jangkau program kospen dikena nyadi keharapan bangsa berpengerai nadai ngembuan penyakit ndak berampit ti tau nyadi penanggul besai ngagai menua ke mayari ilak. Jadi ke ketiga ngenambah ke nilai program serta aktiviti di baruh Jabatan KEMAS ngau Jepnin ianya bakal nerap ke elemen pendidikan asas pencegahan ngau cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit kena berampitnya tadi. Yang ketiga negap kagi grup sukarelawan pengerai ti telatih bak genturang peniau ahli komuniti.
0: Lalu bagaimana ko program kospen tu dipejalai ke Mr. John?
1: Ya. Jadi program kospen dipejalai ke bak tiga strategi ya dikena negi ke individu engkau komuniti senentang gaya hidup ti berpengerai ianya ke terubah negap kagi penemu individu serta komuniti senentang penyakit ndak berampit faktor risiko penyakit tidak berampit, langkah pencegahan asas serta cara mudah pengesanan faktor risiko penyakit tidak berampit. Yang kedua, negi kagi penemu pengerai ngagai perubahan tinggal laku di engkeman engkau penduduk bak siti-siti sitak menua. Engkau ketiga, negap kagi rampak ti nyukung gaya hidup pengerainya tadi. Aktiviti kospen bisi lima. Lima skop utama kena negi ke penyakit tidak berampit ianya baka A. Makai secara sehat, B. Pergi hidup ti aktif, C. Tidak nginsap, di pengawal ngatur pemerah tubuh i ngecik atau kemeresa penyakit ndak nemu berampit tumbuh kaki hari seringan kesehatan. Jadi bisi 3 lagi skop tambah ianya keterubah program minda sehat, kedua program pencegahan dan pengurangan kemudaratan alkohol, engkau ketiga program CPR atau kadia pemandiri resuscitation.
2: Oh, jadi tu tadi tuan pakar ni locality program kospen ke dekat dia tu ke tu ilah.
1: Locality tu yang keman oleh ngatur aktiviti kospen ianya bakal terubah lokaliti TBC ketua lokaliti serta peranak menua ti oleh meri kerjasama. Yang kedua, lokaliti ti oleh nyedia ke sekurang-kurangnya 5 ikut sukarelawan kospen ti aktif serta komited. Yang ketiga, lokaliti ti besai kemudahan awam TBC kemudahan awam bakal balai raya dewan orang ramai serta kebukai. Yang keempat, lokaliti TBC kelas engkau aktiviti hari jabatan kemas engkau Jepenin serta ke kelima lokaliti ti benung berjalan ke program pengerai bak komuniti bakal program komunikasi untuk perubahan tingkah laku tau ke kombi tajak pihak siti-siti lokaliti ti berminat uliah ngadu ke aktiviti kospen nitiah ke takak lokalitinya tadi. Jadi bakal ke dia tu program kospen sudah diperjalai ke 8 lokaliti di menua Miri tu. Ianya Keterubah Kampung Selanyau Subis, kedua Kampung Bario Asal Miri, ketiga Kampung Kuala Sibuti Subis, keempat KRT atau ke kawasan rukun tetangga Desa Senadin Fasa 1 Miri, kelima Rumah Michael Murudi, keenam Kampung Tudan Fasa 4 serta Fasa 5 Miri, ketujuh Kampung Long Laput Telang Usan serta ke kelapan Kampung Pujut Tanjung Batu Miri.
0: Tu kelapan semua tu yang ia ke meruan aktif tu nah mesti jangan.
1: Tu sudah kaji aktif metu.
0: Sudah ke kangau tu tahu minta ngagai upis kita ke beka pelilih menua atau ke kampung ke kangau masuk program tu. Tahu bertemu kita.
1: Tahu bertemu ngau. Sudah upis pengerai bahawa upis kami dia.
0: Jadi sebenarnya kita nampak anak aku jangka kita Mr. John mengawal kita yang lagu aku dah disediakan ke kita sebuat sudah tahu lagi kita buka lagi baru ingat ke anak aku jangka kita.
3: Hai Malaysia, nemu kita menua kita yang membuat tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembia megak napi penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napi pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup diri mpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Kita dia tu penuh mendiang ke geng 20.

0: Bujang Ulu Sungai Rim Marina Jara kena mengawak temuai minggu tu kita ke tengah hari tu lalu nampak baru randau kita tiga tu Mr. John eh?
1: Yeah.
0: Program kospen tu boleh negap ke volunteer ba community nama reti volunteer pengerai ba site-site community tu Mr. John.
1: Ya DJ. Jadi volunteer pengerai ba community ianya Gunturong Pendiau ba lokaliti ti dipilih oleh sida jatuh kuasa program kospen peringkat lokaliti ti dipengerusi ke ketua lokalitinya tadi. Jadi kriteria volunteer pengerai ti dipilih ianya bakal ke keterubah ngambuan komitmen ti tinggi jadi siku volunteer pengerai. Ke kedua berumur 18 tahun ke atas. Ketiga uliah maca enggak usah nulis. Keempat peranak menua ke tetap basiti-siti lokaliti serta kelima nadai kepentingan peribadi ko kita ianya nadai ba politik ngau agama.
0: Mm-hmm.
1: Jadi semua volunteer kospen ke dilatih balas sida ari opis pengerai menua Malaysia ngena modul latihan sukarelawan kospen. Jadi tikas pengawak ti dekat di adukas sida volunteer pengerai ke keterubah bertanggungjawab ngak ngagak saringan faktor risiko penyakit ndak berampit ngagai komuniti baka tinggi pemerat ngira BMI ukur lilit punggung paras gula ngau tekanan darah. Yaki kedua ngatur sida klien ti ngembuan bacaan berpotensi bisi penyakit dirujuk ke klinik pengerai ti semak. Yaki ketiga berjalan ke aktiviti pengerai di peringkat komuniti baka program pengurusan berat badan, program rumahku bebas asap rokok, program pemakanan sehat serta majlis enggau program aktiviti fizikal mingguan serta ke keempat meri jakula lau pengerai ngagai peserta.
2: Okey. Jadi itu tadi tuan nanti nyemak bisik utai ditanya. Dini alain dua tau ke peranak menua tau boleh maklumat tau ke info berkawal dengan program kospen tau tadi tuan.
1: Jadi nanti bisa utai tidak ditanya atau ke info lanjut tentang program kospen nuan nulis nelfon pejabat kesihatan bahagian Miri bak talian 085-4247-22 atau ke melayari laman sesawang di www.infosehat.gov.my atau ke boleh megak ngagai unit penyakit kindak berampit bak pejabat kesihatan bahagian Miri.
0: Oh. Lalu nama pesan dengan peranak menua luar dienda Mr. John?
1: Aku seruran ngarap ke rakyat menua Malaysia uliah ngambil langkah di engkeman dalam negi ke agi nyaga pengerai ngena cara negi ke gaya hidup dikena ngemerat ke pengerai ti berkualiti ngagai dirimpu orang ti dikesayau serta peranak menua kebukai.
2: Oh, jadi nak berasai randau kita dan berujung deh tu tadi Mr. John. Jadi sebenarnya kita nutup program kita bertemu minggu tu jadi nama simpo jako ti oleh di ditaga hari topik tu sari tu kita ngake bala peninga tuan.
1: Okey, jadi penjurai hari program kospen ianya siti program pengerai hari community ngagai community barang siapa tiba umur 18 tahun ke atas sigi dikemerat ke ngagak saringan kesihatan secara tetap hari tim volunteer ti telatih sida ti ngambuan risiko kesihatan sigi kak diberi intervensi ba peringkat komuniti serta kak dirujuk ke klinik pengerai ti semak ngau sida ngambil kauliah dipersa ngau silik agi kerjasama hari semua agensi sigi amat dikemeratka ngambil ke program kospen tu uliah berjalan ngau mana ngambil ke menua Malaysia uliah nagang penyakit nak berampit tu hari terus bertambah. Penuh dia, kemerat kemeh, gaya hidup pengerai, hari cara kita nyaga pengerai dari impu. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih.
0: Ya, ya. Terima kasih Mr. John, kau dah berkongsi ke penerang ke mana berkawal dengan program kospen atau ke komuniti sihat pembina negara. Ya. Jadi maya bukai bertemu baru kita bawa program ke bukai Mr. John ya.
1: Ya, boleh DJ.
0: Ya, terima kasih sekali lagi. Lalu udah tu lagi ke kami dua IBC mega menerima penatai temuai hari ATX GTM Campus Miri ke dekat berkongsi ke penerang berkau ngau program atau aktiviti ke dekat diatur sida ujung minggu tu. Sekali lagi terima kasih Mr. John.
1: Okay.

0: Ya, sekali lagi ngelalu ke bala peningah kita banyak ke mendengar ke kami ba RTM Klik atau ke ba radio ke tengah hari itu. Terima kasih Mayu-Mayu. Kita bisa mega temui nangkan Mr. John tadi. Jadi ngelalu ke Miss Faulin dari ATX JTM Campus Miri tidak ke berkongsi ke penerang kelebihan berkawal dengan program ke dekat di atas ida ujian minggu tuanya pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngomega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke CTTX 2026. Selamat tengah hari Miss, nama berita Nuan.
1: Okey, mana berita ku DJ?
2: Mana ni? Oh, jadi tu tadi Miss Pauline. Jadi oleh nonerang ke program atau ke berapa kali sudah kita ngatu program tu. Jadi tu kali ke berapa program tu diperjalai ke di menua Sarawak tu.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi program itu convocation ke 29 ngau ICTEC 2026 tu dekat dia ada ke Baitek JTM Kampus Miri ke udah dipilih jadi tuai rumah ke pengerami itu cukup besar. Jadi pengerami itu dekat diatur kena 28 ngau 29 Ogos 2026 ianya kena hari 5 ngau hari 6. Pia mega bisik jualan ramah ngau My Future Job Fair dianjur ke Pekeso mega kena dia kena ke 29 Ogos 2026.
0: Oh, mayu program kadiator kita tu. Jadi oleh nama dah ke ni pemayu bala graduan ke ngau masuk convocation ke tahun tu Miss Faulin.
1: Okey, dalam tahun tu bisa 719 iko graduate yang kaum graduate dari kampus ATEC Miri, ATEC Kota Semerahan ngau ATEC Bintulu. Jadi pengerami itu dekat diatur bah Dewan Interim ATEC JTM Kampus Miri. Kelimpah harinya bisa mega pengerami ICTEC 2026 Gau Rambai Jako IR 4.0 and Sustainable Energy.
2: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline kita masuk ngagai sitik lagi acara ke nak kurang nama tu tadi ke nak di dikerinduk ke jadi ianya Sarawak International Creative Innovation ngau Technology Exhibition 2026 atau ke CTTX kini kan ngau tu sebenarnya CTTX ICTEC
0: ne.
1: International.
2: Sarawak
1: International.
2: Ya, minta tu nerang ke nyak tadi Miss Pauline.
1: Okey, jadi ICTEC 2026 ianya platform ngagai bala pelajar, ngagai bala pengajar serta pencipta inovasi mandang ke idea, kreativiti serta teknologi baru sida. Okey, ianya merek peluang mega ngagai bala peserta mandang ke projek inovasi sida.
0: Oh, artinya pelajar TV atau kes mina belajar ngena mesin aja sida mega oleh ngagak ngubah ngeripai ngau mega ngasih ke innovation baru naf ya Miss Pauline
1: ya betul. Jadi pengawak sida tu innovation tu nya berengke hari masalah ke kita temu dalam penghidup sari besari-sari udahnya kita tu ngigat jalai ngambil ke masalahnya ulih ditapik ngena teknologi baru serta kreativiti.
0: Jadi sebelah kita tiga nampak rana aku jauh kaget mengawak kita ngon lagu aku dah di sedia ke tengah hari tu kena merenang bala peninga ke benar-benar yang ke radio ninga online ba RTM Klik sambil ke belalak udah lepas ke ngetum rara ke tengah hari tu Pauline okay. Kita berperinan dulu nginya What Rock kaban sampai mati YFM
2: Sekulai Sejalai.

0: Eh? Anak-anak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sadar nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati, tetap ngopeninga. Aku Dom.
1: Aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang nuan.
2: Ya, sekolah sejalan dengan kami bahawa YFM Miri ke tengah hari itu hanya di 2009 bunyi ke di sebut kita tadi hari ke cukup bersejarah besar hati dengan bala orang kegawak bahawa RTM kelebih lagi bala peningan setia RTM yang hari ulang tahun ke-51 RTM Miri. Jadi lengkap ke ceritanya nampuan baru randau kita tiga atau Fallin ya. Jadi itu ngalih ngagai attack JTM Campus Miri ke nyadi tuai rumah pengerami convocation ke-29 wilayah Borneo. Jadi nama nak tanggung pengawal attack Miri dalam pengerami itu.
3: Okey, terima kasih DJ. Jadi etek Miri temgah hati, jadi tuai rumah ketahun tu. Okay, tanggung pengawak kami ianya jadi nyedia kepalan fasiliti serta nentu ke pengarami itu berjalan dengan lancar.
4: Oh, jadi itu tadi Miss Pauline. Jadi pengarami itu untuk convocation itu dengan IC Tech itu tadi. Nama lagi aktiviti ke bukai ke bisik diatur berprogram itu ilak.
3: Okey, buat pengarami itu orang mayuah mega tahu data yang agak beberapa aktiviti ke sudah disediakan. Antaranya bisi My Future Job Fair, kemerik peluang agak orang ke bergiga kerja kemayato. Pian mega bisi jualan ramah, ngambil ke komuniti atau sama-sama ngambil peluang. Serta kepentingan lagi kita tahu sama-sama nemu serta mendah hasil inovasi pelajar serta peserta ASETIC yang kengau bertandang.
2: Oh, Mayu Ahmad, program ke mana ke diatur kita Maya Toila? Nah, Fallin ya. Yeah. Jadi orang kedatai UKS mina datai ngulok pengerami convocation dan mereka datai mendak innovation ngiga pengawak puang atau ke kerja ke boleh ditangkup sida meli barang jualan ramah nyerumbak jualan ramah mereka ya. Ya, kira baka 4 dalam 1 program tu ilah nabi ya, Miss Pauline ya.
3: Okey, kita amang asuh sida komuniti dari luar atau bala apa indai bala ri pelajarnya mega ngau sida alumni ke udah lepasan etek yang pu ngau nembiak sekolah serta bala mayu sampai magang lah data yang agai etek JTM kampus Miri.
2: Aku tertarik dati My Future Jobs Fair tu. Nama bagi pengawak puang ke visit tanya dia oleh ada kunci ke ngagai bala peningan kasih danya ke data ini nemu rek benang iga pengawak ke baru habis bekerja Maya Tuila Mayu company ke bisik ngatur pengawal interview muka booth sedar dia atau ke counter dia lah. Fallin.
3: Okey. Jadi aku tadi bisik berjalan ngagai booth-booth ke bisik ke di sekitar lah banyak nak jawah rindu kami dua pengawal. Jadi komodanya bisik nama Bumi Uni Plus Sendirian Bahat, bisik hari OM material, bisik hari
2: Kendro Sendirian Bahat industri
3: hari industri
2: oil and gas tak kena kenya lah
3: oil and gas pun bisa engka
2: jadi lah kena terus nanya tu Brenda.
4: Jadi tu tadi Miss Pauline jadi sepedau kita nutup program kita atau kerandau kita sebuat cerita ni uji nuan madah ke ngagai bala nebiak kemayari dia tu nama jaku tangkan hari nuan tu ke nama jaku lalu hari nuan berprogram atau ila Miss Pauline.
3: Okey, so pesan aku ngagai bala nembiak rebek baru anan takut milih laluan TV tu. Jadi kemahiran ke kita belajar kemahiran itu tonya di modal kedudai hari lah ngagai apa inai beri meh sukung ngagai bala anak-anak kita ambil sida ya milih megak dalam pendidikan kemahiran atau ke penemu penglandia. Okay. Kami Sige ngasua siapa tu? Ngasua sida ke kurang hari segi akademik tu boleh nyubalah datang untuk tamat dalam Tibet.
2: Nampak pelajar ngambil dalam bidang teknik ke katanya tadi nak. Jadi hari segi gare ke dekena nama nak lalau nuan ngagai balau rek ke dekat datai maya atau ila atau Miss Pauline.
3: Okay, kami ngelalau ke Bala Mayu ke datai ngenagare te kemas tu guna amat laban penampilan mandang ke sapa diri kita.
4: Oh, jadi kena nguju ke randau kita nadi nama tok ke program ke patut di kingat ke bagi program tu Miss Pauline.
3: Okay, pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo serta Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 atau ke di Kangauran ICTech 2026 BAETEC JTM Kampus Miri. Kami ngasuh semua sampal datai serta sama-sama ngerami bala graduate innovation serta potensi nembiak rebek baru kita.
2: Jadi terima kasih lagi nuan sekali lagi Miss Pauline wakil dari ATEX GTM Campus Miri ke udah berkongsi ke berita ke cukup mana hangga bala peningah. Jadi sekali lagi anda ingat ngenatai kediri ngagai pengerami convocation ke 29 wilayah Borneo Sarawak ngam mega Sarawak International Creativity Innovation and Technology Exhibition 2026 ICTEC 2026 bau jo minggu tu lah. Kena sekali lagi nak nyebut hari bulan 29 seminar sarinya aja
3: bisa 28 nya bertanding.
2: Bertanding
3: 29 nya sedaya kombol.
2: Convocation. Kira ke bertanding pameran ngau mega ya ke my job my future job fair-nya berangkat hari 28 ni tadi ya. Jadi mesti mayu tahun natai ke direnti sebab kita nak tentu sampai nama ATEX JTM Campus Miri ILP Miri mah
3: ke semua ILP dia tu upgrade
2: nak jauh hari mantu dan ya nurun ke baru hanya kira depan saat isi jalan ya Pauline
3: ya betul.
2: Terima kasih sekali lagi ke berita nuan ngarap

0: Telagori Veronica Natasha simpan na betampung. Jadi sebenarnya kita nyingkang ngegai program Sarawak Mansang. Jadi sebengkah program ke dekat diatur di Bandaraya Miri, dua bengkah program tu hanya program bisnasi anti-revis. Jadi ke terubah tu dekat diatur ba Dewan Datuk Pemaisuri Miri 5 ngagai 6 rebulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Jadi kelimpernya megak dini agak palan kedua nur ngatur program tu dom ngau syara.
1: Ba ahong buat tudan. Ahong tudan kena ke 12 ngagai 13 rebulan 9 2026 pukul 9 ngagai 4 lemai.
0: Ya pukul 9.

0: tempat lemai. Jadi kita akan bisa nupi ukui atau kaudu. Jadi kempai bisa nerima vaksin anti rabies. Jadi anda ingat ngatai kediri ngagai Dewan Dato' Pemaisuri Miri 5 ngagai 6009 lalu Ba Ahong Tudan 12 ngagai 13 hari bulan 9 9 pagi ngagai 4 lemai. Okey, jadi udah tu kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang ninga ke penderang ke depan ke Premier Sarawak bekawa ngau pemesai guna sungai ba peniau ngau penghidup kita besar-sari.
1: Nyingkang jauh ngermai mansang Sarawak dia tu ba tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapa expression bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dinga ke Sarawak Mansang, seminat ba YFM Miri.
2: Kita Sarawak sangat bertuah. Baru hari dulu saya situ, melancarkan Sarawak Water. Si semua negeri negara ada air tau tak? Kalau di Afrika ada sungai Nile, daripada Mesir berkongsi dengan negara-negara Afrika. Kalaulah sikit negara yang ngatup tap sebelah Yasir Daya, tak berkelahi lah. Dia juga di Indochina. Indochina sikit sikit lah. Sungai Mekong, siapa kongsi? Kamboja kongsi, Thailand kongsi, semua negara Asia kongsi sungai. Kita Sarawak bersyukur. Kenapa nak tanya sungai? Sungai Sarawak satu, Sungai Semerahan ada, Sungai Sadong ada, Batang Lopar ada, Batang Baram ada, Batang Rajang ada, semua batang kita ada. Maknanya ini anugerah Allah kepada kita dengan begitu banyak sungai. Si berkelahi kita, sungai ada air, nikmatkanlah air ya dengan ilmu.

0: Okey, jadi siti lagu nyerumba hari bangsa atau hari kebangsaan ke dekat dia sambut lama lagi 31 yeah. bulan 8 2026. Ke berapa tahun Syara ngadum hari kebangsaan tahun tau?
1: Ke bapaknya.
0: Bapak Syara. Okey, dua-dua lah. Okey, dua itunya. 1957 dia tau 2026.
2: Tahun ke
1: 81.
0: Jadi kemarin bisa penusah ke tau ke penusah ke nak tentu mana nyadi ba menua inya ba Nepal ngau mega basempadan Nepal ngau Himalaya Tibet China ya.
2: Iya,
0: jadi bisa nyadi bah tunggal ngujung ke 400 ikut bala temuai bisa 50 ikut rakyat Malaysia di Lenyau lalu 157 ikut paraya udah bakal bisa tanah tusur ngubah tunggar bak sempadan Himalaya antara Nepal ngau Tibet China kemarin ya. Jadi penusah tu udah ngujung ke genturong peniau ngau mega jalai alun ngau projek tenaga rusak ya. Jadi karena bisa mega berita bukai ke dikunci bakau ngau penusah tu bi.
2: Iya, jadi inti diperhati ke media ramah tu bala peningah laban utai tu tadi ngenyet deh laban penusah bah tu laban sidak kediau semak tebing tasik nanti dah salah ku. Jadi bisa nambah ke info DJ Bana tu tadi bisa 150 ikut orang ke Nadai pembaga menua Nepal tu tadi lalu bisa 341 ikut kira ke Lenyau jadi yang kau mesti nak ke bangsa Amerika pun bisik tu tadi di Jepang.
0: Ya, abang mayuh bala temuai ke rawan kia.
2: Ya, biar mereka nanti di nanti nak salah ku, aku bisik maca info mereka bisik yang kau hari kita di Malaysia mereka bisik penusah bah tu tadi bisik kira-kira dalam 40 ikut mereka atau tadi di Jepang.
0: Oh, jadi nyau teka nyadi ngarap ke penusahnya orang Kelenyau pan uleh
2: ditemu
0: boleh ditemu boleh yeah. diselamat ke jadi ngarap ke sidanya uleh dia selamat meh jadi kelemparannya mega kita berkunci ke sekedar hari pengawal buka itu main pickleball sedua itu rindu main pickleball do Syara
3: nak kalah
0: nak kalah semina kalah medal dalam tanya jadi tu JCI Miri dekat ngatur pikir rindu hati ya main pickleball bergulai ngau NSJ atau ke Gerempuang Pengarah Berita Utara Sarawak kena 20/9/2026 dini Nur ya atau Nur tu berau ditetap ke atau nah Syara ya
1: to be announced
0: jadi jamnya pukul 4 lemah pukul 6 lemah ya jadi nya siteri main kelimparannya mega program bukai ke dekat dia tu uji S2I madah program meresi tebian tasik atau program gotoroyong takang rupa ngrupan meresi tebian tasik siapa ngatur tu
1: ke ngatur program tu ialah Taiwan Buddhist Suci Foundation Malaysia Miri Beach Cleaning
0: di berapa hari bulan tu Syara
3: kena ke 30 hari bulan 8 2026 ianya hari Minggu pukul 7 nyentuk ke 9 7 pagi nyentuk 9 pagi
0: ujung minggu tu ya
1: minggu tu.
0: Bah ini tadi?
1: Kampung Pulau Melayu.
0: Tapi yang tasik Kampung Pulau Melayu ya. Jadinya teka dekat dia tu ujung minggu tu eh.
2: Jadi kira projek sukarelawan betul ne.
0: Iya.
2: Jadi ngaji kita ke rindu ke ngau pengawat tu atau ke Ramadah Jokori by charity deh. Kita tahu terus Giga Brian berkusung 19488 1812 tau ke Cik Poh ianya berkusung 19 9888 8492.
0: Ya. Jadi sebelum kita mai berita bukai ungko bala peningah ke buku lain kita sambil ngatai ke info ngatai ke berita berita bala peningah
2: minta lagu berdua
0: lagu-lagu ke bisa sudah disedia ke dalam playlist kita itu mega lagu ke dipinta bala peningah hari isna nalata pejuah ngelatih hari
2: setuju dengan peminat Bella tu.

0: Pagari Ricky Anderson Bungai Pinang. Jadi kita tiga berkongsi dulu sebengkah program ke diatur Gerempuang ke Sarawak dulu.
1: Iya, jadi malam peringat setiap program ke diatur di Gerempuang Bangsa ke Sarawak nya PKKS dekat ngatur pengrami main asal ke Sarawak atau ke SKCF berlaku hari 31 Ogos ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Forum Asal Miri. Jadi minta seduai berkongsi ke nama program Pukai ke bisik Datua berprogram SKCF tu tadi.
2: Mungkal ke SKCF kena ke 31 Ogos tau. Bisik pekit main badminton dengan main bol. Lalu sepamanya SKCF mayuh macam aktiviti ngantai ianya ngenyeng kaum lumba dengan main rakyat, main gasing, nyala, nyumpit, nyula mani, demonstration nyumai pemakai asal, bengke sampai ngalutang.
3: Serta pekit ngagak motif engkau ngagak kerah pasal.
1: Iya, jadi muak ke malam nama program kita ke bisik Datu atau Setahira?
3: Muak ke malam megak bisik showcase kebudayaan, belagu lagu rakyat, ngau concert culture evolution.
1: Iya, jadi ingat 31 hari bulan 8 hanya kira ke minggu hari Sabtu ni. Hari Sabtu tu. Iya, ngagak 4 hari bulan 9 Palan Main Asal Forum. Hanya di masuk tapi berbayar gini
2: masuk secara percuma.
1: Iya. Jadi anak tu sati sama bela kita ngagai orang miri sama bela ngelatai diri ngericah ke program Sarawak Kenyah Culture Festival 2006. Jadi setiap program tu hari minggu tu deh sirang odom ianya program Miri International Bike Week 2006. Jadi minta adom dulu berkongsi ke program tu dekat tu minggu tu.
2: Miri 5 Julai pengawal ngatu Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat datu hari 28 ngagai 31 Ogos. Di sana ngulih negap ke Miri nyari palan dagang temuai lumba main serta gaya penghidup tek berpengerai.
1: Iya, jadi Sira terus ke berita kita.
3: Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Enggau Seni Pemerintah Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengerami antarabangsa atau ukai seminar nyempuruk ke komuniti bermotosikal ari dalam enggau luar menua dan megak nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan dagang temuai tidak dikerindu. Ku ia megak miri ngemuan pengelebih hari sukut pemanah rampak menua penyelai budaya enggau penyerengguna hospitality ti ulia mata mayuah agak temuan domestik ngau antara bangsa.
1: Iya, hanya di nampung baru info tu tadi balap ninga. Okay, semina bisi mantai ke Muniko Jakob ribai tu tadi bike, bikers tu tadi ne. Kita bisi program ke bukai ke bisi Datuk Miri International Bike Week yangnya kena 30 hari, hari bulan 8. Ianya bisi program Rockfest. Jadi bala pemindang mainnya kita bisi ada lima. Pihak mereka bisi Lost Invader, ngau Night Dream Band. Pihak mereka bisi band dari Pants on Fire. Pihak mereka bisi Orzi Garden ngau Sufi Bon. Jadi bisi enam itik kumpulan hari sidak ke rindu ninga lagu metal lebih ngegai sidak rock kapak tu tadi. Kita uliah sama-sama ngenatai diri buat program tau ke program MIBW nyanya program Rockfest kena 30 hari bulan 8 2006.
0: Okey, jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif wai. Merina bala peningang ngau dua buah lagu dari Loudness in Fire tinggal kenang lalu ditangkan ngau lagu dari Kelemayang Band One Berulah.
1: Yeah. YFM Sekolah Sejalai.

0: kelemah yang band Nuan Barulah dulu tadi ya, lagori Lawless Empire tinggal kenang. Jadi sebenarnya kita nyingkang agak interaktif why atau ke maca pesan dari Facebook enggak mega TikTok mai bala peningah berarti ke sebengkah program ke dekat diatur kelebih lagi tunggak ke utara Sarawak. Siapa dulu dom? Atau ke Syera?
1: Kem merasa pengerai pendiang hidung ngaur kuang 2026. Jabatan Otorinolaringologi Spital Miring ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngantu kem merasa pendiam hidung ngaur kuang 2026 bak klinik pengerai bario. Program tau dekat diatur kena ke 29 hari bulan 8 2026 janya hari 6 9 pagi nyentuk ke 4.30 lemai. Mensia mayu kelebih agak peranak bario engau kandang menua ngelingi nya ditesau sampal datai nguliah ke peresa pengerai pendiang idung engau rekung enak berbayar. Mensia mayu tit peliliah menuanya diperansang datai kena ngemuju ke program tau.
2: Oh, jadinya Siti program ke diatur di klinik pengerai bario. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook rasmi kita Imin FM atau ke Titi berdompo atau ke Titi kumpu laban bu ujung tu baru leh live tu tadi balau dengar. Oh, jadi kita terus ngagai Facebook kita dulu ne. Oh, jadi minta teras doai dulu maca ke pesan ke bisik kiro malap ninga kita ngagai Facebook rasmi Miri FM. Okey, jadi keterubah tu adum minta nak baca.
3: Ari Alexis DB Bijo, selamat tengah hari DJ 2B YFM Miri. Selamat mujub jalan ke pengawak gaya hari kami agak bisa jerebu tem bisa hujan malam tadi ko ya.
2: Okey, hari Sindio Edi tu amadah ke selamat tengah hari Nuan Dom ko ya, selamat berjalan ke pengawak berkonti. Oh, jadi tu minta nak baca tu sehira hari Alex Delta Bina.
1: Hari rumah joiners laja pentai baru engkilik. Selamat ngali hari serta selamat bertugas DJ Ucu Akhir dengan DJ Brenda. Minta tebah ke lagu Maligai Pengerino Ari Ari Anthony dikenak merindang Ernie Mead di selulap betul bulan pengerindau di Batu Nia Pin nyandang engau Alexis David Piju di Betung Wellington Imai Richa Uncup di Simpang Simunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Cagat Margan Batai di Matang Jaya Libas Liben engau David Alo di Simunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Paul Akal Stemmer Stavely Stelov Apai Lambai Jupas Lagu Lina Bugis Sidan salam rindu saya selalu salam Malaysia Mendani serta salam kesejahteraan.
2: Ya, hari Alex Data Bina tu tadi. Jadi tu hari Clarence Midan, hari Kucing minta menebak ke lagu hari Duna, aku tetap sayau. Kena merindang semua malam peringat WiFi Miri. Apakah ke ngalih hari tu kelebih lagi ngagai bala kru hari kawasan Babai atau ke Buku. Pemengat di Kucing ngau bala kaban ke Bukai kelebih lagi ngagai Sirat Syasha Manda di Sibu. Dan hari di Limbang ngau lalu nuju setuai ngau pemega kebukai Arab terperindang. Okey, hari Clarence Midan tu okay, tadi.
0: Sebenarnya maca ke bukai, pesan bukai kita yang natai ke dulu. Bisa peminta bala peninggal minta tebah ke lagu Nape. Tu di face band ya. Kena berinah bala peninggal ke bukulah yang kita sebuat ke lemai tu.
4: Hai, aku Norman Adiang, hari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri, Bukit Lambir Miri 95.7, Bandaraya Miri 98.0, Engau Suai 95.1 MHz.

0: Ya, lagu Bidayuh, napeh-napeh hari Raban Tony Pace Band. Kena berina bala kita kemudian ke WiFi Miri ngelating hari bahawa interaktif Y. Jadi sebelah kami nampuang pesan bahawa Facebook ngabenggak bahawa titi. Jadi berserima yang hari bangsa atau hari kebangsaan kedekat disambut kena 31 hari bulan tu ialah. Jadi kena 30 hari bulan 8, 9 setengah malam. Bah dataran Merdeka Kuala Lumpur. Dialai Menteri Besar Amr Bahmad Datuk Seri Anwar Ibrahim dekat ngenatai ke Majlis Amanat Perdana berserima dengan Hari Kebangsaan tahun 2026. Jadi oleh dipendian kita bah ATM klik dengan megak bah TV1 ya. Jadi ngarap ke bala peninga sama bala ninga nama nak pesan berserima dengan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nampuan baru pesan ke bisa di pos bala peninga ba Facebook rasmi Miri FM.
1: Ya. Jadi sebentar kami sebuat dekat macam pesan ke BCD kirim. Jadi kira ke kami sebuat meri awak ngagai bala peninga kita. Nanti dekat ngirim pesan ngena arus telefon kami di WiFi Miri. Kira semina tina nak danggul. Dueko tang nanti nyema jam tadi cemburu semina siko ajau. Jadi kita tak terus nguji telefon ngagai kami kusung 85427 kusung 53 tu tadi. Okey. Jadi selain nanti ke sur kangau tu adum ngau sehira. Jadi kita terus baca pesan tu ni. Jadi tu hari Lina Bugis madah ke selamat tengah hari minta lagu hari minta sebarang lagu ko yang kena merindang akumpu. Lalu nuju semua kami melayan ke Ngelala kelebih lagi di menua Sarawak tu. Hanya ajak terima kasih. Okey, nya pesan ini dah Bugis. Jadi tu dom hari Stemus TV Still Love.
2: Selamat tengah hari DJ Ngos doanya. Selamat ngerja ku pengawa ungkup kesehari tu. Minta diputar ke lagu Temegah Ari Unan Mojun dikenal merindang semua bala kaban ke Ngelala. Terima kasih ya.
1: Okey, jadinya Ari Stemus. Ari tu Sira Ari Zek Ming.
3: Ari rumah minggu di Seratuak. Selamat tengah hari DJ. Ari kami buat Seratuak tengah hari tu panas. Laban ngagai bala peninga ke ke mending radio bakal tengah hari tu nyak jat DJ.
1: Iya. Jadi tu hari Uka Beach pada ke panas pendapat inat kami di tok DJ. Suah besar dan suah semua anang kurang hirup air. Okey, maya panas kami dia tu. Okey, nyari Uka Beach ke situ tu dom hari Dita Sapir Kardau.
2: Selamat ngalih hari DJ. Selamat berjalan ke pengamuan berkonti. Panas hari kami di Seloi Sibuti. Minta DJ nebah ke lagu Ari Anderson ngalai berai ngantai. Lagu kena merindang kaban aku. Ianya Seri Enti Maria B. Ngau madai aku Nora Piling. Ngarap pesan terperindah serta tucum selalu. Nyajak DJ berjima pulai lagi. Terima kasih ya kuya.
1: Okay. Jadi aku baca di titi tu tu hari Sherry Etty madah keselamat ngali hari nuju setuai DJ hari induk Shell di tu. Oh, misi induk Shell ni dengan kita ini. Jadi tu hari Kujai. Kujai tu tadi dah tumu minta lagu hari Ricky Bungai Pinang tu tadi ngarap ke Tepinang di lagu di Tebah tadi. Madah keselamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawak koya. Jadi tu hari Ucuh Cawong hari selamat ngelih hari koya. Selamat berjalan ke pengawak ngagi kita. Panas kami di sebawah di tu angat amat koya. Selamat tengah hari ngagi orang sebawah. Tu hari Donald selamat lemai wai. Selamat lemai megak ngagi nuam. Sikup peninga tu nama yang nama Cina. Tang aku boleh perhati ke tengahnya ia bakal cek. Nanti aku salah minta ampun tau. Tadi ia madah ke minta lagu hari Stella Philip. Sulu ninga nak madah. Apo ne nama kebuah Sulu pergi. Sulu ninga nak madah. Jadi seminat nuan ajak kena mau laban nuan minta lagunya. Jadi ke situ tu madah ke hari McLean Mac. Ya madah ke steady DJ dah berkongsi ke program Miri Bike Week ko ya to hari peninga hari lubu antu jadi ya mupuk pukul 6 pagi pergilah. Jadi
2: wow
1: pelabak kaku sidak ke ngena motor tu pukul 6 pagi mupuk hari lubu antu ti nak salah ke pukul 2 atau ke pukul 3 dah baru datang Miri. Laban sidak yang ngena motor deh. Jadi ke situ tu hari Rosita. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawak. Panas kami di ulu sebawah tu. Hari nuan dua. Hari bisik hari titik ini. Macam dua ikut pesan.
2: Kuna lah itu.
1: Nandai ni. Asal kau dah skrup batas sekali ni tadi.
0: Kita berperindang ke?
1: Iya, berperindang dulu. Lagu hari siapa ni DJ Panam?
0: Hari Jones Junior Man. Nanti saya internet kembuan setiap lagu ke Mujo Nyingkang agai final SSJ. Nak lama dah ke.
4: 95.7 FM. Terus bergulai dengan kami. EYFM Miri. Bergulai sejalai.

0: Ya, tinggal lebih kurang 19 minit lagi nora kita boleh bawa interaktif Y. Ngelah tinggal hari YFM Miri. Jadi GBC pesan ke diterima bala peninga Facebook Miri FM.
1: Oh, okay. Jadi tu hari Gramong Anil madah ke minta mutar ke lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku kena merindang menjadi ianya Dr. Jongga Gerinang di Unimas Kuching pemaga pengulu belawan Gerinang ngau Esther apa imu Cikgu Lumi ngau Cikgu Moses ngau kebukai ke bisi dirintai ke dito madah ke Arab terperindang bakal ke tengah rito. Oh, terima kasih Gramong udahnya tu hari Rambli minta nak baca dom.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berkonti, semoga sehat ceria selalu. Minta putar ke lagu Pulau Kesarang hari Jam Jana.
1: Pulau Kesarang sebenarnya.
2: Pulau Kesarang. Pulau Kesarang merindang semua bala-bala FB ke ya.
1: Okey, oh bisik typo bimin pendengar kita ini. Okey, nak nak cau. Okey tu hari James Anyau Sira minta nak baca ke pesannya ke bisik ditinggal.
3: Selamat berjalan ke pengawak. Minta Nuan nebel lagu Juliana Ambo nama Rita Sulu. Kena merina dedek empu.
1: Ya nanya Nuannya.
3: Oh ya kak. Mana berita kami. Kena merina dedek empu. Kau ya.
1: Oh.
3: Mary Ubon, Marin, Emilia Sam, Indo Kenawi, Serina Sanau, Janang, Lina Bugis, Rosliau, Sindu Edi, Margaret Uncing, Catherine Rubin, Nancy, Agnes, Maria ngau kabar FB ngau WhatsApp kelebihan ngagai kita. Ya, terima kasih.
1: Okey. Oh, jadi hanya pesan dari James. Hanya hari Titi bisik doang. Mari Titi Nuan ke pesan bala pebidat Nuan bisik nak bisik ningga ke pesan.
2: Nala ningga ke pesan. Cimina minta lagu ya Tito.
1: Minta lagu ne. Uji baca Nuan Siko hari siapa minta lagu tok tadi.
2: So hari tanya Pink Moonlight nama itu lagu baru Maxwell Lupa Aku ke ya. Tapi lagu baru
1: ke ya. Okay, jadi ku baca di titi tu Andrew Ibi pesan madah ke pesan tuju ngagai serumah berumah awin nangga merit setangan tak tahu ngarap ke gerai belama. Oh, jadi tu hari apa long yang madah ke panas kami di tak tahu DJ. Oh, danya ke Siti tu ada semut merah mendung kami di Kapit. Ya, nama berita orang Kapit. Oh, jadi tu hari Donald minta lagu hari Ricky L Jayau Selemai. Danya tu hari Alistair John selamat lemai DJ minta lagu hari minta lagu Sayau Semaya Balang hari Ita Medin. Okey, terima kasih Alistair laban udah mulai dengan kami sebut hari buku 12 tadi inti dan salah aku ne. Oh, jadi ke Siti tu hari GB madah ke selamat ngelari DJ boleh minta lagu hari Sylvia G Asap Lia pelabak ku udah kita nembah ke lagu hari Sylvia G tadi ne tang okay. Lagu bukai okey tu tadi Dom hari Jeffrey Jeff minta nak baca pesannya
2: hari batu kawa kuci selamat ngelari hari selamat bertukar di konti DJ nama ke aku tetap saya di dunia tuyu ke semua kaban FB aku ngagai lima Thomas di Bayun Serike nama berita lalu ngagai semua mending ke Radio Miri FM ke hari 4 tu mega ngagai seduai ke ya.
0: Okay, kita berperindahan dulu sebenarnya kita nama tu maca barengat ke penudi lagi ya. Tu siapa ke minta lagu hari Ju Yaya ngapun lalu aku harap ke terperindah mah ngabala peringah ke bukai.

0: Ya, Joyo ya ngapung lalu aku. Kita tiga akan ngapung lalu orang.
1: Nainya alo buai ke tepinya. Jauh ke tepi munyi ke kami semua.
0: Ini ya ke lalu hanya ke mana-mana dah ke tidak ngai ka no cara.
2: Ngai me.
1: Jauh ke tepi ne sera.
0: Okay, ini kira lebih kurang 5 minit dah peluang kita tiga macam san.
1: Iya, okey.
0: Facebook kita ya.
3: Atau televisi siko. Ari HDKK song to DJ minta putar ke lagu ari penyanyi robot ngalang lege patah ketiang sukong ke.
1: Au. Okey, awalnya ari dombo jadi di titi to bisi peringat kita Javier selamat ngelari minta putar ke lagu merampau ari Alex One lagunya sampai bisi ne. Tang tengah cau lagi kita nguji nepah lagu Alex One ke bukai lagi ne. Au jadi to ari Stella Joro selamat tengari dengan Wan minta masang lagu sebarang lagu koya okey oh jadi kita ngu yang gagai Facebook Mir FM jadi minta nak baca pesan tu ari Flora Ladum tu Sahira
2: selamat tengari serta berjalan ke pengawak
0: ya sebenarnya apa aja nya
2: apa aja
1: ya yeah. Okey, jadi
0: barunya siapa lagi di to Dublin ke bajapan madah diri bisa mendiang ke YPM Miri.
1: Jadi apa lambai pemisi di to?
0: Apa aja terima kasih. Ella Spencer pan madah ke yang bisa tahu. Dia baca doa itu Syara.
2: Selamat ngaliari, selamat berjalan ke pengawak panas bas bawah di to. So, minta ditebahkan lagu Ari Anthony Usan. Tidak boleh aku ambau dikenal merindang Lili Laka bak permai jaya miri apa kibi bak api di miri indai mau indai bunda bak Tanjung Baru Pakau anakku Michelle Fiona bak ulu ibau kapit kami serumah serta semua ke ngelala raka terperindang rindok me selalu
1: Ya, jadi biasanya apa kita itu Christopher Ijau ngau bundau babi wai pun biasanya itu jadi itu Don minta nak
0: udah
1: tu tadi ni, udah tu tadi. Kau minta baca baru tu. Okay tu, dua hari
3: David Alo. Selamat tengah hari dengan guys seduai. Selamat berjalan ke pengawas dua tengah hari tu kau ya. Abawa nari sejalan simpan semuanya balai ringi minta seduai muta ke lagu Ari Rendra sengalai bungai pinan di kena merenam kabam layan kabam petunggah serta kabam menyadik kau ya serta nama kita tu. Serta kabar menyadik ngau kaban ke bukai mega. Pesan ngai kita jaga pengarai jaga runing ngai kita semua.
1: Jadi apa bisik pesan dan selamat hari mereka ko ya. Hari David Alo.
0: Ya, okay, Indro sengalai ngam main lagunya.
1: Weekend Anak ya. Ke situ tu hari Petrus Unji madah ke selamat tengah hari. Moga ngai kenuan. Minta mutar ke lagu hari Alex One lagu tu dituju yang agai Harry Ron ngau Jimmy ke Mendong Gawak bakal ke Sarito. Terima kasih DJ. Sama-sama ngai kenuan Petrus. Nadi tu Sera.
0: Udah.
1: Okey. Tu Sera.
2: Hari Ladan Kangi Enjub selamat tengahari panas hari tau ke bas Sungai Amang Kapit minta lagu hari Ricky Ribot penguji bersulu kena merindai indah gisang indah nyawa yang gau indah muni di Kapit.
1: Iya. Jadi Siti pesan ke penudi itu hari Mary Nanta madah ke panas kami di Kapit minta nampak laku hari Maligai Pengrindu hari Anthony kena merindang derimpu ngau orang ke ngelala bagi di Facebook, WhatsApp ngau bala mandi ya di Sarikai ngau di Kucing ya jadinya pesan ke penudi hari Mary
0: Nanta. Bisa seminggu seminit
1: dah. Seminit ini. Okey. Duam tu hari Nur Agan.
3: Ya, selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawal bakal ke ngalih hari. Tau minta setuai muta ke lagu kaku di tempaya hari Richard Lee dikenal merindang semua peningau FM Miri bakal ke ngalih hari tu. Harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu. Hari SK Ulu Durin Kiba sibuk.
1: Iya. Awalnya di Sahira tu hari Debbie payah tu.
2: Selamat ngari hari. Selamat jalan ke pengawal menuju ke pesan balaku di Kucing ngau Serian ngarap ke sida gerai-gerai mai selalu minta lagu minta tebah ke lagu Drang Durok Pengerindo Stella Philip.
1: Okey. Jadi
0: bisa seminit tak ke?
3: Okay. Ya, terus minta nyapa Wira Wen Junior. Terima kasih ya. Minta lagu Nalai Berita Ari Anderson Ngalai.
1: Menyedi tu Ari Bob Vincent.
2: Selamat ngali hari. Cukup angan hari tu buat si Bujaya. Minta butakan lagu ngapung lalu aku. Kena aku minat semua bala peninga Baredo Media FM. Bakal ke tengah hari tu.
1: Iya. Okey, atau hari Valencia. Selamat tengah hari. Ngagai nuan mega. Tujuh. Selamat menjalani ke pengawak nuju ke pesan ngusung bala ku ba Johor ba Kuching ngam ba kampung Lubang Batu terpegang dia ngarap sida gerai selalu salam saya ari aku Indai panggil nuju sida DJ ulih minta lagu nape-nape udah tadi nama DJ Bidayu kena merindang jadi lagu yang tadi udah ditebah ni Valencia jadi ngarap ke terperindang. Oh, jadi tu hari Sirini
0: jam kita pun sudah suntuk ke tau. Hanya serakat benar jam. Jadi pesan ke penudih hari kita tiga. Sebenarnya kita nyerah ke penuduk ngagai. Ini bungan nampung program jadi, kita kata lagi.
3: Pesan aku laban dari tu jerebu iri-iruk meh mayu ai kurang ke aktiviti beluang ngau jaga pengerai.
2: Sama metode tadi anang dah hirup air anang lalu berkeluar berlama-lama.
1: Jadi ya, okey. Jadi terima kasih dengan balap ringan lah, sudah bungkul lain dengan kami. Geng Nobi, kau pihak megang, dengan Dum, dengan Sira, hari pukul 12, jentuk ke jam ke dia tu. Jadi pesan seduai ya, tadi, 8 hari kita di Meri cukup hangat. Jadi anak-anak ngirup mayuh amat. Ngirup air amat. Okey?
0: Udah tu lagi, peringat di Pilih Menua Bukai, hingga ke rentang oleh hari-hari YFM di Kuching, di Meri, hingga ke program dalam Jakob Kayan dengan Kenyah. Kena ngujung ke ngelatengah hari-hari YFM Meri. Semina Kaban Ari Intan Bayang featuring Eliza Navida.

Selamat Ngalihari, selamat kita bertemu baru pedinya dalam segmen Rentak Ngalihari YFM kena sehari itu 27 hari bulan 8 2026. Okey, jadi ke Ngalihari itu mulai hingga waktu Raja Smoking atau ke RB dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 3 Ngalihari nyentuh ngagai pukul 6 lemai lagi. Jadi dulu merah terima kasih ngagai pengeluar program kami hari YFM Miri, okay, DJ Brenda, gal DJ Bana Jimbat, sudah bergulang kita dalam segmen ngelat ngari, okay, bergulang sudah hari YFM Miri sehari itu, okay, jadi peninya lalu ke kita dengar ke kami dari Kuching tu, lihat dengar ke kami kena gelombangin, tahu ke frekuensi 101.3 MHz, lalu tengah kesrian. Lihat dengan kami dengan frekuensi 106.9 MHz serta kita kedia bandur-ndur kebukai bahkan di Seriaman, di Sibu, okay, pemegah kita kedia di Bintulu, okay, boleh dengar ke kami dengan frekuensi radio YFM ke Semat Ndur kita diau. Jadi bandur kebukai bahkan di Miring jam ke dia tu kita lagi dengar ke siaran dalam Jaku Kayan. Lalu di Limbang, okey, boleh ninya ke siaran dalam Jaku Bisaya. Okey, tang tu ya. Kita kediau di Bintu di Miri, okey Bintu lu. Di Miri, di Limbang, di Lawas, nanti kat ninya ke kami, kita tahu ninya ke kami ngena cara online. Kita tahu ninya ke kami ngena website atau ke aplikasi RTM Klik. Okey, boleh mega ninya ke kami ngena channel Astro 871. My TV, okay, pemegang portal radio.rtm.gov.my, okay, boleh dengar kami dengan acara online, okay. Ya, kita ke Bandung terima kerita berhentu jalan jam ke dia tu, ngerap kesam jima serta sama rata Bandung ke dituju. Terima kasih ya, laba milik kami Bak YFM menjadi station pemerintang kita ke Ngalihari itu, okay. Terus segala sejalan kami 24 jam YFM merindang kita semua.

San Rinduati atau ke lagu peminta ba Facebook kami YFM Iban ke lemai tu ambil ke bisi dua caku okey ke lemai tu dalam segmen kita rentang lari YFM. Okey. Ya, yeah, jadi merenda kita dengar ngau lagu ke sekali tu lagu Ari Honey J. Lagu ke diberi nama Anang Laju ngau lagu Ari Covelen. Lagu sidak kita beri nama Udah Nasib Tua. Okey. Terus tinggal ke kami rentak lari YFM segulai sejalai.

Sahabat kita, elti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Bub nang amat Pit Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke endak dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bub berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kre data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamit Fiction kemudian baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar angka kita deka mai pulai emas.

Oke, ngarap ke kita udah terperinan nih ke lagu Ari Ulin, lagu kaduri nama Nuan Seruran Ninggal ke Penepan. Mai jam kita ke dia tu pukul 3:20 minit ngelari. Jadi, mari selama ngelari, selama ninggal ke kami dalam segmen tau ke awak rentak ngelari YFM. Oke, sehari itu 27/8/2026. Bagulah yang jawab aku, Rajas Booking. Okey, bisi kaban kita yang ada ke diri. Benar-benar ke YFM jam ke dia tu, kena RTM klik. Ya. Selamat dengar ke kami, kena RTM klik. Okey, kita ke bedau download. Kita boleh download aplikasi RTM klik bah Google Play atau ke App Store. Okey, di kena kita dengar ke kami. Engau cara online. Okey. Ya, jadi pendengar kita kena online bah Facebook jam ke dia tu. Kita mega tahu like dulu fanpage kami Facebook rasmi YFM Iban. Nanti kita udah like, udah follow Facebook kami, kita udah ninggal ke

Okey, terima kasih dengar lah bagi terus saya Gulai Sejalai Ninga ke awak rentak ngelari YFM. Okey, maka ke udah di dinya kita tadi nyameh 12 Siti Lagu ketika berpekit ba renggat ke penudi atau ke final SSC Anugerah Carta Sapa Juara ke 9. Okey, ke dekat diatur ba Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan Betuang kena 3 bulan 10 2026 tu. Okey, maka ke udah di dinya tadi bala finalis ke bisi disebut tadi ianya Ramli Swalter, Donny Lang, Darah Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, PB Chloe, Mawad, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece Ngau, Tanah Bernyang Ben. Okey, jadi kena 3 bulan 10 tu lah. Ngagai kita, sama-sama mari kita sampal datai ngagai Dewan Tan Sri Dato' Mar Stephen Kaloningkan. Sama-sama kita nyukung ni bagi penanyi atau ke band di kerinduk kita. Sampai kita datai berbalam mayuah nyukung industri muzik tiban, nyukung Anugerah Carta Sapa Juara SSJ ke 9. Okey, ya, jadi aging lalu ke semua kita, kita akan menunggu online bah Facebook jam kira itu. Terus anjung komen kita lagu peminta enggak pesan rindu hati. Okey, bah Facebook kami YFM Iban. Lagi aku baca pukul 4 nyentuh lagi pukul 5 lemai tu. Lagi aku baca komen KBC dan juga kita bah Facebook kami YFM Iban. Okey, terus kita berperinang ninga ke lagu ke sekali itu. Okey, kita bisi lagu Ari Urai. Okey, lagu kita beri nama Dilah Tanah. Jadi nanti kita ingat Urai itu siku Ari penanyi KBC mungkin berpekit ba Anugerah Carta Sapa Juara tahun Siti Nyen kemari ke 8 kedatur ba Spawah. Lalu Urai boleh anugerah leka lagu pemadu mana ngau lagu kita beri nama Jeritan ba SSJ tahun Siti Nyen kemari SSJ ke 8 kedatur ba Spawah Betuang. Okey, terus dengar ke lagu Ari Urai, lagu baru Aria kita beri nama Dilah Tanah. Okey, terus dengar ke kami rentak lari YFM Sekulai Sejalai.

Ya, oke okay guys, kali itu dia mari kita berhati ke info berita ngenang berkawal ngau 200 siku nembiak sekolah SMK Meraduang di Bintangor. Oke, okay, bisa nerima insentif pelajar dari Kaban Kunsi Negeri Sitak Meraduang. Hanya Dato Ding Kuang Hing. Oke, okay, 133 iku hari sedatu nerima insentifnya pengudah sidak kenerima kangau 60 pelajar ba university. Lalu 67 iku agi kebukai nerima insentif laban kudah nyulut ba prosa PUMNAM atau ke STPM tahun 2025. Oke, okay, Dato Ding, madahkah insentif di Kinabalan Nembiak nyamun belajar by university nang udah dipercalai ke kenyari tahun 2017 suba. Jadi insentif kedikumbai My Journey to University-nya diberi kena nyukung serta merangsang Balan Nembiak ngambil ke mansang ba perkara pelajar. Jadi yang maksud ke Jakarta, ba pengawan dur nyerah ke insentifnya ke boleh RM25,900 ke diatur ba sekolah SMK Meraduang, okay, di Bintangor. Jadinya Siti Info Berita dikunci kaku ngau kita ke ngalih hari itu ke bisini ngai kami dalam segmen rentak ngalih hari UFM. Okay, terus sanjung komen kita, terus sanjung lagu peminta kita bah Facebook kami UFM Iban. Okay, kita ke bedau subscribe YouTube channel YFM Iban Mega. Aku minta kita semua buka YouTube dia tu. Dan kiranya website bak PC kini tau kena apps YouTube. Okey, giga kita akaun rasmi YFM Iban. Minta kita sama-sama subscribe akaun rasmi YouTube YFM Iban. Ha, terima kasih semua. Okey, yang jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu lagu Ari Florence Low, ngau lagu Seinci Nada Dendam, ngau lagu Ari Data, lagu kena beri nama Berani. Okey, terus dengar ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey, kita terus dengar ke lagu ke sekali itu lagu kami dalam awal rentang lari YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Zinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Untuk hari YFM
2: segulai sejalai.

Okey, dengan ini ke report RUP Sting Mata ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berengkari pukul 4 lemah itu 27/8/2026. Okey, itu dianjung sedang dengan email kami YFM Iban. Okey, muak ke lemah itu ribut kudik, hujan dengan ribut kudik di Pelabak Kenyadi senur bakal Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Miri hingga Limbang. Lalu muak ke malam, hujan di Pelabak Kenyadi senur bakal Kuching, Serian, Semerahan, Kapit, Miri hingga Limbang. Jadi, yang tadi info Gayari RUP Sting Mata ke Gayari atau Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, berengkari pukul 4 lemah itu dalam keadaan 12 jam. Jadi terima kasih ngagai pemesai RUP Sting Mata ke Gayari Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil sudah berkongsi dengan kami info Gayari kita ke lemah itu. Okey, jadi pak jam kedua tu dengar munyi ku tadi semaya aku tadi nur aku maca komen, maca lagu peminta, maca pesan kita kelemah itu KBC Dianjuang bak Facebook kami. Okey, Facebook YFM Iban. Okey, Lina Bugis. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke penyawak ngenuan bak konti YFM. Hari Kota Masai Johor minta main ke lagu Andrew Senyalai. Sulu Jawa di Mata, di Kedah Merindang, di Rimpu. Di Kedah Merindang, kami serumah kuya di Nanya Ulin, Sungai Poi, Kenawit, Dawa Tenguling, Induk Kenawit, Melaya, di Kapit, Pangkas Sunggang, James Anyau, Empara Jubang. Menantu Ngau Ucu ya, di Sibu Jaya, Mary Ubung Martin Sinon Edi, lalu nujungan aduan Bak Konti dan Mekan DJ Njau Jakusan, salam lenyau nuju kita semuanya, terima kasih sama-sama. Okey, Abad Dum Madah Kediri Ari Simunjan tiulih minta main ke lagu When. Lagunya ditujuk untuk okay, semua orang kengalah, thank you di jadwik sama-sama. Okey, udahnya komen Ari Mem N. Selamat lemah DJ Raja, selamat berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Nuan Taban Aku ke Bulan Ari Achan di Kedah Merindang Derimpu ngau semua ke Beroninya YFM jam ke dia tu. Catherine Robin bagi si komen ke lemah itu, selamat berjalan ke penyawa dengan Nuan Bak Konti Raja, minta main ke lagu nama tu sebarang lagu di Kedah Merindang Sida Indai Tony Kedia Basrat tu Mak Gary di Miri serta semua ke Ngelala bagi balakaban Facebook. Ngarap ke sedaya semua senang lantang selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, udahnya bisi komen Ari Jonas Tulang. Nah, kapan kita Jonas Tulang tu si komen bagi ya. Request lagu Bungai Pinang di By Rican Rusen di Kedah Merindang semua balakaban Facebook. Mayuah balakaban Facebook di tag dia ni. Okey, Jeffrey Jang, selamat lemai panas Gary kami di Pakran tu DJ. Antulia minta main ke lagu Kelemayang Band, Pengerindu Putus di Tengah Jalai. Lagunya dituju ya nyagai bala kediau di Sibu, ngau kop Ibus Roban ngarap sedaya terperindang ku ya. Okey. Udahnya Serini Cendan Serini. Ari HDKK Suang. Okey. Selamat berjalan ke pengawal DJ, henti boleh minta main ke lagu Ari Robert Nyalang, lagu Patah Tiang Sukung di Kedah Merindang semua belakangan Facebook, belakangan WhatsApp, ngau grup PWI, grup sama gawa atau kerja, ngau semua meninggal WFM Iban, bak separan dua sediau. Selamat berperindang nuju semua ninggal ke YFM ke lemah itu aku ya. Okey, Iba Vincent mengapasi komen tu, Madah Kedira dari Sibu Jaya. Nanti uliah yang minta main ke lagu Ngapung Lalu Aku di Kedah Merindang semua bela peninga Radio YFM Kuching bakal ke lemah itu. Ngarap ke sedaya terperindah meh, terima kasih di Jarbi sama-sama. Udahnya Anita Nawai, hai di Jarbi, selamat lemai, selamat berjalan ke penyawa Gari Angat atau ke panas bak sepawah. Okey,
ngarap ke bisi hujan me lagi ko ya. Okey. Atu dan jong ya 6 minit ke udah lalu. Okey, Alexis David Biju. Selamat lemai DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Gari hari kami di Betuang itu agi bisi sebuah untuk kejerbu. Pesar Unati. Nojo semua minta main ke lagu Menyadi di baik Masterpiece di kena berita semua berlakaban Facebook mayuh berlakaban di tag dia serta semua berlakaban ke buka me ngarap ke semua sidaya terperindang. Jessica Itan, selamat lemai DJ berguntur beribut bersebun petang gaya kami di bau kuya pun eh minta main ke lagu Repak hari penanyi Rawing Sharish di kena berita bala peminat setia YFM Serata Menua Sarawak. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Okey, jadinya sekedar komen KBC Danjung bala kaban kita bala pedinya bak Facebook kami YFM Ban ke lemah itu.

ngarap ke bala berdengar kita, bala kaban kita, ke bisa minta, minta dimain ke lagu Rawing Syarish yang tadi udah terperindang, ninya ke kami ke lemai tu, okay, dalam awak tau ke segmen Rentak Ngali Hari UFM. Okay, agi bisa awak nur aku maca sekedar komen ke bisa danjong bala kita, bala kaban kita, bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebenarnya bisi bala kaban madah Kediri benoninya ke kami ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu ngau 94.3 MHz di Kapit. Hanya di kita kediau di Sibu ngau Kapit serta berendur ke Semak selama dengan ke kami Rentak Ngelari YFM ke Lemai tu. Okey. Dalam segmen kita berengkah hari pukul 3 tadi nyentuh ngagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey, komen ke sekali tu Indai Tiffany Isah meri selama lemai ngau pesan rindu hati dituju ngagai Ma Ayut tau ke Mary anak gayau di Serau Julau. Okey, pemegah dituju ngagai tua ya, kedia baulu sebawah silas. Okey, ngagai apa ngomak ya, bak batu 15, jalai bintulu miri. Ngga bala madik, bala ipar, bala menantu, ngga bala kawan belayan ke ngelala. Ngga yukusan, ngarap ke sedaya meruan gerai belama semasa DJ sama-sama. Okey, Richa Unop, selamat lemai DJ, selamat jalan ke pengawa. Benar dengan orang dalam kereta tu. Ari Sriaman pulai ke Simpang Simunjan. Apa yang ni? Nanti boleh minta main ke lagu Sylvia Banyi Diau Ketegal Sayau di Kedah Merina Derimpu ngau semua belakaban Facebook yang lala aku ya. Ok, komen tu dan jung ya nyokak just sejam tu ni 55 minit ku dah lalu pulak aku yang kayaknya udah datai ke ni berdau ke ni. Ok, lagi komen kita tu. Ok, Alex Delta Bina madah ke diri dari rumah Jonas Laja Pentik Baru Engkelili. Ok, selamat lemai tu boleh minta main ke lagu hari Igu Anteni, lagu Melegai Pengrindu di Kedah Merina semua belah kaban Facebook ya. Menyuah bala kabannya ditulis ke dia. Ok, ditulis ke nama bak komen kita yang boleh dibaca ke habis tau. Ok, sesila kumit, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Minta main ke lagu Antik Mehaku Ari Raban Tajuk Remawang. Okey, di Kedah Merina semua orang ke ngelala aku ya. Nora Piling. Okey, selamat lemai di Jarbi madah ke diri Ari Betuniah panas gari kami ditu. Selamat berjalan ke pengawa, minta main ke lagu Todi Bersumpah Masuk Neraka. Nuju semua bala ke ngelala. Ngerap semua sedai gerai serta terperinah ninya ke YFM ke lemai tu aku ya. Okey. Udahnya kapan kita kena nama pengrindu bintang tu buat Facebook. Selamat lemai di JRB merah ke daerah Kuching. Pesan dituju ngaga Indai Peni sebiliat di Kenawit, Mok sebiliat di Bintulu, Matthew sebiliat di Batu Kudi, Carol sebiliat di Tabuan serta semua peminat ke peningnya YFM. Ngau jakusan Anang kurang ngirup air suam. Okey, mana pesannya ni? Okey, padanya Jeremy K. Selamat berjalan ke pengawal dengan berkonti dari Rajesh. Kami di Miri Sari itu. Mana hari ku ya? Minta main ke lagu hari Winnie Albert. Bisik Gantin Wan. Nanti sempat lagi meh ku ya. Nanti nak sempat lemah itu. Malam lagi gak ku ya. DJ kebukai gak ku ya. Oh, pian, man. Okey, lagu di Kedah Merinang semua orang ke ngala bak Facebook anda boleh disebut kena memagia ngarap ke sedaya besi ni ngam eh ke lemah itu. Okey, selamat belalak nuju kita semua ke menung lelak jam kena tu ya. Okey, yang jadinya komen ke besi dan jom balap ringan kita balai kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Kita kemudah like, kita kemudah follow Facebook kami. Aku minta kita semua follow ngau like Facebook kami, type aja YFM Iban.

Okay, Mary Camilla kalau aku kata beri nama tujuh mimpi. Okay, main jam kita ke dia tu pukul 4:39 mai. Okay, terima kasih pentingnya. Lama lagi terus sekolah sejalan dengan ke kami dalam segmen Teguh Awak Rentang Lari WFM berengkari pukul 3 tadi nyentuh lagi pukul 6 lemai tu lagi. Okey. Ya, jadi di Seriaman boleh dengar ke kami kena frekuensi 89.5 MHz. Okey. Kita kediau di Bintulu, di Tatau, di Kuala Tatau, di Sabah, di Semelaju, di Semelajau. Okey, di Suai boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, nyak di Bintulu serta kerandur ke semak yang kaum di Kidurung. Okey. Mandun dok buka ime, okey. Ya, jadi lagi macam komen tu bak Facebook YFM Iban Charlie Ramos. Selamat lemai DJ Panas. Gari kami di Sibur itu. Selamat berjalan ke pengawangan-awangan. Nanti boleh minta main ke sebarang lagu Aristella Philip. Dia kena merindang ibu ya, ianya Indai Ate, nyau Indai Kogo di Selangau dia. Ya. Okey, nuju Indai Kogo ngau Indai Ate ni. Ngar ke sudah sirinya WFM jam kena tu. Okey. Siapa lagi komen kepada ada baca tu ni. James Pengiran tu dah nak ada baca aku tadi. Merah ke gari sibuk panas minta main ke lagu Wariwak Rock Kaban Sampai Mati. Ayu Birbi Aris Langau minta main ke lagu Sir Philip Anang Nindi yang aku dikenal berindah semua kebunuh Ninga Wife Miban ngarap ke sedaya gerai selalu.

Okey. Ya, Nora Piliang. Oh, tu dah yang minta lagu Todi tadi. Okey, dengar Atuk Kepenudi Asaiku. Kebenar dibaca aku, Lily Anthony, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke penyawa mana panas hari kami di Limbang. Tulia minta main ke lagu hari Winnie Albert, ndak ngiga lebih dikenal berindah semua peninga YFM Iban. Okey, ya jadi terima kasih semua, terima kasih mayu-mayuh kita kudang anjung lagu peminta. Okey, pesan rindu hati kelemai itu buat Facebook kami YFM Iban. Jadi tinggal berapa minit lagi ando raku mai kita sama dengar ke berita. Okey, utama 5 petang hari palan berita radio RTM di Kuala Lumpur. Lalu ba jam ke penudi lagi berdengar pukul lebih kurang pukul 5.25. Minit lemai kita dengar ke program Pelasar Jurai. Okey. Ya, terima kasih berdengar. Harap lagi terus segelas jalan dengar ke kami. Rentak ngelari YFM. Dalam program 3 jam. Rengkir hari pukul 3. Ngelari hari tadi. Nyentuh ngelari pukul 6. Lemai itu lagi. Okey, terus kita dengar ke lagu ke sekali itu. Lagu hari Linda. Dengar bisik lagu hari Priscilla Jane. Lagu hari Carly Bau. Ngawan di Ali. Okey. Terus dengar ke kami. Rentak ngelari YFM. 24 jam. Merinang kita semua. Segulai sejalan.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Segulai sejalan. Welcome, Pak YFM.

0: kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamid, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Boop, Jimat Besai, Engka Kita, Deka Mai Pulai Emas.
1: Dinaka, YFM, 24 jam merindang kita, segulai sejalai. YFM, segulai sejalai.

0: Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita oleh berkat mayu hagi orang berkatnya ukai ungkup nuan siku aja tang untuk semua orang nama kebuah ya ukai untuk nuan siku mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat
1: saluran berkat
0: atau kepun berkat ya. Ari kerja nuan kini ari bisnes nuan kini ari semua tak terima nuan
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Mensia suah bertanya nama ke buah Tuhan ngemenal ke penguji datai bak penghidup. Maya kita dituntun penguji, kita dekat nemu nama ke buah penguji tok datai. Nama ke buah penusah nuntung. Nama ke buah aku ukai orang bukai. Kita megak nyangka nak tinduk sepai manyai malam, laban berunding ke perkaranya. Lalu maik perkara tu dalam sampi kita. Tang, kalau kini kita bertanya, nama ke buah Tuhan nurun ke berkat-berkat ngagai penghidup kita. Pelabakku, nadai kita terdani tinduk, tengah malam berunding ke nama ke buah Tuhan merik, nyiuh, tau ke ngirik ke berkat ianya ngagai kita. Indah jenak kita tinduk nyentuk ke pagi. Lebuh kita nerima berkat tu, nyak bakal perkara kebiasa ajak bak kita. Semua berkat ke diirik ke Allah Ta'ala ngagai kita, diterima ajak ngau atitik lantang serta penuh pengaga. Sigi amat, sekedar nemu berterima kasih, lalu nerima berkatnya ngau nadai mayuh tanya nama ke buah Tuhan, nurun ke berkatnya ngagai sida. Perkara tu dekat dipejurai ke kita, bak program Pelasa Jurai 635, ungkup ke minggu tu, bak topik, berkat. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua. Selamat kita bertemu baru, bak program Pelasa Jurai 635, ke minggu tu, ke Sarito. Ya puji Tuhan, terima kasih ya. Laban ketika pemanah Tuhan, bala peningat kita boleh bergulai baru. Nada utai nekul, nada utai nanggul kita bergulai ke minggu tu. Jadi, aku megak bersampi ke semua kita, nak ngira dini dua kita. Jam ke dia tu, aku bersampi ke semua kita yang ngembuan berita ke mana, lantang, gagak-gagak hati megak. Lalu, terima kasih megak ke Sarito. Temuai kita, udah bak mua aku. Terima kasih, ngagai ya lah bandak lejuk bergulai dengan kita, berkunci ke sekedar penemu, berkunci ke sekedar ajar, ke ulih diperhati ke kita, abala peninga. Jadi ngotok aku ngelalu ke penatai Reverend Pastor Tony Maya, bergulai dengan kita di studio. Shalom Pastor, bertemu baru tuan minggu tu Pastor.
1: Ya, bertemu baru. Terima kasih ya, sudah ngelalu kaku datang ke studio kita Puan Penny. Lalu munyi kenuanya tadi tua sigit nak leju. Ba program tu ngemansuat ke penemu kenangka uliah kita. Hari segi sudut pengharap kita orang Kristian nyanya prinsip ngau konsep kita ke ba Tuhan ke selalu diperhati ke kita belama dalam penghidup kita.
0: Ya, di pelabak aku berita mana nih Pastor?
1: Ya, mana berita aku bakal selama. Jadi aku ngarap kenuan mana, lalu aku ngarap ke bala peninga megak mana bakal kesar itu.
0: Ya, berita mana Pastor? Jadi hanya tadi nak utai ke cukup mana laban. Semua kita ngomong berita ke mana sar itu. Nada utai itu oleh ngasuh kita atau sehati. Nada utai itu oleh ngacau penghidup kita. Jadi Pastor, munyi kau dah daripada aku bak pemungkal jakut tadi, minggu tu tua dekat berjurai ke perkara berkawa ngau topik berkat. Ya, lalu lebuh tua nyebut pasal berkat tok Pastor, pelabak aku mayuh bala kita saum penemu ngau aku, ianya berkat tok utai ke sigit dikerinduk tok ke dikedekak ke semua orang. Nadai siku orang ngai ke berkat, nadai siku orang lari ke berkat na Pastor.
1: Ya, tok megak utai ke selalu di antik-antik kita dalam penghidup kita megak. Ya.
0: Jadi nanti kita dekat nemu ngau jauh lagi nama utai ke dekat di pejurai ke kami bak topik berkat kita terus ke bukan ngau kami bala peninga. Jadi Pastor ngau tuang ngepun ke ranau bak topik tua tu. Jadi di pelabak aku cukup mana nanti nuan ulih madah ke dulu nama reti berkat ke dekat di pejurai ke tua bak topik kita ke sekali tu Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Jadi aku dekat maik kita medak dua perkara ti selalu disebut kita ti bermain bak penghidup kita, ianya berkat ngau rezeki.
0: Oh. Ya.
1: Jadi nanti kita berarti kita selalu kita madah nanti kita nak gawak dia, nanti kita nak boleh tanya kita madahnya nadai rezeki. Jadi itu mamanya tuang ngupas ya, nama arti rezeki lalu nama arti berkat. Mm-mm. Jadi sebenarnya aku ngupas, sebenarnya aku manjai kata ba utai ti tanya nuanya tadi. Jadi aku dekat maca ba jaku Tuhan ba buat kudus ianya ba ulang adat bagi ke 28 kenteran kedua ngagai keenam. Kuya dia madah ngasih ke Tuhan tiala-tala kita, lalu kita deka ngempu berkat ia ti munitu. Tuhan dekat merkat ke negeri ngau kebun kita. Allah Ta'ala dekat ngasuh kita beranak betelesak. Kita dekat boleh gandum, boleh sapi, engau bedus. Tuhan dekat merekat ke gandum, engau pemakai ti di gagak kita ariutenya. Tuhan dekat merekat ke semua pengawak ti di kerja kita. Jadinya, jaku ke pasal berkat, orang ti ngasih ke Allah Ta'ala. Nama contoh berkat. Contoh berkat ianya berkat penyelamat. Nya dekumai tua berkat. Nama kebuahnya berkat. Laban Allah Ta'ala udah balat rindu ke dunia tu nya kebuahnya. Merai anak tunggal ya, awak kegenap ikut orang. Nak mati bak semangat yang tak boleh hidup di meruan bak John 3:16. Nya dekumai kita berkat di cukup besar. Ianya berkat penyelamat. Nya berkat penghidup di meruan. Lalu contoh berkat kedua mega ianya berkat kita digerai ke Tuhan hari penyakit. Nama kebuah tu dikumai kita berkat. Laban aku selalu nyebut pak pegerim-pegerim kau dah berkat tu berjaku ke pasal berbagai aspek utai ke dikerja Tuhan pak penghidup kita. Ianya pak pengerai kita. Lebuah kita gerai, lebuah kita digerai kari sakit megak nyak berkat. Laban nama kebuah semina pak Tuhan aja bisi pengerai. Nyadinya berkat. Contoh ketiga, berkat tu lebuah siku-siku orangnya tadi ngada kanak anak induk kini tau kanak laki tu dekumai berkat pusaka ti diturun ke ngagai setiap ikut orang ke beranaknya. Artinya nyak te kada sebut ba Mazmur 127 ayat 3 inya anak berkat pusaka ti datai ri Tuhan. Lalu pian mega contoh keempat mega berkat mayuh atau tidak boleh disebut tua atau puan pini itu tuan buat cerita. Jadi keempat mega kita berarti ke rumah kereta meganya dikumai tua berkat seagi-agi tua ngulih kutanya ari titik peluah tua utanya dikumai tua berkat awaknya contoh berkat. Lalu bekeni ke rezeki dah.
2: Oh, rezeki
1: dah. Rezekinya tadi dah. Lepas kita, aku mesti nyebut tadi, bekeni ke kita, nanti kita nak tulis, okay, rezeki aku. Jadi, rezeki itu tadi, ianya subway dari berkat. Ya, belak nak jauh.
2: Anak yang menyanyi pastor.
1: Anak kepada berkat itu dah, reti ya tadi. Jadi, itu kita berarti ke. Nanti tuan nurun nyala. Nurun tuannya tadi, mukat kini. Tuan nak boleh undang tau kena boleh ikan nadai rezeki metua dia. Artinya kenika ka boleh tuan ti utainya nadai dia kira kena dia rezeki dia metua ti tua ngasu tua nak boleh jelu tua nak boleh rusak tua nak boleh babi kini. Artinya nadai merusak nadai membabi dia artinya nadai rezeki tua menti rezeki tua artinya tadi utainya segi boleh tua ya lah laban tuanya nang orang ti diberkat Tuhan. Bak ketiga ianya kumai kita cabutan bertuah. Cabutan bertuah tu mayu atau ke cabutan hamper kini atau ke cabutan kebesai-besai baka cabutan motosikal kini ti tua nak boleh dia okay, rezeki tua menyaratinya laban tua tau nak bolehnya labannya rezeki ti udah rezeki tua sikit empu tua ya ya pian ya
2: ya
1: jadi pian maka nganya di ti tuan nak ditempat ke dia bandua kerja kini nuan oh, utuk rezeki ku nganya di laban perambu Tuhan kan kuai dia kini nuan-nuan di tempat dia bak no bukai kini nuan di tempat laban cara Tuhan berkat tu tadi ianya cara yang pu ukai cara kita
2: ya hanya tadi sekedar contoh kau boleh diperhati ke kita sudah diterangkan pastor tadi reti berkat nama reti rezeki itu kurang lebih semakan nanti kita berhati ke ya tentang berkat tu tadi ngemuan skop ke lebih besar ya kau kita bakal ke diberi pastornya tadi berkat pengerai hanya diterima kita dari Tuhan aja ukai datai dari ini ketika nanti bakal tu di pastor. Laban tadi nuan nyebut pasal orang kegawak tadi nanti kita minta pengawak dia kita nak boleh ya. Namanya tadi artinya ukai perambu Tuhan kita ya bandunya gawak mana ambil ke contoh nanti kita itu tadi kira ke Jakob ketok lah pasal kak nguntik kak nguntik indoknya tua nak tulis ke ukai rezeki tua ngempu ya kini
1: ya bak tua ke bapangan bak tua ke ngujuang kenya tadi tuanya tau jadi laki bini ukai rezeki ukai tadir ianya udah jadi ke tolah rusuk kita reti ka kita mesti back to the Bible. Ngan jadi ke tengumai Nadai ngawak aku dah berpangan ngui atang aku nadai rezeki aku jadi ngui ya. Ngai nyadi. Perawak melaki bini tok ngai dah kumbai tua rezeki-rezeki ya. Laban tu nang penekak Tuhan lalu perambu Tuhan. Utai kan dikumbai kita perambu Tuhan ngau penekak Tuhan tu ukai rezeki. Laban rezeki tu ianya menginjau jaku dunia nyak kita nyabung nasib. Nyak nginjau jaku dunia. Tang bak tanya tadi kita berarti ke lebuah kita nak tulis aku tanya nak boleh ikan, nak ngasu, nak boleh jelu nadai rezeki. Mak kita dia lebar tanya segi nadai dia. Tak kita nguji baru ke bandu kebuka PRT ya.
2: Okey, terima kasih pastor ke penerang hanuannya tadi. Ngarap ke penerangnya tadi balap peninga udah meri namanya ku aku meri penemu ke lebih tampak lagi ngagai kita nanti nyema utainya ngelama tu rapas tok ke kulap-kulap kini dia tok kita udah mendak penampak abak utai ke abak rundian kita. Jadi bunyi ku aku bak pun tadi megak pastor deh mudah ba sikut-sikut mensia tu tadi nerima berkat-berkat tik datai ba ia serta ngasai ke berkatnya ungkup di rempu aja. Mudah ku aku laban kita nare mayu tanya deh. Nanti kita nerima berkat nare mayu tanya kita deh. Atang ironi ya, aku cakap Melayu. Ironi ya, berkat-berkat tu ulih nguyang karun yang pikir kita jauh dari Allah Ta'ala. Nama kebuah ya, laban kita lebih lagi fokus ngagai penghidup diri empu, lebih lagi berat ke hal diri empu, hari tak ngemerat ke Tuhan dalam penghidup. Minta nuan nerang lo sili lagi, pastor perkara tu.
1: Okey, mana mai? Teka disebut nuannya tadi, Puan Penny ya. Lalu itu kita berarti ke orang ti bangsa tu ia semina ngarap keberkat aja. Lalu pihak mereka orang ke bangsa tu ia semina kak nerima aja tangianya tadi ngai berkunci keberkat kelebih bayar. Nyak kengujuang kia tu tadi buat de aja aku jaku orang dah lebuah ianya tadi berarti ke berkat kedatai bayar. Itu kita berarti ya. Itu aku merik nuan sarito ianya Puan Pilihan itu aku merik nuan durian. Nama teka disebut nuan gagi aku.
2: Terima kasih
1: ni ya. Nuan mesti merik terima kasih merik ruti kini nuan mesti merik terima kasih. Nama-nama teka diberik kita yang agai siku-siku orangnya. Orangnya akan madah ke oh terima kasih sano. Nama artinya artinya Tuhan ukai semina tak nerima aja. Tang Tuhan mega perlu kasih. Artinya Tuhan ukai semina dekat nerima aja. Tang Tuhan mega perlu merik terima kasih. Lalu Tuhan mesti merik terima kasih ngagai apa itu di serga. Ti udah merik kita berkat. Lalu anang kita nya tadi semina ngarap ka jatang kita mega patut berbagi ke berkat ke bisi bagi kita ya kelebihannya tadi. Di kedua ketua mer berarti ya. Anang tuannya tadi namanya amu ngutenya. Lalu kebuah Tuhan nurun ke berkat ngamek ke kita uliah berkat mayu hagi orang. Berkatnya ukai ungkup nuan siku aja. Tang untuk semua orang. Nama kebuah ya ukai untuk nuan siku. Mungkin Tuhan kena nuan tadi jadi kepun berkat.
2: Saluran berkat.
1: Saluran berkat atau kepun berkat. Ari kerja nuan kini, ari bisnes nuan kini, ari semua tak diterima nuan. Tang Tuhan angka dekat meda. Bekeni ke nuan kena berkatnya. Salah gunakah atau betul guna? Ya ba pengharap kita ba konsep ngo prinsip kita orang Kristian ba kini kita kena guna aku kita nak tahu nak berbagi. Nya kebuahnya ukai ungkup kita aja. Kita mesti berbagi ngo utai ka ia kelebih. Siapa orang ka patut ngempunya kita lebih lagi nemu nitiah ka ni ka atua Tuhan orang ka patut diberi tua ari berkatnya. Nanti ambil kebanding nanti tua nyala tua ngetan pukat tua boleh undang tua boleh ikan. Ti utai nyo bisi lebih nama salah tua berbagi ngojiran nama salah tua berbagi ngorang bilik sepiak kita awak kia mega ngasai keberkat kesama lalu kita percaya ianya Tuhan yang hidup bak kita orang Kristian lebuah kita nerima berkat lalu kita berkunci keberkat jaku Tuhan madah diberkat agi orang timeri ariti nerima bless well be blessed.
2: Okay, hanya tadi terima kasih pastor kepenerangnya tadi ingat berkat ke diterima nuan aku habala menjadi ukai ungkup nuan siko aja au tang berkatnya patut dibagi kita ngagai orang bukai ia kepatut mega nerima berkat hari kita. Jadi tadi Nuan Megak Bisi udah nerang ke ngakai bala peringa kita. Kita patut berbagi berkat ngau orang bukai. Laban berkat tu, berkat ke diterima kita ianya sitik pemerik tau ke anugerah Tuhan ngagai mensia ukai upah ke diterima tau ke diberi ke tegak pemanah ti di kerja kita. So bahkan ni cara dekat ngulih ke berkat tu ngambil disiuh ke tau ke diterima kita pastor.
1: Ya. Jadi itu kita berarti ke penghidup kita orang Kristian kita ada cara pukai. Kita mesti percaya ngagai Tuhan. Lalu kita mega nak tahu nak berarti ke penghidup kita nya tadi selalu nangi ke Tuhan. Lalu dalam semua pengawak kita lepuh kita nangi ke Tuhan, nangi kalah tala dia kita ngulih ke berkat. Ukai engkau cara ti salah menyikah kupun tadi aw. Tang kita ngulih ke rezeki atau ke berkat tu tadi skop yang besar. Tapan rezeki tu hari sebagian hari berkat mega kita mesti nangi ke Tuhan. Lalu ngulih kau tanya engkau cara ti betul. Aw jadi tu meh cara ti ke betul. Ianya engkau cara ti betul. Lalu ngial ke perkara-perkara ti ngenyawah ke atau kenyegang kau tu engkau Tuhan. Laban lebuh tua ngerja pengawal anda sekali tua melakang ke Tuhan. Lebuh tua bergigak ke pengawal, lebuh tua bergigak kutai, bergigak ke nama utainya tadi, tangkup-tangkup pengawal tua, tau ke dalam tua bekerja kini, dalam tua bisnes kini, dalam tuanya tadi, belajar kini. Tua anda ngelawang ke Tuhan. Laban ti tua ngelawang ke Tuhan, siapa ti ngiring kita? Siapa ti sumber berkat? Tua ngai, bapanggai ba utai ke ukai bepun dari berkat kita mesti bapanggai bapun semua berkat nama pun semua berkat ianya Allah Ta'ala pun semua berkat menyadai au ti kita berarti kita ngai minak nerima tau ke diberi uraikan aja kita megak dekat bisik gintai kena kita ngintai awak ke kita boleh ikan biaya tadi artinya kita ukai tak duduk duga-duga wajah awak keberkatnya labuh hari langit. Nah, daya bukannya pun pening ini ya. Tuhan mesti masuk.

Berubah Bala Peningah bak program Plaza Jurai 635 lalu sebenar kita nampung jurai kita itu ke ujung lagi bak topik berkat mana kita ngangkat ke Siti lagu dulu udah nyat lagi boleh baru ngau kami bak program Plaza Jurai 635.

0: Sore pelasa jurai 6.35 Asarito kita berjurai ke topik berkat agi bak muaku agi bergulai ngaku Reverend Pastor Tony Maya hanya di tadi Pastor Maya hutai dari berjurai ke tua abak pusin ke terubah tua nampung baru ranau tua Pastor hanya di tok de Pastor nanti kita berarti bak penghidup kita mensia tok ke penghidup kita siko-siko Maya hutai tok ke hal ke uleh nagang berkat Tuhan tok diirik ke tau ke disiuh ke bak penghidup kita. Siti hari perkara ke oleh nagang berkat Tuhan tu ianya mensia agi hidup nitih ke pengingin tubuh. Terang kau silik agi tu Pastor.
1: Jadi kita sama-sama berarti nang sigi amat sagi kita hidup nitih ke pengingin tubuh atau ke daging kita nya mega nekua kita nerima berkat tidak siuh ke Tuhan dalam penghidup kita. Laban, orang kehidup nitiah ke daging atau ke nitiah ke pengingin hati yang pu, udah nampak penghidup yang pu nyadi munsuah Allah Ta'ala. Laban ya nak uliah ngemaruah ke diri buat muat Tuhan serta nak uliah hidup ngelantang kati Tuhan. Tu mega bisik ditulis buat Rom

0: 8 genteran 7 ngau 8. Kanyebut nya kebuah runding ti diperintah peneka mensiati berdosa bermungsuah ngelaban Allah Ta'ala. Ia nak nunduk ngagai adat Allah Ta'ala. Laban ti benar, ia nak nunduk ngagai adatnya. Lalu orang ka diperintah peneka mensiati berdosa nak uliah ngerindu kati Allah Ta'ala. Nama kebuah kita nyadi mungsuah Allah Ta'ala kuaku. Laban kita nya tadi nyau rindu ke dunia. Rindu ke pengingin tubuh kita. Rindu kita ke pengamuk dalam penghidup kita. Ujung ke kita nyamuk, rindu ke penguat dunia, kita nyau nguliah ke berkat ngocara ti salah kuaku tu tadi. Nyai pepuannya tadi. Yo. Jadi kita mesti ingat berkat rezeki nya datai ari Allah Ta'ala. Ukai datai ari pengingin tubuh kita. Ukai megat datai ari pengamuk kita.
1: Oke, okay, terima kasih Pastor ke Saud Anuan nya tadi. Jadi tok de Pastor ke kelimpah hari mensia ti agi hidup nitih ke pengingin tubuh tok ke daging ko kita ke udah diterangkan nuannya tadi. Nama agi perkara ke ulih nekua berkato ari diterima kita mensia.
0: Jadi tok patut diperhati ke kita puan peninyo pengingin dunia. Nama kebuah aku nyebut pengingin dunia aku laba lebuah kita ingin ke dunia, dia kita dekat jauh ngejang ari jalai Tuhan. Lalu nama arti pengingin dunia tu? Contoh ya, mensiat materialistik tau ke dikumai kita amu kerta tengkira ngau pengaya ngau cara ti saleh kai ngau cara Tuhan. Tu siti ari utai ti nekua Tuhan terima berkat ti datai ari Allah Ta'ala. Jadinya kebuah perkara tu bisi disebut Jesus bakal ketulis dalam Luke 12 genteran ke-15. Kalai Tuhan nyebut berjimat kita jaga diri ari semua macam pengamuk laban penghidup mensia ukai bapangai bak pamayuah reta tengkira. Nyalai munyi yatik nuan ingat tau. Yeah. Dini bisi munyinya pastor siapa orang anak bapangai bak reta tengkira ni ya. Semua orangnya tadi bapangai barta tengkira urangnya tadi ya kak ya tadi sukses ya kak ianya tadi mayu harta dalam rumah tangga ya tang nama kebuah Jesus nyebut utai kemunyi tu malam nyadi laban ya kak kitanya tadi boleh serta nerima berkat nya ngau cara ke betul.
1: Ya, jadi artinya tadi ne pastor kita itu tadi anang kelalu nitiah ke pengingin tubuh kita, anang kelalu nitiah ke pengingin dunia tu laban dua itik perkaranya utai tu ulih jadi penekua utai tu ulih nyegang tua tu tadi nerima berkat-berkat hari Tuhan.
0: Ya, ya okay semina nyegang kita jauh hari Tuhan, ya okay semina nekua tang ya tau nyadi engkeramba dalam penghidup kita. Nanti kita nyau kelalu obses. Kau tanya, ia tahu nyading keramba, ia megak tahu ngenusah penghidup kita, laban kita nyau dekat beruman ngocara kesalah, boleh kau tanya, nyau ukai berkat. Nanti kita nyau kelalu obses kau tanya. Nanti kita nyau tadi ngocara kebetul, kita percaya Tuhan tetap merkat kita, laban nitiah ke ipak kita, nitiah kelangkan kita, lalu nitiah ke pematut ti udah diatur Tuhan bak penghidup kita. Sekali lagi komadah, berkat ianya semina direkognize Tuhan bak penghidup kita. Nya meh berkat ti benar.
1: Okey, bala peringannya tadi sekedar hari perkara ke ulih di pejurai ke kita bak topik berkat ungkup ke minggu tu munyi ku aku nang mayu utai ke ulih di pejurai ke kita tang alaban awak kita itu tadi udah diletak mayuhnya nyadinya sekedar utai ke ulih di prati sekedar utai ke ulih di pejurai ke kami bak topik berkat kita ke sekali tu jadi aku percaya semua kita dekat nerima berkat dalam penghidup kita. Okey pastor, terima kasih ke semua sawat nuan bak tanya ke sudah di pejurai ke tua bak topik ke sekali tu nyadi awak tu nyau nada mayu hage pastor ngau tu minta nuan nyimpul ke semua utai ke sudah di pejurai ke tua tadi pastor.
0: Okey, terima kasih ya. Lalu kena aku ngerawap ngau kena aku nyimpul ke utai ke di jurai ke tua tadi ianya nama reti berkat ngau rezeki ari Tuhan baajar kita orang Kristian. Kesatu kita patut berhati ka ana masa berkat lalu kena berkatnya ngau cara kebetul. Oh. Kedua, awak ka kita selalu berterima kasih ngau berkat rezeki ti diterima kita. Laban mayuh mensia ndak berterima kasih ngau tai ke kemisi ya. Namau tai ke kemisi nuan kesarito ianya semuanya berkat ngau rezeki ti datai ri Tuhan. Lalu ketiga mega pasti ka berkat ka diterima kita ukai diuliah ke kita ngau cara ti salah. Pastika berkat kada terima kita atau rezeki kada terima kita ngau cara kebetul. Keempat, berbagi ari semua berkat ti lebih ba kita ngagai orang ka berguna ke ya.
1: Okey, terima kasih ke simpul pastor tadi ba topik kita sarito berkat. Ngarap ke semua kita bala peninga nuan ngaku sama-sama nerima berkat mega ari program Pelasa Jurai 635 tu. Jadi ngau tua nutup program ungkup ke minggu tu pastor, mulai baru ngaga nuan ngirian kita ba sampi.
0: Okey, bersampi kita. Tuhan apai kami ti di surga, terima kasih Tuhan. Laban nuan Tuhan ti penuh ngau pengasih, Tuhan ti penuh ngau berkat. Terima kasih ke Iriang Nuan, terima kasih ke berkat Nuan ngelamak tu. Lalu pihak mega Tuhan, kami percaya semua bala peninga-keninga program Pelasa Jurai 635 tu diberkat Nuan dalam semua pengawal, dalam semua kerja. Terima kasih Tuhan, laban kami nemu Nuan nang sigi badas, nang selalu ngau kami hari dia tu datai ke belamaya. Terima kasih Tuhan tu sampi kami, tidak pinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami sudah bersampi. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di ngotok bala peringan, nak program Pelasa Jurai 635, ungkup ke minggu tu, tetap ke pengerino, terus bergulai ngotok kami, bak minggu barunya nila.

YFM, Segulai Sejalai. Basta.

0: Cerita jatuh belum mendiang ke YFM segulai sejalai.
1: Terima kasih YFM di Kuching Jatuh kita mulai kami di Sada Hari Limbang.
2: Limbang FM pasti di hati.

Ya, selamat lemai, selamat kita pukul lebar peningan semua di Sadari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang melabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi bekas selama orang pukul 8 pukul 6 15 minit lemah itu lagi kita bisi bergulai dalam Hello Y Bintulu. Udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama, lalu pukul 8 malam kita bisi 7:30 lemai kita bisi berita lemah ke di tempat terus dari YFM di Kuching. 8 malam kita bisi program main asal makanya ketusun program di Sada Hari Limbang hari 427 hari bulan 8 2026. Yang dah berasa peningat semua dah 27 hari kita bak bulan di ke 8 2026. Jadi tinggal pergilah sari dagi bala anak kita ke dekat pembisi school nah. 31 dah nyabut hari kebangsaan, 1 hari bulan dah cuti. Nyentuh ngegai berapa naik seminggu bukannya sudah cuti nah. Jadi terus ke bergulai ngau aku di YFM Limbang bakal ke sekali tau.

0: Ya, mungkin yang tadi pentingnya semua lagu ke baru udah di dinga kita nya tadi lagu dari Via Chang. Ujung Via Chang ngau lagu kada ke nuaninga. Okey. Ujung ke jam kita pukul 6:17 minit lemai munyi ke aku disebut aku ripun program tu tadi. Aku terus kemai kita ba hello Y Bintulu begulai ngau DJ Seron. Kita terus ke Bintulu.
1: Ya, mari selamat lemai ngagai semua peninga ke penuh begulai kita jam ke dia tu. Bakas lama hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi berita ke terubah ke dikongsi ke aku yang berkawal ngau program jualan Rahmah Madani. Dekat diatur kena 29 ngau 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 9 malam. Dekat diatur di Ikonsef Kidurung ngau Ikonsef Paragon. Jadi program kesepakan megak diatur di Rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri kena 30 hari bulan 8 tu jam pukul 9 pagi untuk ngagai pukul 2 lemai nya sebengkak program ke dia tu hujung minggu tu ianya program jualan Rahmah Madani ngau program jualan Rahmah Madani bergerak ba rumah panjai rumah Suheli Batu 25 Jalai Bintulu Miri yang dinangkan kenya berita kedua ke dikongsi kaku ianya berkawal ngau Sarawak Aerobic Day 2026 udah bertukar palan nur ngatur ke baru ianya ba Naim Street Mall Paragon Bintulu. Jadi penyerta agi dibuka untuk ngagai 31 hari bulan 8 tahun 2026. Jadi ngagai kita kedekat ngau ngambil bagi ba program Sarawak Aerobic Day 2026 tu kita tahu ngelawak ngagai page rasmi Facebook Pejabat Belia dan Sukan Bahagian Bintulu. Lalu berita ke penudih ke dikongsi kaku untuk peninga ianya SK Kuala Binyuk Sungai Pandan dekat ngatur pengawak lombak ngomain ianya Sukan Tahunan B Kemas Gabungan Sekolah Kurang Murid Zon Binyuk ianya SK Kuala Binyuk SK Sungai Genan SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Siguk. Jadi pengawak tu peninga dekat diatur kena 8 hari bulan 9 untuk ngagai 11 hari bulan 9 sekedar main ke diatur mayanya yang kawum sukan bola baling udahnya bisik Mobile Legend bang-bang sukan olahraga karaoke nembiak bisik mega lumba perauk sakai 4, 5, 6 karaoke PIBG bola tanpa PIBG pekit nyumpit PIBG ngau sukan prasekolah. Jadi SK Kuala Binyuk lalu ke penatai semua orang Ari Menua Binyuk Selejo Lubuk Gala serta ya ke Besemak Peniau ngau sekolah tu ni. Jadi ngarap ke kita ke diau Besemak Peniau ngau SK Kuala Binyuk tu kita dipintak datai sama nyukung pengawak sekolah tu ilak. Jadi ngau nyak peningah tiga berita ke dipukusi kaku bawa hello Y ke sekali tu ngujung ke berita kami hari YFM Iban Bintulu ngonya pulai baru ngagai dom di konti Limbang FM. Selamat jalai ke pengawak dom.
0: Terima kasih Yon di Bintulu. Jadi begini ke tadi cerita atau ke berita ke pemadu baru hari Bintulu ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

0: Why? Di nga meh sadari limbang nyintangarin pat pukul 6 lemai nyintuak ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Untuk anda di luar sana, jangan lupa semak bacaan indeks pencemaran udara, kurangkan aktiviti luar ketika keadaan tidak sesuai, minum air secukupnya, jangan tunggu dahaga, bersenam dengan lebih bijak dan elakkan pembakaran terbuka. Dari saya, Dr. Azima, Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.

Yang bernyanyi tadi lagu Ari Basil Tedong, Oh Darah Bintulu. Okay. Ngujung jam kita pukul 6.26 ini lemai. Jadi ngenang berita ke gaya hari kita di Limbang. Lemai tadi lebuahku kenurun kondi tadi. Nak mukai-mukai di jalai penyiaran tu, tau ke RTM tu, baluar RTM tu tadi hujan. Tambah rumah ku din nanti hujan. Aku nama aku buah kenya jauh dari rumah ku enggak upias tu tadi. Oh, jadi nyak me gaya hari kita kita nak nemu neh. Tajak punya sama di Limbang dak kira ke nak sampai 3 kilometer pun sekedar hujan, sekedar nak hujan. Jadi engka ba menua kita tadi menu hujan kini ngarap ke bajimat di rantau jalan ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningan semua aku dekat maca sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di White. Kita ke city tu keterubah tu pesan pemati datang dari selemah anak tugang dari Mahmud Sibuti Miri Sarawak. Pesan menuju kabar melayan di rumah Mison dan Saloh Sibuti, rumah Hapin, rumah Timai dan rumah Lani Bujang di Song Kuap Sibuti, rumah Nyuai ngau rumah Belang di Kelitang Sibuti, rumah Ticui, rumah Nomi, rumah Jika, rumah William ngau rumah Genetan di Pidek Sibuti, kebelayan di Bakas Sibuti, kebelayan di Tamam Anipa ngau Selepin Bakung, kebelayan di Sah Uluniah, kebelayan di Manong Niah ngau kebelayan di Miri Niah Bekenu Bintulu ngau kaban kena boleh disebut nama di tu. Jadi isi berita mada kecula, mada kecula atau kejabai anak tugang udah nadai kena 27 hari bulan 8 2026 pukul 5.30 pagi. Jadi niang tu dekat Sungai Balamayu lah kena malam tu lalu dekat di Anjung pergila 28 hari bulan 8 2026 Penam Anglican Lambir di Miri lalu leka di Perantau kena 29 hari bulan 8 2006 hari 6. Jadi semua ke dipesan tu dipindah datai ke gaya rumah Lani Bangin Mahmud Sibuti Miri. Jadi ke siti tu pesan datai dari Sudan anak Munsang dekat madah ke pengawal tersulit entua ya mai anak Tindin atau ke Inai Banga ngena cara semiang. Jadi pengurang kertas ulit dekat diadu ke kena 28 hari bulan 8 2026 Wan ulit sehari tu. Lalu kertas ulit kena dini hari 29 hari bulan 8 2026 hari 6 ba rumah Runggul Nanga Sepayang Lijan Julau. Jadi pesan tu menuju kabar melayan nak ngira jauh atau kesemak kelebih lagi ba batang Lijan Jalai Entabai, Jalai Sangkong Ulu Kenawit Merurun Sucung Balut Ranan Kenawit Macan Lasi ngau semua kelala niang mai nak tinian tau ke Indai Bangga. Jadi penerang kesilia kita tau telefon ngagai Indai Peter menantu niang tu ba 011-251-81261. Jadi ke siti tu peningan semua pesan ngetah sulit datai dari Roni anak tawan tau ke Nomi getas ulit niang ini ya ianya Lucy anak Manggu tau ke bini niang tu rumah Sigau anak Sempon tau ke ini Nomi kena malam 28 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ngau Jalai Semayang. Jadi dipinta sama kabar belayan kengelala niang ini Lucy kena lah dirintai itu datai ngagai rumah Ucuk ya nombor 2E Jalai Sataria Timur 6. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Roni tahu ke Nomi Ucuk niang 019-826-8767 tahu ke Christine Icit niang 012-528-3832. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan pemati niang Rudi Juing anak Kusau. Jadi pesan tu datang dari Sundai anak Banting ngarika sesebilia dekat madah ke laki ya Rudi Juyang anak Kusau di udah nadai kena 26 hari bulan 8 2026
Lalu dekat di Segai Balamayu kena 27 hari bulan 8 2026. Inya Sarito hari 4 di Rumah Yempu ba tuai rumah Lucy baru 11 setengah Jalai Uya Sibu serta dekat di Anjung Kependam kena pagi 29 hari bulan 8 2026 inya pagi hari 6. Jadi pesan menuju kabar melayan atau ke bakiah ngau semua kelala ya. Ba Nanga Bawan Kenawit Bukit Temedak Sedaya Pasai Bun Sibu Tanah Putih Serikai Sang Sungai Melangan Sibu Kemedu Sari Kemena Ngau di Seratua. Jadi kabar melayan tindau oleh dirintah itu ngelala ke ngelala Nia Rudi Jui yang anak kusau sama dipinta datai ngesah penusah tu. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ngagai lumur ke disebut aku di itu Sundai anak Bantiang 011 2587 3686 tau ke Esmi Nakusau 019 822 8696. Nah kata dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali itu.

0: Mesri Maingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, David. Pergilah, udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nyias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti David. Sejarah ngabujang beraninya ukai sebina sejarah ti mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan boleh duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ingetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu, ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemai ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemasang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Ngawati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan. Engau

Assalamualaikum. Hai, apa khabar semua? Beri saya satu minit boleh? Kali ini saya kongsikan pahlawan dari Sarawak. Rentap lahir sebagai Libau Anak Ningkan atau juga dikenali sebagai Libau Rentap, merupakan seorang pahlawan Iban Dayak semasa pemerintahan pertama James Brooke di Sarawak. Nama pujian beliau adalah Rentap Tanah, Runtuh Menua. Diterjemahkan dari bahasa Iban sebagai Bumi Gegar, Pengkoncang Dunia. Beliau meninggal pada tahun 1863 setelah berundur dari kubu Bukit Sadok selepas diserang oleh tentera Brooke. Rentap dianggap sebagai pejuang sejati Sarawak kerana sehingga ke akhir hayatnya, beliau tidak tunduk kepada pemerintahan Brooke. Slogan beliau yang paling diingati adalah Agi Hidup, Agi Ngelaban, yang bermaksud masih hidup, masih melawan, yang sering digunakan sebagai kata-kata semangat. Jadi, hayati patriotisme, #demi negara. Jumpa lagi.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngemuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngemuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta engkau pengelurus rakyat, napis barang penguji.
2: Surak putih, ngambil ke pemanah, engkau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke penghidup serakup tirukun engkau penyenang.
0: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat, ngambil raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan, engkau hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ya kok sempat moto nih. Ni menang ke tak boleh pak kau. Mana ya kok sempat moto. Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikeno madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kena baik.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mata agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pia.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke lemai tu peningat semua program Jakut Sempamau Kop kita ke minggu tu hari 27 hari bulan 8 2026. Jakut Sempamau kita ke terubah ke di pekunsi kaku peningat semua ianya bakar api ke makai sekok. Ha. Reti Sempamau tu nyemak ngagai orang ke ituak nyebut utai. Udah penurang nimbal ya tang agi gaya berjakuk lalu ngungut bakar api ke makai sekuk ngai padam-padam jakuk enya. Jalan ngena jakuk Sempamau tu na makai ya nama udah berjakuk ngai badu-badu tai tuak benar nyebut utai bakar api ke makai sekuk padi. Dini ala sawat jakuk ya ke ngungut bakanya nya tadi. Jakuk Sempamau kita ke terubah bakar api ke makai sekuk. Okay, kita terus berperindang dengan lagu ke BC dipinta bala peningat kita. Kena kita menggal Jakut Sempamau kita ke terubah. Kita bertemu baru, tusun tik kedua udah tok lagi.

Ya, lagu hari Riza Reho. Anang guai ya. Jadi kita ba tusun ti kedua jaku sempama ungkup ke minggu tu. Lalu pian mega jaku sempama kita kedua ba program jaku sempama ianya salah panyuan baka duko. Arti sempama tu banding agak orang ti dekak berengkah berjaku tak kenusi utai bukai tak nak nemu bagi utai ke disebut ya dulu. Ya nak nemu berkeni ke ngepun ke leka jaku ti meruan serta gerantang di dengan orang mayu. Jadi utai ke disebut ya nyak tadi nyau ngelipat ke bukai tau ke ya nyau nyebut utai ke bukai. Jalan yang nak tau ke contoh ayat dikenal kita nyebut jakut sempama tu nama jakut nuan nyau ngelipat ke bukai salah panyuan baka duku tak nadai pengkalan mimit jakut nuan nama nak utai deka disebut nuan padah mana ngambil kami nemunya tadi jakut sempama kita kedua salah panyuan baka duku jadinya tadi dua bengkah jaku sempama ke dipekunsi gaku ke minggu tu nyadi baka selama ke bisik kita peninga ke landia ke nemu kelebagi ngagai orang tuai ke bisik mendiang ke program tu engka kita boleh dekat berkunci dengan aku buat program jaku sempama kita tahu inbox aku buat Facebook ini kita tahu merik jaku sempama engkau reti sekali di sempulang ke engkau nama atau ayat dikenak kita nyebut jaku sempamanya tadi au kena kita berkunci ke penemu kelebih lagi dengan kita ke rindu ninga sada hari limbang.

Ya, bukannya sampai tadi pertinggal Smart City lagu hari Alun Luping Bujang Semalam. Di Kena Merindang, kita kaki bergulai engkau kami di Sada hari Limbang. Jadi terima kasih ya Mama Yo. Kita ke BC Muda Live. Kami live aku kebenaran ya. Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati. Engkau live di tu aku. Terima kasih ya. Kita ke BC 661 Eko. Orang ke Meda hari tadi. Ya, sekedar hari bala-bala ke BC komen. Ianya Alista Juin, IDJ nama berita mana Alista? Pia Mega single father. Single father hari temurung tu. Ipar bibi indai. Oh, ipar bibi. Okey, hari temurung. Lalu Pia Mega mayo gi peninga-peninga kita ke BC Meda live aku ke malam tu. Jadi bakal selama 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendiang ke berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Jadi kita terus berperindang sementara kita nganti berita lemai ke di tabu terus hari YFM di Kuching. Jadi Siti lagi lagu ke BC dipinta peninga ke lemai itu ianya lagu hari Florence Law.

Selamat lemai peningat, Dato' kami nampak ke berita lemai 27 Johar bulan 8 tahun 2026. Grid Kuasa Karan ngelati ke konektiviti digital di Limbang, Enggau Lawas. Spital Lawas kebaru dibuka bulan 9 tu, guna kemayuhagi orang kawak ngintu pengerai. Risiko sebuah nasab hari menabukai, SSMC mansut ke jakut tangkan tahap 3. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Arus internet tindak entap tak ke penanggul blind spot di Limbang Ngau Lawas patut diputar ke Ngau Lengkas. Sapit Premier Dato' Ahmad Awang Tengah Ahli Hassan berdah ketup kara ke cukup berguna laban pemansang teknologi Ngau Utai Kedengguna Rakyat udah majak berpanggai bak servis digital. Ia madah ke internet tindak manah megak udah nanggul agensi perintah lebuh dekat merik bantu Ngau servis ngagai rakyat. Sama belak terkerugak ianya sektor dagang. Nyala yang nyukung gempung kerjasama keritanggap antara Sarawak Digital Economy Corporation dengan Sarawak Energy Berhad dikenak ngelatih kagi konektiviti digital di Limbang, Ngau Lawas. Berbangunnya Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Dato' Sri Julaihi Narawi madah ke pengawal ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tak mudah hagi dikerja laban bagi menuanya diatuk udah disambung ke ngagai grid karan. Gridnya disadang oleh nyop ngerumban pengawal perintah tidakkan ngerembai ke arus telecommunication di Limbang Ngau Lawas ianya ari pengawal tiniri ke mayu hagi tiang telecommunication. Perkara itu megak dekat dipesawab ke Ngau Upis Communication Ngau Multimedia Malaysia. Ia madah ke Lawas sudah disambung ke ngagai sistem grid kuasa karan dalam bulan 12 tahun siti itu kemarin lalu Limbang disambung ke ngagai gridnya kena 31 hari bulan 7 itu tadi. Spital Lawas kebaru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tu ilak berguna kemayagi orang gawak ngintu pengerai. Kaban Konsel Negeri Sita Bak Kelalan Baru Bian mereka ketuk dikena nentu ke spitalnya uli dibuka Ngau kapasiti penuh. Spitalnya tinya di Spital Pakar Mit uli muat nyentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Tajak pihak jam ke dia tu seminat 300 itik pengawal ajak sudah diisi. Lalu ada penyampaunya seminat kira 20 ikut ajak pengerja pengawal tu ianya orang ada kandang menua nyampu. Nyalai yang ngansak meyagi orang ada Lawas ke gawak ngintu pengerai pulai gawak bak menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu sudah ia kena muai ngabas spitalnya bergulai dengan Direktur Spital Lawas Dr. Douglas Chu Chin Kun. Berbangunnya berubian bisik benar pengharap ke Spital Lawas kebaru uli nambah ke servis gintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Spitalnya megak uli nyeliah ke rakyat bak kandang menuanya, hari tindak uli hendak nganjung diri berubat ke Limbang, Miri tau ke Kuching. Spital barunya bisik nyedia ke 76 itik katil standard, kelimpah hari 4 katil bak high dependency unit HDU. Kelimpah harinya, spital tu megak bisi disedia ke Ngau Makmal, Ngau Farmasi, unit dialisis ke ditambah 2 kali lipat, unit emergency, Ngau Trauma serta klinik ngeli. Kebukainya, nyengkau bilik belajar bak unit pediatrik, ngambil kebalan nembiak ti diperubat ke dalam timpua kelama, agi uliah nerus ke pelajar sidak. Projek angkat ke pemanah stesen PAM Booster bak Kampung Apar Singai di bungkus 3 juta ringgit ditetap ke udah temu endar lalu dekat nguntung ke orang mayuh bak Kampung Tabung, Kampung Apar, Kampung Baring, Ngau Kampung Segong. Kaban Konsel Negeri Sita Tasik Biru Dato' Henry Heri Jinep madah ke stesen yang diatur uli ngeluar kenyentuk ke 100,000 galen air sehari ke guna orang mayuh bak 4 genturung peniaunya. Projek itu dipercayai kena mutar ke isu air bak genturung peniaunya di suah tanggul ketegal air tindak kuat tak kena daya air. Ia mansut ke Jakutu lebuh ke ngulu pengawal Nur nyerah ke projek itu bak stesen PAM Booster Kampung Apar di Bau. Kita datu benda mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Kepalan Meteorologi Khas ASEAN ASMC sudah mansut ke Jakut Tangkan tahap 3 ungkup Selatan ASEAN berduduk hari risiko subun asap hari menobukai pengudah kanan dur tiangat dengan subun asap ke majak kusut. Bak Jakut lalau tidiayan ke bak website rasmi sidak ASMC mereka ketuknya di ketegal hari bak kandang menuanya ti lama kemarau. Pengawak matau di satelit ngayan ke subun asap di tebal, ngau ke jalan penebal udah malut kandang menua ti besai, kebupun hari kanan dur ti angat keri temu di Kalimantan. Berbak ngenyak subun asap hari Kalimantan Barat Megak, ditetap ke Gunung Rembai nuju ke utara. ASMC menah ke subun asap ke tebal ngau jalan penebal hari Kalimantan Barat, ditemu ngelekai ngagai tungak ke barat Sarawak. Berbangunnya tiga kandang menua di Sarawak sehari itu tadi, agi ngerikut ke Indeks Pengamat Angin, IPU, tindak manah ke pengerai. Nakak pukul 3 ngali hari tadi, Samarahan dengan Sri Aman sama ngerikut ke IPU 157, lalu Serian ngerikut ke IPU 156. Kanan Nur kebukainya ngerikut ke angin di Jalan Pemersi antara 58 ngagai 90. Julur artis Rao tikat ngemansang ke ekonomi tiba pelasar ke teknologi tinggi. Nyak endang berpangai bak pengawak ting ngelatih ke Raban Nembiak ke Landiak ngenak jaku English. Lalu sama belak dikemeran ke ianya pelajar sains, teknologi, engineering, enggau, matematik, STEM. Sabit Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hee Chang Kee, pada kesebengkah hari pengawak ting bisi dipercalai kena nyapai julur artis itu, ianya merangsang orang rindu macam. STEM megak udah jadi atur kecukup berguna di kena nyungkap pengelandiat rakyat berpikir lalu madah ke pengakti balak berpanggai bak kerban digitalnya tau benar ngerugak pengerindu orang maca. Dato' Hee Chang Kee mansur ke Jakut untuk bak pengawak Nur melancar ke Big Bad Wolf Books di Kuching. Programnya kreaturnya untuk ke 6.9 tu ilak bisa nyeria ke main macam mutai baca ke dijual enggau rega kepatut. 155 ekor orang bisik ngonrima pingat ngau tanda bahasa menua Sarawak bak sebengkah pengawak kediatur bak Astana Negeri di Petra Jaya Kuching sari itu tadi. Dulu agi nerima tanda bahasa di tu, ianya 14 ikut penerima darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang, Tik Nyengkaum D.O. Bukit Mabung, Jabang Juntan, ngau D.O. Sri Aman, Syarif Bujang. Bak pengawak kesebaka 23 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti lalu 15 ikut nerima ahli bintang Sarawak. Kelimpah harinya 21 ikut orang nerima ahli bintang Kenyalang, 39 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji lalu 43 ikut nerima bentara bintang Sarawak. Pengawak beri tanda bahasa itu dipenyari Tuai Pemegai Menua Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Siko Ino Tuai Umur ditemu orang udah nadai dalam klinik parit klinik pengerai Petra Jaya pagi tadi. Penderang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke ia, ti ditemu udah nadai ditu ianya Sadiah Abdul Hamid kebu umur 63 tahun. Upis bomba nerima kangau hari polis bekaul ngop karato urung pukul 9.34 minit pagi alai ngambi indonya. Niang tu megak udah diserahkan gai polis ngambil ke utai ti patut ulih di pejalaika. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Great kuasa karan ngelatih ke konektiviti digital di Limbang enggau lawas. Spital lawas kebaru dibuka bulan 9 tu berguna ke mayahagi orang gawak ngintu pengerai. Risiko subun asap hari menua bukai, SFMC mansut ke Jakut Tangkan tahap 3. Nyaraga kami mai kita mendiang ke berita kelemai itu hari WFM Iban RTM Kuching. Kali berita yang tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Selamat malam evening. Dia tu kita mai kita terus pulai secara hingga YFM Limbang. Bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Harulana Gelebat sudah maca berita lemai ke di tabut. Terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai hingga YFM Limbang.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basa, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan juluk ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih,

0: ngambil ke pemana engkau pengelurus.
1: Curak biru, ngambil ke pengidup serakup dirukun engkau penyenang.
2: Curak kuning, ngambil ke pengarap rakyat ngambil raja engkau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan, engkau hari Malaysia, Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

bertemu baru kita ke malam tu peningan semua dalam program Main Asal Hari Limbang. Jadi ke malam tu aku dekat mic kita mendiang ke Siti agi Main Asal kita Iban. Ianya aku diberi nama Ganu. Jadi orang ke Beganu ke kita ke malam tu ianya Ibu Layam Anak Aji dari Rumah Geri Jalai Sibu Bintulu. Terima meh Ganu. Lebuah ibu tu Beganu mayang ngetau ke munyi tu.

Asa uliah hinai kita yang kuang hinai benar. Namai kita tiga ila ucau asar jamaahnya nangai kakau lebu amal.

0: Ay, ya va. Se la vea,
1: también.

ngamay ato na maluoy na kita abagadaew tae ngayaman.

bagano rumah itu inai tangga gayu waktu ngenang apa minta dihempu amai akak kita ilah.

Karuniyanga ko taja ucho, benata di naya ko mira. Mati tak tiga hilap, pantai yang mana ma, anu ata cukup.

Dak. Asa lebih gay aku sino mada ma kita sama baka hadae. Aku nupai kita ujau uai. Nya aku jumpa pino udau. Dah tak jauh-jauh, kayu kamati aku asa tu. Tak ni yang aku

0: gaur ean buka e.
1: Makanya dulu kita ingat ke Ganu Mayang Ngetau ba program main asal dari Limbang Wulai Baru Minggu ke Baru Ngau main asal kebukai Semina di YFM Limbang.
2: Halo bijaka di Haya Pengi Lima Kaya.
3: Kita kat ingat tau nanti kita kak dinga meh program main asal Ari Limbang yang rempat
4: gelai nai tino tabako kena malu diem pedu kandang dado
3: di YFM Limbang.

Ya, kita lagi mengkang bergulai ngau aku di Sada Hari Limbang. Nyentuh lagi pukul 9 malam tu lagi. Jadi peningah aku dekat berkongsi ke sekedar berita ke bisa jadi di Limbang. Jadi ianya berkawal ngau arus internet tindak entap tau ke penanggul blind spot di Limbang ngau lawas patut diputar ke ngau Lengkas. Jadi sapi premier Datuk Amma Awang Tengah Ali Hassan madah kata perkara ke cukup berguna laban pemansang teknologi ngau utai ke diguna rakyat udah majak berpanggai berservis digital. Jadi ia madah ke internet tindak manah mega udah nanggul agensi perintah lebuh tidak merik bantu ngau servis ngagai rakyat. Jadi sama belak terkeruga ianya sektor dagang. Nyalai ia nyukung gerempung kerjasama ke ditanggam antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad dikena ngelatih kagi connectivity digital di Limbang ngau di lawas. Nyak tadi berkawal ngau berita internet. Jadi kedua tu ianya kelimparinya atau keberbak ngonya Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi mada ke pengawal ngelatih ke internet di bagi menua Limbang tau mudah agi dikerja. Laban bagi menuanya dia tu udah disambung ke ngagai grade karan. Jadi grade-nya disadang oleh nyawab ngerumban pengawal perintah di dekat ngerembai ke arus telecommunication di Limbang ngau lawas ianya ari pengawal tiniri kemayu agi tiang telecommunication. Jadi perkara tu megah dekat di pesawab ke ngau Office Communication ngau Multimedia Malaysia. Jadi yang madah ke lawas sudah disambung ke ngai sistem grade kuasa karan dalam bulan 12 tahun Siti tu kemari lalu Limbang disambung ke ngai grade kena 31 hari bulan 7 tu tadinya tadi berita berkawal ngau kuasa karan di menua kita di Limbang ngau di lawas.

Lalu pihamega aku dekat berkongsi ke Siti Dagi berita inya berkawal dengan penanggul internet ba Indo Opis polis pilih menua atau ke IPD lawas patut nak oleh diputar ke laban penanggulnya ngasuh communication ndak lancar kelimpah hari tingeruga pengurusan perkara pengelikuan ngau pengawak ti patut dikerja anti semak penusah ngenyit bisinya di lebuah ti mantai ke perkara tu sampai premier Datuk Ama Awang Tengah Liasan madaka perkara penyambung ke digital kemai hari tu udah majak berguna nyau ka semua sektor mega udah majak berpanggai ba arus internet tentap nyengkau membuat perkara pengelikuan perkara pelajar pengerai pengawak dagang ngau servis perintah jadi maksud ke jakau tu udah ya ting mata ke pengawak luar bersilih ke sempekat perjadi digitalan ke saling hubungan limbang ngau lawas ke diatur antara Sarawak Digital Economy Corporation ngau Sarawak Energy Berhad di lawas bedau lama tu kemari. Jadi pihak mega nyata di berita ke BC dikunci kaku peninga. Jadi pihak mega Siti ke berita inya berbak ngau nya baru bian BC benar atau ke ini berkawal ngau hospital lawas ke baru tika dibuka kena 7 hari bulan 9 tuila berguna kemayu hagi orang gawak ngintu pengerai jadi kaban kaunsel negeri Sita Berkelalan ianya baru bian madah ke tu dikena nentu ke hospitalnya uleh dibuka ngau kapasiti penuh jadi hospitalnya tinya di hospital pakar miat uleh muat jentuk ke 1014 ikut pengerja pengawak. Jadi tajak pihak jam kedia tu semina kira 300 itik pengawak ajak udah diisi lalu hari penyampaunya semina kira 20 ikut ajak pengerja pengawak tu ianya orang ari kandang menua nyampu. Jadi nyalai yang ngansa mayu lagi orang ari lawas ke gawak ngintup pengerai pulai gawak ba menua diri. Baru bian maksud ke penerang tu udah ya ke nemuai ngagai hospitalnya bugulai ngau direktur hospital lawas Dr. Douglas Chukin Sun. Jadi berbangnya baru bian bisi benda pengharap ke hospital lawas ke baru boleh nambah ke sebis ngintu pengerai ke rakyat di utara Sarawak. Jadi hospitalnya megah boleh nyeliah ke rakyat kandang menuanya hari tindak boleh ndak nganyun diri berubat ke Limbang, Miri atau ke Kuching. Jadi hospital barunya bisi di bisi nyedia ke 76 itik katil standard kelimpah hari 4 katil bahai dependensi unit SDU kelimpah harinya hospital termegah bisi disediakan ngau makmal ngau pemasih unit dialisis ke ditambah dua kali lipat unit emergency ngau trauma serta klinik ngelik kebukainya nyengkau bilik belajar buat unit pediatrik ngambil ke bala dan biak diperubat ke dalam tempoh kelama agi oleh nerus ke pelajar sida yang tadi berita ke diperkunci kaku dalam awak sada hari limbang ke sekali tau.

Hanya tadi peningkat semua The Waiting, lagu baru di YFM Limbang. Tujuh Mimpi, Mary Kembali Engkau, lagu kau dah didengar. Kita hanya tadi lagu Hari Karen Libau, Merwandi Kesayau. Ujung ke jam kita pukul 8.40 minit malam. Jadi sebengkah lagi pengerami ke dekat diatur di menua lawas, ianya River Rafting Challenge Festival Bak Long Tenguak, kedekadia 4 ngau 5 hari bulan 9 2026. Jadi pengawal tu berlabuh bunyi ke disebut aku tadi kena 4 ngau 5 hari bulan 9 ya. Jadi pengawal tu ilak dekat di Guluk Yang Berhormat Dato' Henry Sum Agong. Jadi mayu pengawal ke dekat diatur kelebih lagi pengawal lubang ngemain kelimpah hari nyumpit nangkap si manua pekit main ball terbuka piala Dato' Henry Sum Agong. Lalu pekit batak tali, pekit keroke lagu murut pertandingan Agaton, cabut tiket bertuah. Lalu pihak mega bisi mega mandang ke tanda asal dari persatuan atau ke gerbong Tagal Okolot. Pihak mega pengawa berbada ngau kelawon, pengawa artis murut nyat tadi. Pengawal ke bisi diatur di Long Tenguak di lawas. Jadi pihak mega berserimbai ngonya bisi mega diatur pekit nyurak ungkup anak mid kena 5 bulan 9 2026 ianya hari 6. Ianya bisi kategori dibuka ianya terdika 5 hingga 6 tahun sekolah rendah tahap 1, 7 hingga 9 tahun, sekolah rendah tahap 2, 10 hingga 12 tahun. Jadi pemega bisi pekit karaoke lagu murut kena 4 hari bulan 9 2026 hari 5 terbuka hingga semua lagu kita mesti lagu murut. Iuran ni RM10. Lalu pemega pekit tu dekat diatur 20 hari bulan ke penudi nganyo nama ianya 28/8/2026 ianya pergi lah. Lalu pekit main ball terbuka ke dekat dia tu 4 ke 5 hari bulan 9 2026. Jadi pihak mega pekit rakit tradisional terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau maya tu ilak kena 5 bulan 9 2026 hari 6. Lalu pekit si mano catching tu aku nak nama nama pekit tu ni pekit ke disebut si mano catching. Lalu pihak mega bisi diatur pekit kelawon ngau berbada kena kedekat diatur kena 5 hari bulan 9 2026 hari 6 minyak pekit kelihatan kau

Ya, begini kami tadi peningan semua lagu ke penudi di Sada Hari Limbang Minggu tu hari 4/27 hari bulan 8/2026. Ngarap kaki tanya tadi berapa terperindang lagu-lagu ke udah ditebah aku ngau sekedar berita info ngau program ke udah di tusun aku ke lemah itu. Anda ingat bertemu baru maya kebukai Sada Hari Limbang Minggu barunya di pebula bulan ngau kami ba hari 6 tu ba ngelah tengah hari. Jadi ngaunya aku mupo dulu. Selamat malam semua.

Usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

Okey, lagu aku bingung. Lagu hari ini dinamik. Merindang kita bawa YFM pemerintah malam sehari itu. Tadi kita ingin dengar ke YFM 5 menggelanggang Dominic Indau. Hari pukul 6 nyentuk dengan pukul 9 malam. Okey, dan lepas berita pukul 9 nyentuk dengan pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita menggelanggang aku Daniel Stephen 27/8/2026 sehari itu. Merindang kita gaul lagu-lagu nyatai ke info serta mega maik ke kita lagi bisik program Romantika Wai pukul 11 malam tu lagi, lalu pukul 10 malam kami dekat nabur ke berita hari YFM. Okey, harap kita berperindah ke sekali tu. Andrew Sengalai, seminat duduk berimai.

0: Nama kini atu ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagi pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siko orang begedek ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penjadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tidi diri ke kitainya disebut aku rumahku sergaku
2: Plaza Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Serang.

Laguri Majestika ya Zati. Okey, berapa anggau hari ke angan serta bersebun tu dia kes orang ke bisi kau engkau support ni tadi tahu ke bisi kau engkau saluran pernafasan nanti ke berita tu jangkitan saluran pernafasan akut tahu ke urti. Jadi bisi kau engkau orang ke tusan support ni tadi bisi nambah 124.4%. Jadi inti sebenar tu ianya 160,637 buat minggu sebenar tu tang minggu ke baru tu tadi nambah agak 3,600 lebih kes ya ke bisi kawal ngau orang ke tusan jemput atau ke jangkitan saluran pernafasan akut atau ke urti. Bila orang ke sengat apa bisi nambah di nitiah ke ditu orang ke sengat buat minggu sebenar sebun subak bisi 61 kes dan udah ke bisi sebun serta gaya hari ke angat tu bisi nambah gagai 259% ianya 158 kes. Okey, ni kau ngau hari ke angat serta bersebun tu tadi udah ngerugak pengerai kita kelebih lagi sedak ya ke sengat ngau sedak ya ke anemin ngau ratua meh. Okey, ni kau ngau pendosah sebun ya kau leh ngerugak pengerai kita. Okey, lagu sekali tu dinanggau Nicholas Fredericks, Aku Rindu, Aku Sayang.

0: ke cerita di ngasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siwet mansak belakang pulau nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Pak YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu latest version
1: patut office tu bau Cina
0: baru nak nemu anak mana orang
1: lomat jam di tu sini
0: eh Sam nama nantu murus-murus gak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya
1: eh nadai lah si kak medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Selamat malam, dia tu kami nabur ke berita RYFM. Unit Perkara Pengarah Bukai Sarawak Unifo dah ngagih ke belanja sepenyampau RM550,000. Ngagak gerempung pengarah Buda Batu Niah dikena ngagak bangunan baru sida. Sapi Menteri Pemasai Orang Indo Gawnambi Amir Sarawak, Dato' Rozi Yunus, madah ke bantunya ngayan ke komitmen perintah dalam ngangkat ke pemanah perengkak guna untuk perkara pengarah bukai. Hari Maya bengkak jalan pengarap di negeri itu.

Pada ke Prambu Undur ngagak bangunan patut diberi perhati yang kawup nentu ke tabak ke keman. Sekali ke bandur ke sebaka atau ke didiri ke bandur ti baru. Berbangganya cik sepenyampau RM21,000 megak bisa disuak ke ngagai komiti penglikun. Ngau pemasang genturun pediau. Rumah Nelson Ingkan dikena berjalan ke projek ngangkat ke mana rumah Mesra Sarawak. Ari atur pengawak di berupan. Festival Vungai Ngau Lampu Kucing KLFF dibuka baru ungkup edisi tik ketiga. Pengawak tu diatur bak Taman Botani Kucing berengkai hari demalam nyentuk ngagai 16 hari bulan 9 tuila. Nitiah ke penerangan Dewan Bandaraya Kucing Utara di BKU, pengerami tawan tu bisik berbeda hari sebedau tu nyentia ke mayuh macam perkara tik narit ati. Aktiviti serta ruang tik lantang nun diri sebilik ngau bala beraban begulai. Antaraya ia pengawak berjual ke bungai ngau utai tubuh penghias pengawak pemandang bungai ngau Luna Lights Wonderland. Festival tu dibuka ngagai mensia mayuh hari pukul 7 Mei nyentuk ke pukul 12 tengah malam. Padawan Raf Safari 2026 dekat diatur kena 3 bulan 10 tuila. Chairman UPS Council Pembandaran Pedawan, Konselor Tan Kai, mana ke pengawaknya diatur berserima dengan Pedawan Discovery Festival 2026. Nombori peluang ngagai mensia mayuh ngasai ke penlebak berakhir, tindak irau ke penekul asai, maya berpikir. Ya pada ke format tu ikarap ke taut mata penyerta hari ruang bilik, Raban Koprat ngau sidak dirindu ke pengawal adventure. Kelimpah mata orang tik ke terubah yang dekat nguji ke pengawal berakhir. Aktiviti bukai ke bisi diatur yang niat pengawal dagang, lumak ngau main, dagang temuai ngau main asal. Pengerami itu begak dikarauke oleh nyungka ekonomi komuniti peranak ditu, serta negap ke penduduk Pedawan. Jadi palan dagang temuai berpelasar ke rampak menua ngau pengawal adventure. Tiga ikut bakal penusah berbadi jalan lun tinuntung sebuah perangka pengangkut bazar 4-wheel drive ngau sebuah motosikal bak jalan besar Pen Bonio Sri Aman Betung pagi tadi. Palan operation UPS Bumba ngau penyah penusah Sarawak terima kangau ngejit pukul 11.24 pagi. Lalu Raban Pembesai Ari UPS Bumba ngau penyah penusah Sri Aman terus ngelawak nur palan penusah nyadi. Dua ikut orang ke depan kereta 4-wheel drive-nya bakal bak palak. Lalu orang ke nak motosikal bakal bak palak lengan ngau kaki. Raban Bumba beri perubat tubuh sebenar dua ikutnya ke depan 4-wheel drive dibaik ngagai Hospital Sri Aman 2 ngenak jentera EMRS. Orang ke ngenak motosikal pula ditaban ngagai Hospital. Pengundah terima perubat dari Raban Pembesai Perubat. Tundakan kami nabur ke berita hari YFM. Berita tu ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Raya hari ke Bala Angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

keluar ke Bapun tahun 2000 subak. Lagu Harry Maxwell penguji di dunia injau nama lagunya. Okey. Terima kasih lagi bergelang dengan kami Bawai FM Tumai Pemerintah Malam. Kita bergelang nyentuk dengan kami pukul 12.30 malam. Sari itu bakal selama meh Pemerintah Malam. Tentu yang nyentuk dengan kami pukul 12.30 malam. Okey. Polis tahu ke polis lah IPD polis di bau sudah berjalan ke operasi. Kalau operasi di pejalan kesedaya bak kandang pasar bau dan ke pandang kandang menua bau ke alai sedaya berjalan ke operasi 1:30 ngalih hari tadi nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari. Kalau bak operasinya sedaya sudah bisik keluar ke 11 saman lalu bisik 27 bengkah perengkap pengangkut di persa. Jadi saman dikeluar ke sedaya hari mayuh macam penyalah ya ke dikerja bak jalan alun meh. Okey, ni berita ke bisi diatur kalau polis bawa udah keluar ke sebelah saman bawa operasi ngempeng jalan alun di perjalanan ke tadi. Okey, kita tinggal ke Bagai M. Jalal. Salam betul, aku terima. YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

Lagu hari ni yang Jeffrey nyaloi pukul 8 malam dan Dato' Ukai pukul 8 malam pukul 10.43 minit malam. Okey, di Kuching lemai tu tadi, ngali hari tadi sujan bisi meribut buku di lalu ribut ia ke balatnya tadi ujung ke sekedar nurnya tadi bisi pun kayu tumbang yang kaum dipendin ngau megak sekedar agi nur bukai jadi mayuh meh bukayu tumbang dan kayu nya tadi bisi terperingkas meh laban dipuput ke ributnya tadi begau sekedar nur di Kuching di tu laban hari ke balat amat beributnya tadi pihak megak atap sebengkah mall di Kuching di tahun tadi bisi terbaik mega di puput keribut yang tuak ke terbaik dengan dua perumahan orang nya pemalat ribut ia ke berpuput di Kuching di tahun ngalih hari tadi nyentuk dengan lemai tadi ia ke bisi nyadi ok 10 malam ke 10 malam 11 malam kita dekat mengelai buat program Romantik Kawai kita tinggalkan mulai penghujung 8 Break Transmission.

Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Bob tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Bob berkah dijual engau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Bob ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Bob Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf, Meli Bob, Jimat Besair, Engkau Kita, Deka Mai Pulai Emas.

Okay, lagu Rehani J, pilih aku ke pengka Romantika Y kita ke malam tu. Romantika Y nebah ke kita semua lagu-lagu romantik, lagu rambutan, lagu Iban, lagu Melayu di tebah ungkup kita semua. Okay, ke sekali tu, kita tinggal ke Boyzone, Everyday I Love You.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang, tiba semaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Dengar ke Romantika Y.
2: Ni tengah rimpat
1: pukul 11 malam.

0: Ule munuah tang uleh diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Romantik kawan.
2: Romantik kawan. Romantik kawan.

Okey, lagu Reminisce of Francis Pengrindu udah berkelah lagu romantik kita ke serito. Kalau kita bergulai bar romantika why semua lagu-lagu romantik, lagu Iban, lagu Melayu, lagu orang putih di tebang untuk kita semua bar romantika why. Okey, sekali itu Bruno Mars, Just the Way You Are.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Kesayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Nasim Salju Ari Hazami, lagu original soundtrack untuk drama Winter Sonata. Okay, kita berpindah ke sekalitu Baromantika Wai, ke sekalitu dengar ke Richard Wanda, Pengrindu Maya Bapangan.

Voice Life LA, my love from you. Lagu Kepnudi Baru Mantika Wai kita ikut sekali tu. Ostemi Tio Ngau Reka Baby Lelengau. Selamat malam, Tino Jenat.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM. Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diderba tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: 12, tengah malam.

0: Kuching
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Kami orang Melayu Sarawak.
3: Yoko tolon kadazan dusun.
4: Aku orang Iban. Nan norindu.
5: Ake cakenya.
4: Kok lo melanau?
2: Oku nyaa bidayo.
3: Ambo orang Kelate.
5: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
7: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temui ngagai pilih menol bantu. Siti ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu tu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Yangnya tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia, Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu tu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jaman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung Raja Kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kedia tu. Asal menua Lubang Batu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bagai mensia, anyut ari ulu batang air, leban lawa ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai tu, rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mega jakuk kira iban, ia ke ngembai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemana ceman menyak, bisi dua ikut diri menyadi, ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi tu, pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seluai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuk keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang lalu mai Ciri seduai Jampi tu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kenu kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Wong merah lubuk antu, siti arinduar ia kemana? Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu, nuju ngagai wong merah kita ulen dengan jalai, ari sekolah SK lubuk antu, lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai, panjai ruai atas. Hari panjaro wae atas tau, pejalai nuju ngagai wong mirah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tau, nduar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong mirah lubang tutu, besi 12 ringkat, peninggi ya. Ngau ai ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelentang ke hati. Keno pesidak kengguan menua tau, ai wong mirah tu. Ndak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai, lalu semampai celap belama. Kalau mega, sidak akan muai ke luar tu, bisi tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai, ya kemaduk besai, bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai manah, ngagai sidak ya kerindu, ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat, bak uang tu, bisi ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bun sudara telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke 12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai, menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
8: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Kuching 101.3 FM. Segulai sejalan. YFM.

0: Kita Gatu menemani ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Sembilan poin lapan FM.
2: Sekulai Sejalai.

0: Bintulu
1: 97.5 FM.
2: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai tindak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Pi, pedak dia mah, ketuainya. Patut nak mau mampu mulut. Ya, mah anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut, ne. Lagi kita yang rampik, ya.
2: Ya, mang, tuk pemampu mulut ngoidung. Berik ngagai petuainya, lai.
3: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Eh, pedaanuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun atau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka uleh berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita begak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Dalam situ pis, tentu mayuh buah rundi yang siko-siko tidak sama nanti ngerjar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundi yang pengendiri. Yang kak rundi yang orang bukai, mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundi yang nyatanya. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: kamu kini tu ngotari kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam desi.
0: Mana neh? Padana jam kutuk bisi api ke diri. Ke kejap ke diri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mah jam desi neh.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Hey, nama te kadado ko to. Eh, nama to account Facebook Stephanie. Aki asay, aku hack dulu ah. Hmm, nama te tulen ha. Tawon tau aku ngasay ke kabra na baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawa de? Apu, anang hack Facebook orang des tuan-tuan.
0: Bah, ketik kena hack te berada. Ya, ke ngasot lelengah, nanda lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lockout. Ya, sama sedoi kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu hari kami bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Katil kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
2: YFM, segulai sejalai.

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
1: Segulai, sejalai,
4: YFM.
5: Kita suah ninga jaku sempama ke bunyi tu dilah endak bertulang engau dilah berpangak dua lalu bisa bega atau dikumai kita jakuk tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin nya sekedar ari jakuk ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh di semua jakuk tu tadi mai erti jakuk ti endak mana. Jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan, nyaga dila, nyaga mulut, lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu, nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
6: Okay. Sebenarnya aku nyawet, tanya nyak puan pini. Enti kita beda kapal ya, bak tasiak dien. Besai kapalnya ya.
5: Ya.
6: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku de baka kita bisi perawatnya bisi te kena ketenguit kianya tadi. Te babiluan baiko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jakuk tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk dia boleh ngering tau ke ngelemi ke orang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai bak diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi bak kitempu tau kan nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambil ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, megalai bak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasa ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
1: Why seberai?
4: WAI
1: YFM.
4: Ya, baru ngam.
1: Kan?
4: WAI

0: Aku Roni Bukong. Kita kediau di Sri Aman, boleh dengar ke YFM dengan frekuensi 89.5 MHz YFM Bergulai Sejalan.
1: Nemu padam besi, ninggalkan aku.
2: Yo.
3: Woi, nak mau tanya.
2: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang bangat tersalah anda ada. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu malannya.
2: Bah, yo, amat dikenung. Haram, lupa tu ah.
3: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor eh.
4: Ingat you.

0: tanya tadi nyukung si dak yang benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kate deh pia mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok gati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah si dak niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM subo tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM
2: segulai sejalai ngau kami ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Anai bala nek mana puak ke? Mantan makmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Anang temu kat pakai aja.
0: Kau yang. Betul-betul. Ya, jaku mana doa merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, jaku perangsang hari ini yang aku ikut sebab. Nesal aku ini jaku perangsang. Takut ke jaku perangsang. Sebab ini mau, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila saya dek, anjuang aku berbini ke menua ulu kian dek, ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending ke jaku, ya. Dia mau nama aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, banjir banjir.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti bawa nak empurau dia lulu lah.
0: Nya kepada mana kepada. Okay, ni aku kunci kunci musuh wah. Okay, aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbini gim nolu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Frequency YFM di Kapit 94.3 FM.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas sebelah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu dari YFM.
1: Ladies and gentlemen, YFM.

Maya ari ke balak angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Aku umuran saya agen wan.

0: terus bergulai sejalai ngau kami bawa FM
1: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

0: influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arip rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arip rekai.
1: Dengarkan

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau

Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus,

0: Hashtag, nimm die Active Dirk.
1: I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Udah dia kita, Ijen Ariloa.
2: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM, mulai sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkan. Hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: tang manah di petak ke.
1: Yeah.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

program Rundown Minggu tu. Ngena tai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ketika rundown. Nama station Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: mayari tu, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu, sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Hashtag Lili Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Nintang Ari 2
2: minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lembai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFM segulai sejalai.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bas sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Kes culi tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, bergulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sibu 87.6 FM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat lah.

Selamat pagi. Aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Tuhan, asuh nembiak tu terang, lalu ciri pemisik nuan berutai tempat ti serantak tu. Sikap baia penemu, lalu kemendar ke pengering ti bertambah baia, tiap terbak tawas. Lalu ibuan ia dalam lindung jaga nuan. Ngambil kia lepas ari penyilap. Tau ngangkun ke dirimpu ngereja pengawak nuan. Tau ngiring sidak tilimpang. Ngulung sidak tina dedaya. Ngelepas ke sidak ti dikurung. Lalu ngerak sidak tina daibu. Awak ke semua tau diberkat ngau pengingat serta puji nuan. Nuan dan tegap serta berkuasa. Abdul Baha. Kita yang meda umur 15 tahunnya nanda kemaya ti pemadu berguna dalam penghidup siku-siku orang. La banyak meh rambau runding mensia udah tuai. Maya ti endur kuasa engkau pengulih baru diberi perhati lebih. Kita yang megak nemu raban nembiak patut nyikap diri kena ngidup ke diri jemaah ilak nengah pelajar sidak. Dikena ngulih ke penemu, engkau penglandi, ngambil ke dikena ngiga, belanja serta mega dikena, ngangkat ke pengulih sida, gawak ke komuniti sida. Mayuh penemu pasal nembiak lanjau tu, endak nerang ke renggat penghidup tu, nyadi penemu ti positif. Suah kita ngumbai umur tu, nyadi kemaya ti penuh engkau saruk penemu, serta krisis. Abdul Baha Madaka, pengelandia intelektual sidak dilatih serta diangkat. Nya alai, pelajar tiba pelasar ke pemerhati ati mensia ti endang mulia, serta nyadi bakal lumbung ti kaya ngau batu pemata, berengkah ngau pengarap ti madah ke semua lembiak lanjau tu bisik potensial dalam diri sidak. Sidak tiba umur antara 12 ngagai 15 tahun, udah lama dikelala komuniti Bahai. Ari pengawak titumu nguji ngajar balakaban dalam rengat umur tu. Engau pengawak ti udahnya dikena belajar ke cara ngelepas ke potensial sidak serta dikena merik tenaga sidak ti majak nambah. Cara kebaketu berpelasar ke penetap ati ti madah ke pelajar raban nembiak dekat ngujung kerebak tu ti diberi kuasa ngau penglandia serta penemu dikena gawak ke mensia serta gawak ke pemansang mensia mayu. Abdul Baha nyebut nadai pengawak badunya tu ti lebih berbahasa ari ti gawak ke utai ti manahnya penglantang ti pemadu tinggi ianya ngiring serta penuh ngau tenaga dikena nyerah ke diri ngagai servis ngagai mensia mayu. Dalam sembiang tu, kitai minta Petara ngiring serta nyaga bala nembiak kitai. Puji engkau mulia meh ngagai nuan, oh Tuhan Petara aku. Tu meh pawang pilih ke udah ditanam nuan, bak padang pengerinduk nuan. Lalu udah ditupi ngena jari Tuhan nuan. Nuan udah nanjah ia, ngena ai ari telaga penghidup, meruan ke anyut ari kebun penyatu nuan. Lalu nuan udah ngasuh muari pengliut penyinuk nuan, manjah ke pengasih nuan bak ia. Ia dia tu udah mansang serta besai di baruh lindung berkat nuan, ke ayan ari terebak tawas ayu pengudus nuan. Ia udah ngeremai nyadi daun lalu berbungai, lalu lebat berbuah nengah penginang pemanah tepak ngau upah nuan. Lalu diguyat oleh bau rengut ribut, ngesuah hari penatai pengerinduk pementas nuan. Oh Tuhan, asuh pawang tunya digalak, segar serta rinda, hari panjah pemerik spesial ngau pengasih nuan. Kengenaknya nuan udah nyikap panggau kudus bak perintah nuan timeruan, lalu udah ngias ayu penyerahkup bak arena begulai baru. Oh Tuhan, bantu ia dengan berkat pengerian nuan, kedatai ari perintah nuan tindak dipedak,
Sawab iya ngaraban malikat, baka ti dilalay ari mata bala pengasuh nuan. Lalu kemendar kia, tau boleh pengentap ba penatai nuan. Telepi kedilah ia ngambil kedikena ngadiang nuan. Lalu kelantang kati ia ngambil ngerami kepuji nuan. Terang kemuaya ba perintah nuan. Kemaju kia badunya di atas. Lalu ngeberkat pengasih tetap kia gawak ke pengawak nuan. Nuan meh ti pemadu berkuasa, ti pemadu mulia, ti pemadu bisa. Abdul Baha. Oh anak manusia, ngemaruh ke diri bamu aku. Awak ke ngau pengasih, aku tahu ngabas nuan. Angkat ke pemujur pengawak aku. Awak ke lebuah agi di dunia, nuan tahu boleh pemenang. Nya aja, terima kasih.

0: pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang mana melarimba. Tuk ke bulan 3 jatuh orang kalia. Tahun ke udah nyau anang kita talengak. Nebang ke anang arindang ilah umai mata. Baik bala menjadi sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahap ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ilah umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawak kita pagilak.

Janji Tinggal Mimpi Ari William Mawiang ya. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi hari lima ke Sarito 28 hari bulan 8 2026 kalai ke pagi tu kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Terima kasih kita ke milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi itu peninggal ya. Lebih lagi kita ke nang udah tumu angkat Dani pihak muka kita ke beranjung ke Balan biar ke Nurun bersekolah ke pagi itu. Pihak muka kita ke BC mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Kuliah mendiang ke YFM hari stesen RTM ke Semak ngau kita ya. Rupiah megah kuliah didingah kita hari RTM klik ngau megah ba channel Astro ke pagi tau ya. Okey, jadi ba tusun program kita nak baka selama peningah jam kedua atau lagi maca pesan ke bisik diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tok lagi pegolai pak program 2 pagi wai bakal selama kehnya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tok. Okey, jadi bedau ngenatai ke berita-berita bukai bak jam ke terubah tau merindang kita dulu ya ngau lagu-lagu ke udah disedia ke pagi tok lagu kedua hari ini utai orang.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Statistik bandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah babadi jadi arulah diterima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun.

Okey, lagu Ari Linda yang kawal hati tua. Oh, kena merindang kita ke pagi tau. Ke engkau dah tumu. Bak rantu jalai, nurun kawak. Pihak meka kita ke beranjung ke Balan Biak ke bersekolah. Ya. Tang Siti Penerang ke bisik dikeluar ke upis pelajar menua Sarawak kemari. Kalem adah ke semua palan pelajar ngobga sekolah ke dipegai upis pelajar pilih menua Lubuk Antu ya. Ditutup sarito hari 5/28 hari bulan 8. Kalem pengawal nutup sementara sekolah tu ke Tegal baca IPU pilih menuanya ke nak mana ke pengerai ya. Jadi itu nyerangkum 28 buah sekolah primary kemungkur 2,242 ikut nombor ya. Ngau meka 2 buah sekolah secondary ya kemungkur 1,793 ikut nombor ya. Ke dipegai upis pelajar pilih Lubuk Antu. Okey, jadi penerang ke Madok Baru bakawal ngau muka sekolah tu dekat dipadah ke upis pelajar pilih upis pelajar menua Sarawak ya. Lalu nanti diperhati ke mereka baca IPU ba website APIM ke pagi tu. Kalau pilih menua Seri Aman ngerikut ke baca IPU bahawa ikas ke pemadu tinggi ianya 185 ya. Lalu di Serian 167 dengan mereka di Serikai 153 2 hanya 3 kanendor ke lagi ngerikut ke baca IPU ke benda mana ke pengerai kalau iba kanan nur ke bukai baca IPU jalan ya pemersi kalau di Kuching mereka baca IPU ke pagi tu ke dikeluar ke website APIM seianya 95 engkau tu hari bring di hari bisi hujan lemai kemari di Kuching. Bisik sekedar kanan luarnya ke hujan kodik ya. Biar balai. Kalau kita bisik meda bahawa media ramah kemari ya. Bahawa sebuah palan pembeli barang ke balat aman. Di rusak ya ke Tegal biar balai atau ke kodik lemai kemari. Maka ngujung ke sekedar pun kayu ke bisi tumbang di Kuching ya. Okeynya berkongsi ke penerang ke Madok Baru berkawal ngau pengawal penerang ke dikeluar ke upis pelajar palilih menua. Okey, okay, terus merindang kita ke pagi tu peningan. Bedau ngelatai ke penerang ke Bukai. Lalu pihak muka bedau macam pesan hari peninggal kita pukul 7 pagi tu lagi ya.

0: Siapa ganunu time maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak. Nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari ganunu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Tuno ku tai di tu. Ah, mo di.
0: Bukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertuno ku tai seneka hati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangku ambil nuan tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari itu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanti pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
1: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Dinyaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu ngenatai ke pesan ya, ke diterima hari peninggal kita ke pagi itu. Pesan ke terubah itu hari JK anak Kasim, madah ke Pai Sida, Kasim anak Uming, Kasim anak Uming udah nadai. Lalu niang itu dekat di Sengai Balamayu, ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Haliah, nanga semeh daro. Lalu maya nganjung niang tu umpai ditetap ke hagi ya. Penerang ke sili hagi kita tahu bertelepon ngagai Jeki anak Kasim pu ba lumur kosong 112-518-8780. Jadi penerang ke jadi pesan tu nuju kaban belayan ba nanga semah Mawong, Naman, Julau, di Bintulu, Kapit, Durin, Serikai, Bintangur, Miri, Igan, ngau muka kaban belayan ke Bukai ya. Madah ke Kasim ane Uming, Kasim ane Uming tau ke Pai BJ udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu, ba rumah Sedempu, ianya ba rumah Haliah, nanga semeh daro. Lalu mayang nganjung pai ditetap ke hagi ya. Okey, lalu pesan kedua tau ianya ari tuai rumah Merawi ane Unggeng, madah ke Ucu ya, Fernando Morientes Cenang anak Michael, ngau Linggun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi, Gua Miang Sri Aman, lemai tu lagi ya, 28/8/2026. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba gua Selepung, Keramut, Nyelam, Kelawah, Puai, Melugu, Kemintin, Kelawah, Pangkil, Ran, Punggo, Sebemban, Sungai Besai, Sepanjang, Kara, Lacau, Bangkuang, Kubah, Bait, Pelancau, Seri Aman, Batu, Babini, Lubuk Antu, ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu madah ke Fernando Morientes Cendang anak Michael, ngau Lingkun anak Merawi udah nadai. Lalu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ya, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Merawi, Gua Miang Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Elizabeth anak Francis. Jadi pesan tu madah ke anak ya, Romel anak Nero ya, Romel anak Nero udah nadai muka. Lalu niang Romel anak Nero tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila, malam hari 6/29/2008 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ba betuang Anglican Cemetery. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Selatan Nur kena oleh disebut itu magang, madah ke Romil anak Nero, Romil anak Nero udah nadai. Lalu dekat di Sengai Balamayu malam pergila, ba rumah Sidampu, inya ba rumah Tuni nanga padih betuang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila ya. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninga, ianya Arya Sembai anak Mangku, madah ke Lakia, Incam anak Marian ya, Incam anak Marian tau ke Paimai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila 29/8 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Buma Entalun Sekerang. Lalu dekat dikubur kari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Kristina Rembai Lipat, rumah Jengin Kejemut, tabut, liduang, duri banget, awur banget, tebaruang, penti, batu lapan, maloi, pelasuk sekerang, buno, mujan, mejuang, murat, nibuang, buno beging, geluang, ungkap, batu lintang layar, pematu, tebanulu, pais, remabuang, balau bak skim sekerang, di batu ni ya, ngau muka kaban layan ke buka ya. Jadi pesan tu tadi madah ke incam anak marin, incam anak marin tau ke paimai udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai palamai wah malam pergi lah pa rumah sidampu. Inya ba rumah buma talun sekarang lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari enturan anak Juna tau ke apa kaloi madah ke apa ya tuan rumah Juna anak semua ya tuan rumah Juna anak semua udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di sengai bala mayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau lalu maya nganjung niang tu umpai di tetap ke hagi jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sangan muput lubu laduang pu sibu sibu jaya durin entajum pasir nangka batang anap di bintulu ngau meka kaban belayan ke bukai jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai enturan pu balumur 010-920-1945 hanya tadi pesan madah ke tuai rumah Juna anak semua tuai rumah Juna anak semua udah nada ya lalu dekat di sengai palamayu ba rumah sidampu inya ba sungai sangan tatau lalu maya nganjung niang tu umpai di tetap ke agi okey lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu inya ari tuan rumah Michael jala anak kenawang madah ke sembiang 100 hari ke bini ya inya niang Roslin Lada anak Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 pukul 5 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Romeh Sidampu inya Pak Romeh Michael Jala Sungai Bawan Kenawit. Okey jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai DSP Roni Pak Lumur 013-814-4141 tahu kenuju Cikgu DC ya 013-577-7682 tahu kenuju Puan Rosita Sani 019-894-1401 jadi pesannya nuju kaban belayan Pak Nanga Macan Ulu Macan Kapit Pungulu Lembat ngau bala ke dipegaya ba pedai bawan ngau tua pihak meka kaban belayan ke bukai ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal semiang ke 100 hari ke niang Roslin Lada Na Inggang ke dekat diatur 31/8/2026 tu ila pukul 5 lemai ya ba rumah sidempu inya ba rumah meka la jala Sungai Bawan ke Nawit. Okey, hanya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Dah terlugi nampung baca pesan ke Bukai. Berperindang dulu lagu Arya Chan Ku Kai Penyangkai. Merindang kita ke pagi tu.

Okey, okey, ngenatai ke pesan bokai ke pagi tau ya. Jadi pesan ke sekali tau hari selemah anak tugang. Pesan madah ke Cula atau ke Jabai anak tugang. Udah nadai kemari ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi pa rumah Sidampu. Ianya pa rumah Lani Bangiang Mamut Sebuti. Lalu dekat di perantau ke 29/8/2026. Okey, hanya pesan moga ke bisa diterima hari peninggal kita. Lalu pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Misun Nanga Salu Sebuti, rumah Hapin, rumah Timai ngan rumah Lani Bujang, Sungai Kuap Sebuti, rumah Nyuai ngan rumah Belang, Kelitang, rumah Tecoy, rumah Naomi, rumah Jika, rumah William ngan rumah Genatan Pide ngan muka kaban belayan ke Bukai ya. Hanya tadi pesan madah ke Cula anak Jabai atau ke Jabai anak tugang udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di perantau ke 29/8/2026 ya, hari 6. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga hanya hari Mas Muni anak Gindu madah ke getah sulit niang Inai Sida hanya niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur pergila 29/8/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur Pak Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Jadi penerang ke silik okay, kita tahu bertelepon ngagai lumur kusung 113-979-8434 atau ke lumur 010-946-3415. Jadinya tadi pesan dari pesan ke madah ke ngetah sulit ngau nyuak ke tebalu ke niang Anita Gindu anak Indang ke dekat diatur lemai pergila apa Fusiao Trading Batu 6 Bintulu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Silvista anak Banyan madah ke ngetah sulit niang apa ya niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ke dekat diatur ianya pagi 30/8/2026 hari Minggu. Lalu pengawalnya diatur ba rumah Sedempu ianya ba rumah juga Sungai Liu, Maban Palingian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba DJ bawah tepus Palingian, Batang Muka, Bayan, Sebetung, Tasik, Lubuk Subung, Lubuk Antu, Brunei, Selangau ngau muka kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur Indai Saran 019-836-9379 tau kenuju serta 014-205-6653. Ya tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau nyuak kentabalu niang ex tua rumah Banyan anak Jambai ya ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak 30/8/2026 ba rumah Sedampu ianya ba rumah juga Sungai Liu Maban Palingian. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan hari Patrick Bala madah ke ngetah solid niang Atang anak Siam ya ke dekat diatur pergilah 29/8/2026 nguan ulit lalu pagi hari Minggu ngetas ulit ke niang tau ya. Dan jadi pengawalnya diatur apa rumah Sedempu enyok apa rumah Himba bawang asan Sibu
Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan Pak Rumah Monica Kiri, Sepau Stabar, Rumah Kaya Durian Sibu, Rumah Sophia Tanjung Latap, Mupu Stubah Singat, Sungai Lengan, Sungai Tabelian, Tanjung Bekakap, Melangan, Rumah Suda Bawang Asan, Batang Lasa, Serban, Ngau Megak, Kaban Belayan ke Bukai. Okey, jadi penerang ke Sili Agih, kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-860-3952 ya. Ya, tadi pesan madah ke ngetas ulit ngau muain terbalu ke Niang Atang anak Siam tahu ke Pai Jelian ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilak. Okey, ngoyang ngakai pesan ke Siti tu peninga. Ianya pesan hari Mbuyana anak Jungka madah ke Injan atau ke Magdalene anak Tamin ya. Magdalene anak Tamin udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah ba rumah sedempu ianya ba rumah nyangkau bangkit remai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba seruai nanga bangkit bangkit Kemantan bangkit remai asal bangkit Iju Suri Jerai Lubu Putus Sepelawa Tebro Munggu Gernis Serudit E Ngobi Matup Beduro Tanjung E Ngobi Pelandu Penunus Menyalin E Ngobi Tarum Ulu Teru Dulang Nanga Kayau Teru Atas Ngau Baru Ngau Muka Kaban Belayan Ka Bukai Kena Ulih Disebut Di Tau Makang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Lumur 013-611-82041. Nya tadi pesan madah ke Injan tau ke Magdalene anak Tamin tau ke Bini Mbuyana anak Jungka udah nadai ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayuh malam pergilah Pak Rumah Sidampu ianya Pak Rumah Nyanggau bangkit rembai baru sepau lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ilah. Okeynya ke pesan maka ke bisik diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, kita berperinan dulu ngau lagu hari Antonio ke pagi tu piring 8.

Okey, hari Antonio ya, piring 8 ke pagi tau. Jadi pukul 7:30 pagi tau lagi menabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu hari Wan Di Ali, Ngai Di Nak Ka. Lagu kena merindang kita ke pagi.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny. Berita pagi hari 5, 28 hari bulan 8, 2026. Kata rubah tu, batang berita. Raban orang ke Bembu Tanah dilalau ngemansang ke Tanah Pesaka, nguliah ke penguntung Timpuh Panjai. Sarawak berguna ke Mayuh Agit Raban Profesional Sains Pengerai. Muzium Sarawak ngagak dokumentation koleksi periuk Melanau di lebih 100 tahun umur. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Sepenyampau 429 sidak ke Bembu Tanah Temudak Bangsa Asal NCR bak kena menua kerian nerima palak tanah hari baru Seksyen 18 Kanun Tanah Sarawak. Mungkul 520 lot ngah pemesai 679.6 hektar. Sapit Menteri Perambu Menteri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak, Datuk Len Talib Saleh, madah pengawak nyukat perimeter ti dipejalai ke Ari Baruah Seksyen 6, ukai dikena nguliah ke tanah ngik rakyat. Tang proses tu ngembuan tuju, dikena nentu, ngerikut serta nyaga tanah NCR sebeda pala tanah sikut-sikut orangnya dikeluar ke Ari Baruah Seksyen 18. Ia madah ke hak bempu Ari Baruah Seksyen 18-nya, meruan serta dikelawang ke Ari Cukai Tanah ngau bayar premium. Pengawak nyerah kenyak mungkul kanan menua Sungai Kerian ngau Sungai Kabo, Entebu, Selambung ngau Kampung Sipuak Kerian. Ia maksud ke Jakutu bak pengerami nunyuak ke surat bempu palak tanah Seksyen 18 di Seratu. Bak pengawak ke Sebaka, Datuk Len ngelalau sidak ke bempu tanah di Sarawak. Ngambil ke nak nyual tanah ke udah bisik palak tanah di semina nguliah ke penguntung dalam Timpuh Panda aja. Tanahnya patut dikemansang ke cara produktif, jadi kepun penatai pemisik dia nak putus serta nyamin ekonomi ruang bilik. Ia madah ke perintah nyedia ke mayuh macam bantu ngau inisiatif ungkup pengawak bertanam ngau pemansang tanah diulih dikena sidak ke ngempu tanah. Orang ke ngempu tanah mega diperansang ngau masuk program modernisasi pengawak bertanam dikena nentu ke tanah pesakanya meruan produktif. Peminta bak raban profesional dalam bidang sains pengerai bersekutu majak berguna. Bidang tu berguna amat dikena nentu ke pengawak merik servis jangka pengerai cara komprehensif di Serata Sarawak. Direktur Pengerai Negeri Sarawak, Dr. Veronica Lugah, madah ke pemesai geografi negeri itu serta pemar ke ditapik lebih nyedia ke servis pengerai berguna ke pengerja pengawak di kompeten serta ngembuan pengelandik khas. Ia madah ke spital, klinik pengerai, ngau pala rehabilitasi berguna ke mayuh agi raban profesional berindik ari penambah kes penyakit nak berampit bakal kemih manis, hipertensi, riman, ngau penyakit jantung. Teks Jakuk Ya dikenatai ke Sapit Direktur Pengerai Negeri Sarawak ngelik Dr. Misah Mat Ramli maya program pengawal pemandang pelajar ngau kerjaya sains kesihatan bersekutu 2026 di Kuching. Upis Museum Sarawak benungaga dokumentation koleksi periuk asal Raban Bangsa Melanau di pelabak ke berumur lebih 100 tahun di Kampung Telian Ulu. Kurator Upis Museum Sarawak, Eldrin John Hugh, madah ke proses dokumentation berguna amat dikenang rekod ke nilai sejarah ngau budaya artifak tu. Ia madah ke tinjau tumu, mandang ke koleksinya ngembuan nilai sejarah, estetika ngau budaya tertinggi. Bak penemuai ke Sebaka dia rabannya mega bisi berarti ke proses ngasih ke sagu tendang bisi kawarat ngau gaya penghidup asal komuniti menuanya. Atunya nyadi sebagi ari inisiatif Upis Museum Sarawak berjalai ke pengawak dokumentation serta ngintu pesaka asal Reta Tengkira ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak. Ia maksud ke jakunya ngagai media di muka. Dia tu kita menung-mendeng ke berita pagi dari YFM Kuching.
Unit Perkara Pengarap Bukai Sarawak, Unifor, udah ngagih ke belanja sepenyampa RM550,000 ngagih gerempuang pengarap Buda Batu Niah dikena ngaga begunan baru sida. Sapit Menteri Pemansang Orang Indo ngau nembiak Mit Sarawak, Dato' Rozi Yunus madah kebantunya ngayan ke komitmen perintah dalam mengangkat ke pemanah perangka guna ungkup perkara pengarap komuniti Harimayuh Bengkah Jalan Pengarap di negeri itu. Ia madah ke perambu endong aga begunan patut diberi perhati nyengkau menentu ke tabak kengkeman sekali ke bandu ke sebaka tau ke didiri ke bandu tik baru. Berbak ngonya cek penyampau RM21,000 maga bisi disuak ke ngagai komiti penglikun nga pemansang genturung pendiau rumah Nelson Ningkan dikena berjalai ke projek ngangkat ke pemanah rumah mesra Sarawak dengan atur pengawal berupan. Projek Irham di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu Padawan muka peluang ngagai balan nembiak nyerungkai mayuh macam peluang belajar ngau kerjaya dikena nempak pemuju Jemaah Ilak. Sapin Menteri Bau Upis Premier Sarawak, Datuk Sharifah Hasidah Syahid Aman Ghazali madah pengawal nyedia ke penerang tumunya berguna amat ngagai nembiak berarti ke perkara pelajarnya nang jalai non nempak pemuju. Ia madah ke projek Irham ukai seminar program motivation tangnya di Plaza dikenang rembai ke perspektif nembiak maya milih pelajar ngau kerjaya sida Jemaah Ilak. Program tu diatur Sarawak Student Association United Kingdom ngau kerjasama serakup nembiak Bangsa Bersatu Sarawak Pampang Semariang ngau Mambong. Belak merangsang nembiak ti belajar bak menua luar pulai serta bersedia merik pemerik sida ngagai komuniti. Sepenyampau 451 ikun nembiak kemas hari pelilih menua Batang Sadung dekan terima pemayik hari program kerja jurai penglandiak nyadi Apai Indai Parlimen Batang Sadung. Sapi Menteri Perangka Guna ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil Lariu madah ke penglandiak nyadi Apai Indai berguna amat dalam menentu ke pengerembai perkara emosi ulah ngau perkara pelajar bala anak. Ia kemega Kaban Kaunsel Negeri Sadung Jaya madah ke Apai Indai ti cakah mega ulah ngerapit ke kawa antara ruang bilik raban pengajar ngau kemas. Program ke diatur bak balai mensia mayuh Kampung Jai nyabisi mandang ke mayuh macam aktiviti belalau ke diri sebilik kelimpah menjadi ke bulan kebangsaan ngau kimpin nuat ke jalur gemilang. Application Sarawak Pass ngau My Digital ID diperambu dekat disegulai ke dalam bulan 10 di dekat data itu ngambil ke Peranak Sarawak seminar guna Siti Application ajak ungkup pengawal ngesah ke data diri. Sapit Sekretari Perintah Negeri Operation Datuk Hi Chang Ki madah ke perkaranya udah dipersetuju antara kedua-dua perintah Sarawak ngau perintah besar yang natai ke penerangnya ngagai pengarang berita RTM di Kuching. Nakak ke dia tu urung 1.9 juta rakyat Sarawak udah download application Sarawak Pass. Application ke dipenyadi bulan 10 tahun yang tadi jadi pintu penama perkara digital ngujung ke rakyat negeri itu oleh akses ngagai mayuh macam servis perintah serta tahu nak ibuah berkena ke proses ngesah ke penerang diri ngau cara bertanduk. Polis minta bantu hari mensia mayuh ngigak siku induk berumur 20 tahun tidiriput ke Lenyau kenyau hari lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke induk ke Lenyaunya dikelala ngau nama Sakir Vincent kepenudi di pedak ngimai taman Kuang Tiong Bak Jalai Stephen Yong orang pukul 3 ngali hari. Maya ke penudi di pedak yang ngena blaus curak kelabu ngau tancut curak celum. Pemangku Superintendent Barry William ngesah ke kes orang Lenyaunya dengan penerang media di Kuching.
Mensia mayuh ke besi penerang bakawo ngau induk tu dipintang natai ke penerang ngagi pemesai pemansia kes hari upis polis Batu Kawah Sajen Yusman Jemain ngana nomor 019-8866-740 tau ke bilik operation induk upis polis pilih IPD Padawan 082-862-233. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Raban orang ke bempu tanah dilalau ngemansang ke tanah pesaka nguliah ke penguntung timpuh panjai. Sarawak berguna ke mayuh agi raban profesional sains pengerai. Museum Sarawak ngagak documentation koleksi periuk Melanau ti lebih 100 tahun umur. Naka berita pagi dari YFM Iban di Kuching. Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi.

0: sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 28 Rebelalapan dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud sudah menjadi ke pengawal ngengkah ke Batu Pembun, ngaga Dewan Bandaraya Kuching Selatan. Pengawal itu nyadi kelai si Tagi Singkang ti beserti bak pengerasing hati negap ke pemansang menuap sisir di Sarawak. Dewan tu digagak bak padang lumbak kuda di Kuching menang kos belanja RM10 juta. Berjakuk bak pengawal ngengkah ke Batu Pembun tu, Kepala Menteri madah ke sistem jalalun bandurnya dekat diangkat ke menahagi awak ke pejalai trafik lancar. Pihak megak kenandurnya dekat disikap ngau peguang nyumerai serta padang hoki kelimpah meyagi fasiliti lantang kati kebukai dekat digagak bandurnya Dudi Ariela. Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Taib menghabisi madah kelanggur perintah dekat nangkir pedang bilun Kuching besar lagi serta ngemansang ke kandur Tabuan Jaya. Nangkan kenya ia madah ke perintah di pelabak dekat ngaga Dewan Bandaraya di Sri Aman, Miri, Sibu, Ngau Bintulu serta ngikat tabak tingkeman dur ngaga pedang bilun Bintulu kena nyokong pemansang menua tu.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk sarito, ianya tupuak. Tupuak. Reti tupuak, ianya pemaduk penyuntuak. Semua utai dikenadai, tau ke serantak. Contoh ayat, sida angup sebiliak, tupuak amai tahun tu. Laban padi sida nadai jadi seleka ke Tegal dempak cit. Udah ke rumah sida angus bedau lama tu tadi. Nyak nakak seleka jakuk sarito.
4: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
5: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Jeluk milang tau ke Menira Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning geburak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngereja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani ngga bersedia napi penanggu ti dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak mandang ke ati kita rek Malaysia ti lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan ti berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke Menira Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suria ti mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

0: Dua pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi why nanti berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Nanti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah ngau kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain sudah bersaingnya gedung
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat bagiang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mai okay, ingat nama ku nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kawan ku tu sebab labah ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngomai namun nuan salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sem hari yang aku nak baca isi salah ikan nak aku nak punya lumik sampai tu nala ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2